0: Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangak.

0: Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ampun, ya Allah. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Aduh, aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
1: Mang Dasim istighfar, terus ngalempreh deui beungeut na deng deka kenca, amak kan rada kerep harita teh. Nu tiluan jarempe panonna merelong kana beungeut Mang Dasim. Lila-lila Mang Dasim kumpul deui lelemutanana. Nyah beunta. Ret kana ngariung, tapi teu awas ka hiji-hijina jalma, da ukur ka tenyo remeng-remeng. Panona estu ningeus lamur Mang Dasim teh. Sigana mah geus deukeut kana malakal maot. Sigana eta oge.
0: Saha ieu?
1: Bari leungeunna ngaragamang ka Mang Uhim.
0: Kuring Kang Uhim, Kang. Singkiat atuh Kang, singkiat Kang. Kuat yogehim. Syukur euy, syukur. Kamana si Ruslihim? Panggeroankeun akang rek ngomong kitu.
1: Mang Uhim bingung ditanya kitu mah. Hatena ngaleket teh ret ka aki apuy nu direret sarua bingungeun da geus pada nyaho. Rusli mah buah kamana geus teu aya anu ngarep-ngarep.
0: Rusli, Rusli, Rusli, Rusli, kadieu kasep Rusli, Rusli.
1: Mang Dasim rada balelol ngomongna oge. Tuluy beungeut naluak ieu ka kenca jeung ka katuhu. Napas beuki kerep. Atuh puguh beuki bingung Mang Uhim teh pok nanya ka Ki Apuy.
0: Aduh, kudu kumaha duki teh? Bejakeun we can datang kitu urus lima. Nya bener lah. Kena urang bejakeun ka Kang Dasim. Kang Dasim, Kang Dasim. Aya naon, Im? Can datang, Rusli mah Kang, can datang. Bisi akang rek amanat. Kun kukuring rek ditepikeun ka Rusli engke.
1: Bari mencrong kana beungeut Mang Dasim.
0: Rek ditepikeun nya.
1: Namun atuh Kang, ari geus dongkap mah Ruslina rek ditepikeun naon atuh? Nu bade dicarioskeun ka Rusli teh ieu teh.
0: Syukur Him. Aduh. Him.
1: Kumaha Kang?
0: Tapi aduh, itu mi HP belum sampehim bisi tutung euy.
1: Leungeun Mang Dasim ngayap teu puguh dicekelna. Atuh ngagebeg Mang Uhim teh. Kumanehna geus kaharti Mang Dasim geus mimiti selang-seling. Sagapeung eling sagapeung henteu sasar bekat ku banget ku kanyeri.
0: Kang, sing eling Kang, sing eling Kang. Nah, ada eling yoge Him. Kumaha sawah ada alus Him. Bisi, bisi dawan bocor mah. Bejaan akang Him. Bisi sorokan bocor atau barala. Mah burung miru mantuan sok atuh. Rawan teh, cai teh ulah diantepkeun. Eta teh atuh da keur nyayan sawah. Bisi sorokan bocor heuk omean. Bejaan kuringnya. Tamuan burung tamantuan kuring mah teh.
1: Mang Dasim kalah beki sasar. Panona peureumbeun tak napas beki kerep bae. Nenyo kitu aki apoi geus curiga palang siang Mang Dasim geus deket kana mangsana. Kari nunggu-nunggu dawuh, nunggu-nunggu waktu, gentak aki apoi ngadeketan malah Mang Uhim dikitah munur. Geus kitu aki apoi babacaan husukna keranan, tuluy ngomong lalaunan.
0: Sim. Astagfirullahaladzim. Sim. Saha ye teh? Kuring ye teh aki apoi. Sing teger hate euy, ulah rungsing kumaruming. Ulah melang sumeureang. Sing janglar Dasim, sing salah dumarima kana kadara ti pangeran. Istighfar kadinya anggur mayo turutan akinya. Kadenge Sim, kadenge aki, sok turutan aki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sok terutan aki Dasim. Astagfirullahaladzim.
1: Mang Dasim teger deui nurutan istighfar launan.
0: Sok baca syahadat Sim. Baca syahadat Sim jeung asma Allah. Eta mah pokona mah dek takbir, dek tahmid, dek tasbih. Sok bacakeun syahadat Sim, bacakeun syahadat.
1: Mang Dasim ngagugu lancar maca syahadat mah malah tepi ka tilu kalina.
0: Sok turutan aki Dasim. Kumaha kadenge? Ka kuping ki. Sok asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawasna gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dame disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nya, kuring teh aya picaritaeun itik ka si Dusri teh. Nya sok, sok didengekeun ku Aki jeung si Uhim, jeung si Piing, sok. Bisi aya amanat.
1: Amanat. Amanat kuring mah eueuh deui. Lamun panggih jeung si Dusri. Omat sing bisa mawa diri gitu singnya kakolot kadulur jeng kasasama hirup jeng hirup de ulah sok ngalajur nafsu ulah sok umar amarah ulah boga karep hayang males jeng kudu gede hampura deh gitu pejakeun Uhim Aki Apuy eta sawah tempoan sawah kuring tempoan anu 25 bata jeung itu di sana bisi parem deui asurkeun kitu suluhna bun geus saeng cayna siuk ulah loba teuing teh nasok pahit ngaliweut deui ka si Dusri kitu make bawang nya
2: ngadenge kitu Aki Apuy tepi ka carinak da karunyaeun ka Mang Dasim pangan pi ka kitu teh tina awak hingku banget ka tungaraan tungara mikiran anak tungara ku kamiskinan
0: Yang Dasim sing inget Yang Dasim sing eling ulah kawawa ku sagaba-kaba istighfar Sim astagfirullahaladzim kitu sok
2: Mang Dasim tenurutan aya nama kalamun celik terus gular giler leungeunna ngayap kep nyekel leungeun Mang Uhim terus kukuliatan bari muringis kawas nunahan ka nyeri anu pohara
1: Kang Dasim si Eling Kang istighfar Kang
2: cek Mang Uhim
1: Him
0: kumaha Kang geus datang Dusri teh geuning eta kalenge aya surat nu galecok ngomong buah Dusri geus datang juga namanya
2: Mang Dasim kalah inget deui ka Dusri
0: duh lain eta mah tatangga Kang acan Kang acan datang Dusri mah
1: Nah, jauh-jauh teuing ngalah suruh dek itu ka si Dusri.
0: Di pasir huni oge loba suluh mah. Cekuru jauh-jauh teuing ngalah suluh mah. Eta meureun bari ngalah bencoy si eta mah.
1: Aduh, capek ye teh. Capek kuring teh teuk kuat ye teh yeuh. Capek kuring teh ya.
2: Mang Dasim peureum leungeunna ngusap dada.
0: Kang, ulah ngemut anu lain-lain, Kang. Sing eling, Kang. Nyebat asma Allah, Kang.
2: Ceuk Mang Uhim deui.
0: Sok turutan Aki Dasim. Allahu Akbar gitu.
2: Cek Aki Apuy Mang Dasim nurutan sakali terus peureum geus peureum begerungan humarurung pikawatireun.
0: Sok. Allahu Akbar gitu.

0: Tukayan Mang Dasi Mang Saharita. Kulantaran beki berang kalah beki parna nya Mang Uhim teh nitahan si Piing supaya ngabejaan kanu wajib utama nama ka Pa RT palebe jeung tatangga-tatangga na harita teh. Atuh puguh burudul loba jalma nu datang ka imah Mang Dasi malah nu teu susulan oge milu rabul. Awewe lalaki kolot budak ngabring harayang nempok ka Mang Dasi. Puguh ditepas teh pinuh di tengah imah pinuh di kamar mani nyocok. Pa RT jeung palebe geus datang malah Haji Gopur ge aya di dinya milu nimrung ngurus keuna nu gering. Tapi edas lateuing eueuh guna jeung mangpaatna rabul kanu geus ngap-ngapan sakarat awal. Mun rek oge ti bareto atuh keur jajag keneh. Ngabantu pangabutuhna Mang Dasi. Merebong bolongan sangkan Mang Dasi teu katalanyuran dalamun aya anu nyamat mah atawa aya anu ngadeudeul kana kasusahna Mang Dasi. Mang Dasi teh moal tepi ka kitu atuh cuang jeungan sorangan istuning eueuh nu ngabantu saurang-urang acan iwalti Mang Uhim anu satia teh.
1: Aduh, kumaha tuh adik kieu ieu teh, palebe?
0: Cek Pa RT bangun bingung. Ayeuna mah karasa sedihna, hate ngara kacak, ari das ku nasib Mang Dasi tepi ka kitu.
1: Ya, adalah ni kumaha ieu mah. Kaayanana geus kieu, kapaksa urang mah kudu tarima kana nasib. Urang sangakeun bae kana mah kawasa. Anging anjeun anu mah uning atuh. Ngan kuring mah asa boga dosa ieu teh. Sabab teu bisa nulungan Mang Dasi, teu bisa nulungan Mang Dasi ieu teh nu memang kaayanana tulunganeun urang.
0: Ceuk palebe berita reuda. Pa RT jempe, Haji Gopur ngahuleng. Rumasa tamelar, rumasa antepan. Padahal mah danga denge yen Mang Dasi geringna parna sarta teu daek cageur. Tapi ukur nanyakeun Haji Gopur teh. Ukur nempo saperluna daya niat pikeun ngabantu ngaringankeun Bang Baluhna padahal geus nyaho fakir miskin teh wajib diurus kudu mampu.
2: Yang lebih jang lebih kadieu yo kadieu jang lebih kadieu kadieu
0: aki apu nyalukan ti kamar atuh palebe ngorejat geus ka kamar pok nanya.
1: Aduh aya naon ki?
2: Aduh bantuan bantuan ulang wadul wae ye jang lebe bantuan anggur mah urang ngajapkeun ieu ngajapkeun si Dasim ye
0: palebe olohok neuteup ka Mang Dasi anu geus selang-seling. Ayeuna mah ngomong ge geus teu bisa dianggap bener da ka mana bae sagala dicaritakeun kabeh omonganna matak ngagrihan ati ti kabatireun wungkul kagambarkeun kasusahna dina mangsa keunanangan gering. Geus bener-bener siwah Mang Dasi teh. Para inohong lamur cisasak kumpul di kamar nu teu pati penting sina kaluar nu aya di jero teh palebe Pa RT aki apu jeung Haji Gopur jeung Mang Uhim nu dianggap sobat mendok nu dianggap keluargana. Keur pada ngariung kitu pulileng panon Mang Dasi buncelik hihideungna kaluhur cepeg nu ngariung ngagebeg. Kabeh oge reuwas sok sieun tepi ka hanteuna. Mang Dasi ngalempreh ayeuna mah teu daek ngomong malah ditanya oge hare-hare wae. Mang Uhim geus teu genah cicing gap ngarampak dada Mang Dasi pok nanya.
3: Kang Dasi singkiat Kang istighfar anggur mah Kang istighfar Kang.
0: Mang Dasi anger ngalempreh napasna carang amekan jiga nu lemah suku jeung leungeun geus tariis tina tar.
4: Kabar gembira dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384 Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
6: Hei orang Sunda, orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan, tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di paling mana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, mohon tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga menten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan

0: Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat kecamata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetesmain ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: akhirna prai mang dasim penta deui. Sirah jika nurek cengkat ngan kaburu ditahan ku mang Uhim. Dada nak rada diteken bari ngomong.
1: Aduh, aya naun kang, cicing kang, cali kang, ulah loba gerak. Istighfar anggur mah sebat jenengan Allah, Allah, Allah, Allah. Aswang husna kang, pamit terang makang. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Hayu, ya Kuyum, ya Allah. Gitu kang.
0: Cek Mang Uhim, pok Mang Dasim ngomong aneh nate. Bentes aya nama.
1: Aduh, geus aya nu nyusulan ari si Rusli teh. Geus susulan.
0: Mang Uhim ngabohong, maksudna supaya Mang Dasim ulah loba ting tatanya ngeunaan Rusli.
1: Kieu ieu teh. Sakali deui kuring negeskeun. Mun geus datang sina ka dieu kitu, rek dititah neang cai. Bisi sawah saraat. Mun sorokanana bocor, benerkeun kitu, kuring teu kaburu. Ieu suku kacugak, mun nyeri ieu teh.
0: Cenah bari terus cengkat ciga nu gede tanaga.
1: Rek ka mana Kang? Sing tenang, sing tenang. Sing teger Kang. Rek ka mana? Cicing, cicing, cicing, cicing.
2: Aduh. Paji, urang barantuan Paji. Maca-maca Al-Fatihah tuh. Sok, maca Al-Fatihah.
0: Cek palabe.

Haji Gopur nu diajak haripeut. Terus kabehanana maraca surat Al-Fatihah, manéh gereneng mata keueung. Nu sajen nurutan malah aya nu ngaji Yasin sagala rupa. Di tengah imah ngakuruh nu dikir sabisana-sabisana teu aya anu nitah tapi harideng sorangan harita teh. Di imah Mang Dasim ngadadak jadi geuman. Asa keueung jeung pikasieuneun keur kitu teh bedak dumadak dina suhunan aya sirit incuing di sada. Ditema ku sora gagak dina tangkal kalapa. Sakur anu aya di dinya geus baroga sangkaan yen Mang Dasim moal lila deui umurna. Da eta asa barareda mata keueung ngotak sieun ceung aneh gede pisan pangaruhna deui.

0: Ari nu gering ngadenge nu ngaji teh kawas nu nikmat pisan. Leungit tina sagala kanyeri, ilang tina lara tungara. Reupeureuh Mang Dasim teh bibirna kunyam-kunyam nurutan nu ngaji. Asa aya anu nungtun maca surat Al-Fatihah. Mang Uhim oge nurutan, najan teu pati lancar oge. Ari ngadenge-denge teuing mah teu burung bisa maca Fatihah bari tungkul. Kawas nu poho ka nu gering, malah sarerea ge kitu teu aya anu merhatikeun ka Mang Dasim bakat ku khusyuk ngaraji harita teh. Kira-kira sajam dilakna, Mang Uhim cangkel punuk terus cengkat red ka Mang Dasim. Sajongdongan colohok bengong, asa teu percaya kana tetenyuanana sabab Mang Uhim nenyok Mang Dasim ciga keur sare. Bibirna kawas keur imut, bangun anu luginana keranan, beungeutna bersih cahayaan jeung kaameu seungit kemang di Mang Dasim teh harita teh.
1: Eta palawargi, eta mani tibrak-tibrak teuing. Aduh, eta Mang Dasim. Aduh, Mang Dasim, Kang Dasim, aduh. Eta aduh, aduh. Aduh, mani tibrak-tibrak teuing kitu aduh eta. Bobona aduh, sarena aduh, Kang Dasim.
0: Kitu ceuk Mang Uhim terus ngarongkong kana simutna. Dibon leukeun launan sangkan nu sare leuwih tibra, kitu ceuk pamikirna Mang Uhim. Dasar can boga pangalaman, deukeur deui milu maca Al-Fatihah bareng jeung Haji Gopur ka tut palebe. Malah nu di tengah imah oge can aya nu incah, ari nu teu bisa pisan babacaan ngeluk tungkul bangun husu, teu aya nu ngomong, kabeh milu ngadoa dina hate. Sangkan Mang Dasim dibebaskeun tina lara tungara, sing tereh cageur, tereh jagjag harita teh. Aya nu terus ngadoa ngadawamkeun kalimah-kalimah Allah. Boh takbir, tasbih jeung tahmid. Rupa-rupa ngadoa sabisa-bisa nu aya di dinya teh ngariung ngagereneng. Kabeh babacaan keur nganteurkeun Mang Dasim supaya diringankeun tina panyakitna.

keur kitu cungung anjing babaung terus manting maju ngidul. Heu. Aya angin ngahiliwir marah nebak kana janela. Janela obah birik ngahlob. Manuk recet di sarada dang daunan ting aroyag harita teh ngadadak. Kaos anu ngagupayan lemur kisasak asa tenang ayem tengtrem teu aya kalaman itu jeung ieu. Nyadina kaayaan kitu aki apuy nu ti tadi husu ngiru bacaan cengkat bari rada nguliat cangkengna ngajeletit ret kana beungeut Mang Dasim rada buncelik terus ngarongkong kana dadana dirampa jempe teu keketegan pangambungna di deukeutan ku Ramo teu karasa aya napas barang digeuingkeun Mang Dasim teh oyag kabeh si horeng ngesmulang ka

0: Aduh, ya Allah, ya Robi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sim, geus tembe kana waktu na anjeun deh mulang ka alam kalanggengan dicanak deui ka rumah kawasa. Sok dasim, mudah-mudahan anjeun maot dina kalayan sampurna dasim.
1: Cek aki apuy rada bedas kaos nu ngahaja mere beja ka saradaya. Yen Mang Dasim gesah di alam dunya, dipunut kunu agung dicanak kunu kagungan, tapi kana titis tulisna tilar dunya dina kaayaan tenang harita teh.

0: Ku sakur nu ngadenge kana omongan aki apuy mah ngacenghok. Meh bareng kabeh carengkat nu di tengah imah ngadadak cempe malah aya nu ngocengkang noong tina rawang kamar nu di kamar nalangtung ngadeketan ka Mang Dasim. Ana breh teu salah deui, Mang Dasim karijenatna raga paturay jeung nyawa ngulang ka rahmatullah kalayan tenang. Teu aya nu nyaho, teu aya nu nenyo, da kabeh keur husu babacaan. Atuh puguh reang nu maca doa.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh jigan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Ta panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui ayeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep teh tengah dinten genep teh bade kulam genep teh. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang eta 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya

0: menangis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
2: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nabi kebian kan dia alhamdulillah.
1: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sarang?
2: Rematik ya.
1: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
2: Panas ya, padaran teh panas ya. Ta,
1: pada rantai panas angin tehnya, mohon jadi nggak batu panginten yang nggak
2: batanya,
1: laras laras. Opami rematik mah?
2: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
1: Rorong kujutan pangintennya.
2: Biasa gugah itu di na iya tak tadi nak di sebang teki.
1: Mohon sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
2: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya ngalut kumaha tau.
2: Rawas
1: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ador dua dintenya sudah ayah acananya.
2: Nya.
1: Lu nih acananya kah babu acananya.
2: Nya. Kamari meni ada tekarawas teh.
1: Mohon. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
2: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karanyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: teras teh sarang sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah ieu
1: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
2: 3 kali kamari mah
1: teh ieu
2: teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
2: Tilu genep tetes kene sadintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh, berarti
2: mun meh sare.
1: Berarti 18 tetes ya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasa nada mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat na mah?
1: Ti ngawitan ti ka hiji
0: karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah teu ta mam kersa. Biasana mah mam teh kersa.
1: Ya.
3: Nah, nama tersebut dalam

0: upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak
1: naon wae alhamdulillah gitu ayeuna mah nya ieu leungeun nya biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah katangka eureun heula
0: oh
1: baal
0: mohon kawitan mah
1: kawitan lain mah alhamdulillah gitu
0: mohon tersakitan
1: ya eta mah gitu apa propolis mah gitu nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu
0: bapak atas konsumsi apa propolis atau sabaraha dinten pak?
1: 6-5 dinten
0: 6-5 dinten?
1: Iya
0: dinten ke sabaraha bapak ayat probihan?
1: Di dinten ke tilu oge
0: mohon
1: terus ayat probihan
0: alhamdulillah mohon emang, mohon tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ke tilu alhamdulillah terus karaos probihanannya bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis sanganti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
1: amin
0: kitu bapak jeung ibunya bapak bilih aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
1: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio
0: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Ini Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaosna.
3: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pianteun nya.
3: Barareuh ka purma. Barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kali nya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang
3: ya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo ngamang sekali
3: mohon
2: dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengertes sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heleut-heleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu pak berobat?
1: Gak acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak
1: resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kabar gembira. Dalam rangka milang kala tak tergalu hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milang kala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
3: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae diraos ku bapak.
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
3: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pak Dadang, uning ati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
3: Alhamdulillah.
4: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
4: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
3: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
4: amin. Mohon.
3: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotaringin, Kabupaten Kakuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: Oke, genep
1: 63 tahun. Bu, gak pernah karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naonna minum
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, terus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jangan terus sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirawas ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep tetes.
1: Pak Dadang, uning ati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hayu kawitna mah abi geus kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hayu ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis, Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hatur nuhun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
4: Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata
3: kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu, ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini,
6: ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu, ya, kurang, ya. Suka berair gitu, ya.
7: Iya, suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi,
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari, ya.
7: 20 hari, ya. 17 hari lah.
6: Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Dua kali,
6: ya.
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes, ya, Pak, ya?
7: Dua tetes, iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
7: ya,
6: punya.
7: Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas, ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang disebut.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
5: Sareng Ibu Popon.
4: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
4: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
5: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
4: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
5: Atos sataun langkung.
4: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Wah, Ibu pengobat.
5: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
4: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
5: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
4: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu Nukaraos?
5: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimah pah. Asa gara-gara lutut teh aya nama wilah kenceng deui Ibu teh teh salumpat deui.
4: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
5: 345.
4: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya nama wilah tos kantun 85 deui.
4: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
5: Mohon alhamdulillah.
4: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nampu?
5: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
4: Ibu uningan Alfa Propolis di manten, Bu?
5: Di radio.
4: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos Ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
5: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
5: Mohon.
4: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
6: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
6: 6 sabotol. 6 setengahna.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh damang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
6: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge akan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
2: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
6: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
2: Tos nganggo tes Ma Aini kumaha pak karaosna?
6: Sabaraha tos nganggo tes Ma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini kalarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
2: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis

0: alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual. Pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis, anti-inflamasi, antivirus. Kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19, kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis, prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alfa Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alfa Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teu ASG nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngin, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutik acara ngaleut Alfa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha apa ya nak raos natos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
2: supaya tuntas we nyapanya.
3: Mohon.
2: Nuhun pisan kangge bapa anu ti mana bapa teh?
3: Ti Babakan Nasol.
2: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna Pak. Nuhun pisan ka bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari
6: udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya?
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya,
7: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini,
6: iya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya, sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya?
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tetes mainnya di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Iya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Nah,
2: khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part. Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alpha propolis kita.
0: Demikian info alpha, persembahan dari alpha propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
5: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
4: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
5: Obati iya di apotek. Mungkin aya karawasna gitu. Ngadangu iya tirido iya. Nanti Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag tekan awak. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
4: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
5: alpha propolis.
4: Alpha propolis teh uninga ti manten Bapak.
5: Di radio
4: cara ngangena kumaha Bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
4: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
5: Bapak mah teh seep sabotol.
4: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tah karaosna?
5: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak teh karaos sarampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya, ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
4: Bapak hatur nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak sahana mina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tes Ma'aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras, iya mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteunana teu sawes-wes
7: mahitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da bisa hobi karena lalakon wayang karena dongeng dah resep.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Dari cangkeng, lutut, sok lieur ibu.
3: Sok lieur, aya lambu. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
4: Teunya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
3: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik 6 bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
3: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi alfa propolis aya probihan teu?
4: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh. Damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung. Kayak nama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag dingdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
4: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Isuk, genep tetes.
3: Ninga alfa propolis di manten, Bu?
4: Tinu radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alfa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alfa propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya,
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Iya, suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
4: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuasana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uninga Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
4: Anang.
3: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
4: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung di 2004.
3: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
4: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lamai teh nontos teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
3: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna.
4: Terus segala sapertos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
3: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
4: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
4: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol, sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
4: Kanggo pendengar Radio Peace, anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat, antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah di syariatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa, aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cukang lantaran anak, ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
3: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh di kana sabaraha botol
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: toloi heula deui da margi ena sering ka ci amisna kitu da kalresan kitu dan teu sabar tebi di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo kitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta na teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan Kang ya anu ngadangukeun radio pis.
1: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
2: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
1: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualami Day, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngada.

0: Para mitra sadaya, Kota Kuningan kasohor ku kadaharan khas anu katelah hucap. Hampir diunggal tempat anu kangaranan hucap teh geus pasti aya. Ngan ku waktu ayeuna nu matak heran teh nu dagang hucap beuki ngalobaan. Atuh kaayaan di Kota Kuningan teh jadi pagimbung ku tukang hucap. Sigana loba jalma nu alih profesi kana dagang hucap. Ngan ku lantaran nu dagang hucap teh loba teuing, antukna loba tukang hucap anu sapopoena ngajajentul sabab kurang kapayuan. Siga harita di jero pasar belah kulon, kasampak aya tukang hucap keur gegelendeng. Dumeh ti isuk nepi ka wanci lohor, karek aya saurang anu jajan hucap ka manehna bari jeung bayarna teh dianjuk. Lah, dipikir-pikir mah mending keneh dagang rujak kangkung. Lumayan sakali bubeungan teh, bisa jang bayaran hutang. Teu siga ayeuna dagang hucap, ti isuk nepi ka wanci kiwari, can meunang keneh bae duit. Satadina mah alih profesi kana dagang hucap teh, ukur mindah-mindah rasa. Tapi tetela ripuh geuning karasana. Eta tuda, nu dagang hucap teh, mani diunggal tempat. Ke, kumaha carana nya, sangkan aya dina kapayuan. Cek bah Deni nu geus meunang dua poe alih profesi jadi tukang hucap. Keur jongjon kitu, ti kajauhan katempo ku bah Deni, aya jalma ngadodorong gorobag. Tuluy eta jalma kumanehna teh disidik-sidik, hayang nyaho sabenerna nu mawa gorobag teh saha jeung dagang naon. Beuki lila gorobag teh beuki deukeut sarta katempo beuki atra. Malah akhirna mah bah Deni bisa nyimpulkeun yen eta teh gorobag tukang hucap. Kaciri we dina gorobag teh rawei kukupat, mani sagede-gede hulu orok. Dina eta gorobag katempo kumanehna aya tulisan hucap wakubu. Reng eta gorobag teh eureun digireun pisan gorobag bah Deni. Meunang sajongjongan mah bah Deni ngahuleng. Tuluy manehna teh melong kana tulisan hucap wakubu. Bari harita teh delek deui ka wakubu. Anu harita keur sibuk nyiapkeun dagangan. Didelekan bae ku bah Deni wakubu teh teu yeuh malire. Jongjon wae manehna mah popola. Bah Deni teu bisa majar kumaha, najan harita wakubu dadasar deukeut gorobag manehna oge, tapi teu wasa curam-caram da kangaranan anu dagang mah mawa milik sewang-sewangan. Ari wakubu sanggeus beres nyiapkeun dagangan, trek manehna teh nyetel radio anu digantungkeun dina gorobag. Kadenge harita teh tina eta radio aya lagu Sorabi Haneut. Sedengkeun bah Deni ngadenge lagu Sorabi Haneut teh, manehna ngahruk siga anu sedih. Tuluy manehna ngomong jero hate. Duh, ieu lagu kadengena teh mani waas kana hate teh. Bet inget ka pamajikan aing mah ya. Mun teu keur usaha mah lah, aing teh hayang ganjang balik. Teu lila ti harita lagu teh angges, tuluy kadenge aya penyiar ngomong. Nembe tadi kasanggakeun lagu bubuka nyaeta Sorabi Haneut. Mugi tiasa katampi. Mangga anu bade ngiring icikibung dina ieu acara diantos telepona. Rengse penyiar ngomong kitu teh, kubah Deni katempo wakuwu ngaluarkeun HP jadul nu geus dibengkeut ku karet gelang. Tuluy wakuwu teh telepon.
1: Halo? Kang, ieu sareng wakuwu ya? Nuhunkeun lagu Begera Pakokolot. Dikintunkeun ieu lagu teh kanggo sadayana bae anu ngaraos kenal sareng wakuwu. Tong hilap diantos bilih aya anu bade amengan. Wakuwu mangkal di juru pasar Palih Kulon. Tah ayeuna wakuwu teh alih profesi jadi tukang hucap. Pilarian bae nya gorobag anu aya tulisan hucap wakuwu. Tos mung sakitu Kang. Hatur nuhun.
0: Beres nyarita kitu dina telepon, teu lila ti harita kadenge tina radio teh, penyiar nyetelkeun lagu Beger Pakokolot. Bah Deni ngahuleng barang nyaho, wakuwu teh bisa menta lagu kana radio. Dina pikiranana geus kabayang, bakal loba anu datang bari jarajan hucap ka manehna.
1: Wah, kaya kieu mah bakal payu hucap wakuwu teh. Da tadi basa nelepon, cenah kanu ngarasa kenal ka wakuwu mah, diangkir sina datang. Geus pasti bakal loba anu jajan hucap ka manehna. Waduh, Kaya kieu mah aing teh bakal ngegel curuk ya. Gerentes hate Bah Deni, bari harita teh manehna mikir-mikir kumaha carana sangkan hucap manehna oge aya nu meuli. Sigana pangaruh tina telepon Wakuwu anu tadi kungsi menta lagu kana radio, antukna loba nu apaleun yen Wakuwu teh dagang hucap di juru pasar beulah kulon. Harita katempo aya saurang awewe kolot leumpang muru gorobag Wakuwu. Kadenge eta awewe kolot teh ngomong sorangan.
2: Ke, mun teu salah denge mah, tadi teh dina radio cenah Wakuwu dagang hucap di juru pasar beulah kulon. Anu iya suganya. Cenah mah aya tulisan hucap Wakuwu. Rek disampeur ah. Sugan we bisa dahar hucap gratis. Hanya akal aing teh teu bisa maca. Rek ditanyakeun ah kanu ngaliwat. Tuh, kabeneran aya nu keur leumpang ka dieu keun.
1: Katempo harita teh aya saurang lalaki kolot keur leumpang bari haben luak lieuk siga aya nu diteangan. Sarta kadenge manehna teh ngomong sorangan.
2: Kek tibla mananya gerobak Wakuwu teh. Tadi cenah dina radio manehna ngomong alih profesi jadi tukang ucap. Mangkalna di juru pasar belah kulon. Dina gerobakna teh aya tulisan hucap Wakuwu. Duh, kuhanjakal aing teh teu bisa maca. Rek nanyakeun ah, kebeneran tu aya jelema awewe.
1: Tisabaraha lila ti harita, dua jalma teh geus pahareup-hareup sarta nuti heula nanya teh awewe kolot.
2: Ki, si laing bisa maca teu? Cing pangmacakeun tulisan dina gorobag itu tuh. Bener teu eta teh dibacana hucap Wakuwu? Tadi teh dina radio dewek ngadenge Wakuwu nelepon ka penyiar ngabejaan cenah manehna teh dagang hucap ngaranna hucap Wakuwu. Kabeneran dewek teh hayang kenalan ongko. Sugan we geus kenal mah bisa dahar hucap gratis.
1: Jadi tanya harita teh ngahulang sakeudeung tuluy pok nyarita.
2: Ce puku dewek geus rua ieu teh rek nanyakeun. Sugan teh Andika bisa maca. Atuh kaya kieu mah serua nanya. Eh, ngenalkeun eula atuh. Ngaran dewek Abah Idun. Adik silaing saha? Serua deui pen radio ieu teh.
1: Eta awewe kolot teh ngadenge ngaran Abah Idun mani curingak.
2: Oh, Abah Idun teh anu iya jelemana? Jauh tina panyangka. Nu aya dina pikiran dewek mah Abah Idun teh jelemana Rudin. Tapi teteh lah sakieu mah ganteng. Ngenalkeun atuh dewek anu katelah mah Nini Warsih. Dewek teh ari ngadengekeun radio mah osok. Ngantara kungsi nelepon. Nya eta tu boga pulsa na. Rajeun boga pulsa meunang nganyuk atawa pamere. Jadi lamun dipakein lepon ka radio teh sok dipoyok bae ku penyiar.
1: Ngadenge caritaan eta awewe kolot, Bah Idun teh unggut-unggutan.
2: Oh, jadi ngaran teh Nini Warsih. Atuh engke mah lamun nelepon ka radio ulah make Nini, tapi tante ambeh rada gaul. Sugan we aya anu naksir. Geus aya nama, yuk urang nyamper ke tukang ucap. Sekalian tanyakeun sugan manehna teh Wakuwu. Da dewek gacan wawuh ari jelema nama anu mana. Kenal sote ukur dina radio. Dari pejonghok ejeng jenis nama encan pernah.
1: Sanggeus pada-pada saluyu, Bah Idun jeung Nini Warsih harita teh nyamperkeun gorobag hucap Wakuwu. Sanggeus aya hareupeun gorobag, harita Bah Idun teh uluk salam, siga anu rek nyemah.
2: Campurasun. Puntan. Ngeganggu ya. Badek tumaros dupi ieu teh leres kitu ucap Wakuwu. Abi teh mireng tina radio. Macar Wakuwu teh cenah icaran ucap di dieu. Nya kaleresan abdi oge pendengar setia. Jadi urang teh sami-sami pen radio.
1: Wakuwu meunang sajongjongan mah manehna ngahuleng. Teu buru-buru ngajak diuk. Tuluy manehna teh nyarita jero hate.
2: Oh, Bah Idun teh anu iyo jelemana. Jeung eta ari anu hijina, Nini-nini saha teh nya? Ah, paduli teuing lah, teu urusan.
1: Nu penting mah, maranehna datang ka dieu teh, rek meuli hucap. Pan meunang duit meureun tah. Sabada ngahuleng kitu, satuluyna Wakuwu teh ngahiap-hiap.
2: Oh, ieu teh pen radio teh nya. Sok atuh calik.
0: Gek harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh Daryuk dina bangku nu geus disadiakeun. Sanggeus nu duaan Daryuk, Wakuwu teu cacarita deui, tapi ari jero hatena mah manehna teh ngomong.
1: Ieu dua jelema teh rek marulih ucap ta moalnya. Biasana ge rek meuli mah sok langsung pesen, menta dipangieunkeun. Nah, da ieu mah caricing bae. Ari rek ditawaran bisi disangka gratis. Pedah sarua pada-pada pen radio. Keun bae ah hek diantep. Ari Bah Idun jeung Nini Warsih ngarasa teu ditalek ku Wakuwu teh maranehna pating haruleng. Sigana mah keur ngantian ditawaran ucap. Tapi ditungguan salila-lila, Wakuwu teh balem bae kalah pura-pura maca koran. Ngarasa teu dipirosea mah, antukna Nini Warsih harita teh anu muka obrolan nanyakeun sagala rupa. Nu dipalar ngarah Wakuwu jadi apet sarta satuluyna nawaran ucap.
2: Ke, Nini teh rek nanya, ari Wakuwu ijalan ucap teh tos lami? Sigana mah tos pangalamannya dina ngolah bumbuna oge. Eta we ningali bumbu ucap teh manila koh kitu, matak pikabitaeun.
0: Telek harita Wakuwu teh matana ngadelekan Nini Warsih bari tuluy ngajawab.
1: Oh, nya ari dagang mah karek dua poe. Tapi najan anyar keneh oge, payu pisan, kamari ge kakurangan kupat.
0: Dijawab kitu ku Wakuwu, Nini Warsih ngahuleng. Manehna mikir-mikir diomongen, sangkan Wakuwu nawaran ucap kamanehna.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu nami nama?
5: Emak teh emas Siti Fatimah. Siti Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
5: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos kesana kemari.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
5: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
4: Atos 14 tahunnya, Mak.
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
5: Kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatos sante, tos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta tetiasa tebih, gitu.
4: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa ieu, Mak?
5: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, ah.
4: Mohon, Mak teh tos CF seberapa botol?
5: Meme oge satengah botol kitu meme samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we
4: alhamdulillah. Mohon, Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
4: Ai emak punten uninga Alfa Propolis di manten, Mak?
5: Nya ti radio.
4: Oh, mohon.
5: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alfa Propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat.
5: Amin,
4: okay. Mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
5: Mohon, mohon lah, mohon.
4: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Mak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
9: amin,
8: sehat
9: amin.
8: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maneh nak mikir-mikir pi omongan, sangkan waku nawaran hucap ka manehna. Kir gitu harita teh kadenge, Bah Idun oge mairan milu nyarita ditujukeun ka waku. Tujuan age sarua, manehna ngarep-ngarep waku nawaran hucap.
2: Duh, ieu kupat mani baradak ieu. Ngadamel nyalira ieu teh wa. Cikana hipuk pisan ieu kupatna teh.
0: Bah Idun nyarita kituna teh bari nyagapan kupat anu ngagarantung dina gorobag. Waku harita teh ngadelek sakeudeung ka Bah Idun tuluy pura-pura deui maca koran. Bari maca koran harita pok waku teh nyarita. Lain meunang nyieun sorangan, tapi meunang meuli euy. Sasikina teh 3000. Jadi lamun ngajual hucap saporsi teh ulah kurang 5000. Bakal rugi atuh. Komo digratiskeun mah. Ngadenge waku nyarita kitu, harita kadenge nini warsih nempas.
2: Oh, Jadi isa porsina teh 5.000 nya. Ari sugan teh bisa ngasaan. Tah, engke ka hareup mah meureun bisa nganjuk nya.
0: Waku harita teh siga nu hare-hare teu malire kanu bieu nyarita. Bari anger pura-pura maca koran, kadenge waku ngomong.
2: Ucap jeunan dewek mah teu kudu diasaan heula. Kajeun dewek dagang hucap ka karadua poe oge, masalah bumbu mah enakna nyelehkeun batur. Bisi ukur hayang asaan mah tuh ka tukang hucap nu itu.
0: Waku nyarita kituna teh bari nuduhkeun gorobag tukang hucap anu ngarendeng jeung gorobag manehna. Atuh si Nini jeung Bah Idun meh bareng harita teh ngalieuk kalebah gorobag Bah Deni. Sigana Bah Deni tita tadi ngadedengekeun obrolan tilu jelema. Antukna manehna nyaho, naon bae anu diobrolkeun ku tilu jelema. Sanggeus tetela apal kana jejer obrolan eta tilu jelema teh, manehna jadi boga ide kumaha carana sangkan hucapna payu. Tuluy kadenge Bah Deni ngomong tarik.
2: Mangga nu bade ngaraosan hucap Bah Deni, ulah asa-asa diantos ka sumpinganana. Hayu ka darieu ka darieu.
0: Kadenge Bah Deni ngomong kitu, Bah Idun jeung Nini Warsih caruringhak. Satuluyna manehna amitan ka Wakuwu sarta buru-buru nyampeurkeun gorobag hucap Bah Deni. Kadenge harita Bah Idun ngomong semu ngaharewos ka Nini Warsih.
2: Kadenge teu ku si Nini. Cenah cek tukang ucap anu itu beli badek ngeraosan mah ke dieu bae cenah. Kedarieu kedarieu. Hayu urang ka ditu dewek mah lapar ya.
0: Sanggeus nyarita kitu, koloyong harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh indit nyamperkeun gorobag Bah Deni. Atuh nempo aya dua jelema anu nyamper, Bah Deni buru-buru nyiapkeun piring dua siki bari ngahiap-hiap.
2: Hayu kadarieu kadarieu kadarieu. Mangga bilih bade ngaraosan hucap Bah Deni. Dijamin moal aya waregna. Pokona mah bakal dedeyeun.
0: Atuh gek nu duaan teh dariuk dina bangku. Tuluy silih reret nyeh marehna sariri. Sanggeus duanana dariuk, Bah Deni kadenge harita teh nanya.
2: Bade saporsi atanapi satengah bae?
0: Ditanya kitu harita nu nembalan teh Bah Idun.
2: Seporsi-seporsi atuh pesena. Sabab lamun setengah porsian mah engke nate henteu wareg.
0: Atuh teu lilati harita, deker Bah Deni teh nyiapkeun dua porsi hucap. Sanggeus beres, sok hucap teh ditunda dina meja.
2: Mangga, wilujeng ngaraosan.
0: Mirah dasa porsina oge mung 4.000.
2: Pami hucap waku mah pan 5.000 saporsina teh.
0: Ngadenge Bah Deni nyarita kitu, Bah Idun jeung Nini Warsih anu tadina geus rek ngahuap teh jadi kaneg. Tuluy duanana silih pelong bari rada kuram kireum, Bah Idun ngomong dumareuda.
2: Oh, jadi 4.000 nya. Pan tadi teh di piwarang raosan sanes. Gini 4.000.
0: Nini Warsih oge harita teh kuram kireum, manehna sarua teu genah rasa. Pok harita Nini Warsih teh nyarita.
2: Kumaha ieu teh? Dewek mah kecewa. Ongkoh titah ngasaan. Kare-kare ayeuna kudu mayar.
0: Antuk nabah Idun jeung Nini Warsih, harita teh ukur bisa melong hucap bari neureuyan ciduh. Sedengkeun Bah Deni, ongkoh-ongkoh wae maneh nama SMS-an teuing jeung saha, da katempo nama suraseuri bae. Para mitra sadaya, ti kajauhan harita katempo aya saurang awewe keur leumpang kalebah dinya. Eta awewe teh pangawakanana seksi, make pakaian sing sarua ngetat. Leumpang na ngageboy matak urui pikeun lalaki anu nempo. Ucilila eta awewe teh beuki deukeut, antukna jog anjog ka hareupeun gorobag Wakuwu. Terus eta awewe teh maca tulisan dina gorobag.
2: Ke. Hucap Wakuwu.
0: Rengse maca eta tulisan, gorowok teh eta awewe ngagorowok bakat ku bunga.
2: Wah, asik. Hucap Wakuwu. Koreng di dieu mangkana tehnya. Wakuwu. Aduh, diteteangan ka ditu ka dieu horeng teh di dieu mangkana tehnya.
0: Badengi aya nu ngagorowok kitu, Wakuwu teh curinghak tuluy ngabageakeun.
2: Gening buku. Wah, kita pakaian si gawe artis. Bu, kadia. Bisi rek ngasaan hucap waku bu. Pokona gratis lah buku bu mah. Sama lah mah bisa mekel bawaan ka imah sagala.
0: Para mitra sadaya, horeng eta awewe teh buku bu tea, batur ulin waku bu mun pareng keur aya rapat di kacamatan. Dipuji ku waku bu kitu teh, buku bu jadi salah tingkah. Kusiwel manehna teh nyokot lipen tina jero kutangna. Ledot harita bibirna teh dibeureuman nepikeun kaburahai. Satulina kadenge harita teh buku wu nyarita.
2: Wa, saya teh ngubek pasar neneangan ente. Pedah dina radio kadenge majar ente dagang hucap di pasar. Saya teh neneangan kaunggal juru pasar, mani cape. Tah ayeuna kapanggih di dieu. Geus lila ente dagang hucap teh.
0: Ditanya kitu waku wu teh gancang nembal. Nya kitu karek dua poe dagang hucap teh.
2: Sok atuh ka dieu.
0: Bisi ente hayang ngasaan.
2: Pokona mah gratis euy. Bisa mungkus ongkoh jang bawaan ka imah.
0: Para mitra sadaya, sigana naon anu diomongkeun ku waku wu harita teh kadengeun ku Bah Idun jeung Nini Warsih. Pok harita Nini Warsih ngomong ditujukeun ka Bah Idun.
2: Kadenge teu. Tadi waku wu ari ka awewe geulis mah nawaran hucap teh gratis. Nah, ari ka urang kudu bae mayar. Padahal mah sarua bae urang ge pendengar radio lain.
0: Ditanya kitu ku Nini Warsih, Bah Idun teu nembalan. Manehna ukur ngareret ka si Nini, ret deui kana hucap anu aya dina meja tuluy dipelong salila-lila. Sedang buku harita teh keur cecelebekan ngadahar hucap gratis ti waku. Sanggeus beak sapiring eureuleu manehna teh teurab. Atuh ngadenge buku teurab waku teh bungah kacida. Eta meureun ngarasa hucap jieunan manehna teh karasaeun ngeunahna. Nepikeun ka eta hucap teh teu nyesa saeutik-eutik acan. Tuluy waku teh harita nyarita. Kumaha ngeunahnya hucap jieunan saya mah?
2: Kedagoan sakeudeung tong wae ka initnya.
0: Mawa yeuh jang ka imah. Ku saya rek dipangmungkuskeun. Waku ngomong kitu teh kadengeun ku si Nini anu harita keur melong bae kana hucap dina meja. Sarta pok harita teh manehna ngomong ditujukeun ka Bah Idun.
2: Tuh, kadenge teu. Geus dibere sapiring oge, dipekelan ongkoh, jang oleh-oleh ka imah cenah.
0: Bah Idun harita teh ukur unggek, bari nyekel garpuh anu ditakol-takolkeun kana piring hucap.
2: Treng.
0: Lieuk harita Bah Deni anu keur SMS-an teh ngalieuk ka Bah Idun. Bari satuluyna Bah Deni teh nanya, kumaha rek nambah? Bah Idun harita teh ngalieuk ka Bah Deni tuluy sirahna teh gideug. Ari Nini Warsih harita teh sigana geus beak kasabaran. Nya kitu kahayang manehna mah Bah Deni teh ngamanggakeun nitah dahar hucap anu geus nyampak dina meja. Ngan didago-dago nepi ka harita, Bah Deni teh teu daekeun pok. Kalahaben we SMS-an bari suraseuri. Saking kukeuheul jung harita si Nini teh nangtung, tuluy korowok teh manehna ngomong tarik, sorana mani ngengkreng kadenge ka mana mendi.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
15: Aja.
14: Mohon, linggi di mana Bapak?
15: Cikoja Bendungan.
14: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
15: Desa Waluran.
14: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
15: Benjolan. Renyam remati.
14: Oh, remati ke panya?
15: Iya.
14: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
15: Renyam panas.
14: Mohon, teras.
15: Napas nyesek.
14: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
15: Atos 2 tahun.
14: Tos 2 tahun, mohon. 2 tahun. Tak, ini kan ngeliat landong Alfa Propolis Bapak tehnya?
15: Mohon.
14: Mohon, sabar botol Bapak?
15: 2 botol.
14: 2 botol. Tah, terus anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bae benjolan.
15: Hilang. Benjolan hilang.
14: Terus aya ayeuna namanya?
15: Aya. Panas teu aya.
14: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
15: Aya.
14: Alhamdulillah mati.
15: Teu aya.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Janten sehat sadayana mamanya?
15: Sehat.
14: Alhamdulillah. Reaksi sareng senang ratranung alpa porosna kumaha harita, Pak?
15: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
14: kuntu. Panas mohon. Sabar alami eta,
15: Pak? Seueur we sadinten.
14: Sadinten reaksi
15: ya sadinten.
14: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
15: sehat.
14: Alhamdulillah. Bapak saran teu kanggo nusian es.
15: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadua panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu yeuh napas nyesek.
14: Sesek napasnya.
15: Lambung teu aya.
14: Alhamdulillah
15: sehat. Damak.
14: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya.
15: Iya.
14: Mohon Bapak aja haturun ya.
15: Iya, sami.
14: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
17: 0813-8000-6860 Meni rajin kekos rekan wayeh.
18: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
17: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
18: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi.

0: hiji atau napi dua tetes ce. Di anggena dua atau napi tilu dinten sakali ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce.
0: Insya Allah tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Jung harita sinini teh nangtung tuluy korowok teh manehna ngomong tarik sorana mani ngengkreng kadenge ka mana mendi.
8: Pengumuman, pengumuman. Anu araya di pasar. Kadarye, kadarye. Mangga pilih aya anu bade ngaraosan hucap. Gratis teu kedah mayar. Samalah mah bisa ngalayanan sorangan. Hayu kadarye, kadarye.
7: Atuh para mitra, ngadenge aya anu nawaran hucap gratis bari jeung bisa ngalayanan sorangan, jalma-jalma anu araya di pasar teh pating laliuk. Satuluyna kadenge raribut.
8: Woi, woi, woi, aya hucap gratis, woi. Aya hucap gratis. Serbu, serbu.
7: Atuh para mitra harita teh burudul hucap badeni diserbu kunu araya didinya. Manehna teh parahi nyeun hucap ku sorangan. Nampa hucap badeni diserbu kitu, anu boga dosana nyaeta dini warsih, harita keneh pecir maneh nama lumpat, dituturkeun ku Bah Idun, bari harita teh maneh nama ngajinjing hucap, aya kana 5 bungkusna. Sedengkeun Bah Deni, nampo dagangan anak ledis diranjah teh, kan lenggarek bay harita maneh na kapiuhan, teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya, caturkeun buku-buku harita di imahna keur istirahat, bari ngadengekeun radio. Harita tina radio teh kadenge aya penyiar awewe keur macakeun resep masakan. Ibu-ibu, ayeuna sim kuring bade ngadugikeun resep masakan tradisional. Dupi nami resepna nyaeta oseng tilil kombinasi. Mangga ka ibu-ibu supados nyiapkeun alat-alat tulisna. Ngadenge penyiar nitah nyiapkeun alat-alat tulis, buku wu teh gancang kakaratak kana wadah patlot. Ngan hanyakal harita teh patlot na teh uwuh, sigana geus beak dipake gagambaran teu puguh. Atuh pok harita buku wu teh ngomong, ditujukeun ka penyiar anu keur macakeun resep dina radio.
9: Keh heula teteh, antosan sakedap, nuju milari heula alat tulisna.
7: Tiriling harita buku wu teh lumpat ka dapur, tuluy kokoreh kana hawu. Cang harita manehna teh kana areng sagede indung suku. Sanggeus kitu tiriling deui lumpat ka ruang hareup tuluy ngadengekeun deui radio. Kadenge deui harita penyiar teh nyarita.
9: Mangga upami tos siap, sim kuring bade nyebatkeun heula bahan-bahanna. Dupi bahan-bahan anu kedah disiapkeun nyaeta eceng gondok saboboko.
7: Tret harita buku teh ngamimitian nulis. Kulantaran eueuh buku atuh manehna nulisna teh dina tembok. Kulantaran buku nulisna teh teu lancar, harita manehna nulis eceng gondok teh make gambar. Bentuk gambarna teh kumaha we eceng gondok. Luhurna gambar daun, di tengahna make belenong buleud, handapna gambar akar. Atuh sabrehan mah eta gambar teh katempona siga gambar anak hayam. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong deui.
9: Bahan anu kadua nyaeta kalapa meunang marut.
7: Huleng harita buku teh ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana ngagambar kalapa nu meunang marut.
9: Ke, kumahanya gambar kalapa anu meunang marut teh? Duh, kieu ari teu bisa nulis gancang teh.
7: Kulantaran sieun katinggaleun dina nuturkeun omongan penyiar, buku wu ngagambar kalapa meunang marut teh cukup ku gambar titik-titik. Tuluy penyiar teh ngomong deui.
9: Salajengna tong hilap

0: Siapkeun tarasi. Upami aya mah tarasi beureum supados ulah bau teuing.
1: Buku harita teh ngahuleng deui, manehna mikir kumaha carana ngagambar tarasi. Sarta kadenge harita teh buku ngomong sorangan.
2: Ke, kumaha nya gambar tarasi teh? Ari rek padunga bentuk bae, bisi engkena patuker jeung talawengkar. Mangkanjing aing mah jelema pohoan.
0: Saking ku ngarasa bingung, ceg harita manehna teh kana kaos kaki nu diselapkeun dina sapatu paranti senam.
1: Teuing naon maksudna, da ujug-ujug kaos kaki teh kumanehna diambeuan.
0: Burileng harita mata buku teh ngaburileng, tuluy bersin.
2: Tah ameh teu poho, tarasi mah ngingetkeuna teh make kaos kaki. Da tarasi beureum oge, anu atah mah bauna teh kawas kieu.
0: Tuluy kadenge penyiar teh ngajelaskeun cara ngolahna.
3: Ibu-ibu, cara ngolah oseng tilil kombinasi gampil pisan. Eceng gondok dipicin heula akarna, tos kitu kumbah sina bersih. Satrasna siapkeun samara, nyaeta parut kalapa sareng tarasi beureum digalokeun teras ditumis. Saparantos kitu, eceng gondok diabrukeun kana samara. Tos kitu mah samara sareng eceng gondok teh digulak-galok dina kawali panas dugikeun ka asak. Oseng tilil kombinasi siap dihidangkeun. Mangga wilujeng masak. Tong hilap ieu masakan teh tuangin kanggo bangsa ririwa.
0: Beres macakeun resep, kadenge penyiar teh muterkeun lagu Oncom Gondrong. Rengse lagu Oncom Gondrong, trek harita buku teh mareuman radio. Anu dimaksud sangkan manehna bisa konsentrasi pikeun praktek masak. Red harita buku teh kana tembok pikeun nempuan bahan-bahan masakan anu tadi kumanehna digambar. Teu ditulis teh tadi oge disebutkeun yen buku teh nulisna teu lancar. Ngan sigana buku teh can pati waras tina panyakit pohoan.
1: Harita manehna ngahuleng sadilalila nginget-nginget bahan masakan tea.
0: Gap manehna nyabak tarang bari ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Duh asaku poho-poho teinya. Ngaran masakan teh naon tadi teh? Geus lah teu penting ari soal ngaranna mah. Ngan ieu bahan-bahanna teh naon bae tadi tehnya? Ke. Ari ieu tadi teh gambar naonnya? Tengahna belenong, kaluhurna aya nunjung clu, terus handapna rarawisan.
0: Buku harita teh melong kana gambar anu kahiji, nyaeta gambar eceng gondok. Anu sabrehan mah eta gambar teh katempona siga gambar anak hayam. Bari nunjuk kana eta gambar buku teh ngagerendeng.
2: Geuning siga gambar anak hayam. Ke. Keur diinget-inget gambar naon ieu tehnya? Geus lah, nya meureun anak hayam. Terus ari anu ieu titik-titik gambar naon tadi tehnya?
0: Buku harita teh nunjuk kana gambar anu kadua. Anu ngagambarkeun kalapa meunang marud mangrupa titik-titik. Kusabab boga panyakit pohoan tea, antukna buku ngahuleng nginget-nginget maksud eta gambar.
2: Ke, ari ieu titik-titik teh gambar naon tadi tehnya? Duh, kieu ari jadi jelema pohoan teh. Ngan kana dahar jeung sare we anu tara poho teh. Ke. Moal kitu ieu teh gambar beunyeur. Nya lah, siga nama gambar beunyeur. Nyambung ongkoh jeung gambar anak hayam mah.
0: Satuluyna buku teh ngareret kana kaos kaki anu tadi dipake alat pikeun ngingetkeun kana tarasi beureum tea. Sabab cek maneh nama bau kaos kaki teh sarua jeung bau tarasi beureum. Ngan maneh teh bet jadi poho. Bari ngiwir-ngiwir kaos kaki kadenge manehna ngomong sorangan.
2: Ke. Ari ieu kaos kaki, naon maksudna nya? Jeung naon hubunganana deui? Los-los dibabawa kana urusan masak? Moal kitu anu nyieun resepna jelema teu jejeg ingetanana.
0: Cek buku bari ngiwir-ngiwir kaos kaki. Tuluy kaos kaki teh diambeuhan deui. Atuh katempo harita buku teh nyengir. Najan teu ngarti kana bahan-bahan anu tadi kumanehna digambar kusabab poho deui.
1: Tapi antuk nabukuwu teh lah-lahan rek nyobaan resep teh. Da ari kana tata cara tur prak-prak kana masak mah manehna teh rada inget keneh.
2: Ke, tadi teh bahan anu kahiji anak hayam dicabutan heula buntutna terus dimandian.
1: Aduh, atuh ieu mah kudu neangan heula anak hayam. Koloyong bukuwu teh harita muru pipir imahna anu kabeneran harita teh rame ku anak hayam anu keur kokoreh neangan parab. Jang harita anak hayam teh ditewak hiji nepikeun ka cuak ciak mata kuatir. Sanggeus aya deui di jero, bukuwu teh ngahuleng deui mikiran peta saterusna.
2: Tadi cek penyiar rarawisan handapna teh kudu dicabutan.
1: Teu lila manehna teh ujug-ujug ceprut ceprut harita nyabutan bulu anu aya dina buntut anak hayam. Atuh hayam teh cuak ciak tarik pisan matak gatel kana ceuli. Satuluyna ret bukuwu teh ngareret kana gambar titik-titik bari kadenge manehna nyarita.
2: Tah, ieu teh gambar beunyeur. Jadi aing teh kudu nyiapkeun heula beunyeur. Tapi beunyeurna eueuh deui. Geus lah, rek diganti bae ku kejo. Tah hesen nyangan beunyeur wayah kieu mah.
1: Bukuwu harita teh muru meja makan sarta nyokot sangu sakeupeulan. Geus kitu muru deui tempat asal. Sanggeus kitu ceg manehna teh kana kaos kaki. Bukuwu harita teh katempo aral. Saking ku bingung kumaha pipetaeun satuluyna, ujug-ujug sup bae harita manehna teh ngabuskeun sangu kana kaos kaki.
2: Tah, kieu meureun maksudna nya? Kaos kaki teh diasupan sangu tuluy anak hayam teh diabuskeun kana ieu kaos kaki supaya macokan sangu. Ari masakna rek iraha nya? Jeung ieu anak hayam di gajero kaos kaki teh rek dikumahakeun deui. Geus lah mal bener. Hayang masakan mah mending beli wae nu geus asak.
1: Cek bukuwu harita teh. Sarta ung anak hayam teh dialungkeun kaluar. Nah, ieu mah dongeng teh nya aya bae.
4: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Dipalih mana?
5: Di Galunggung. Di pada Kembang.
4: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
5: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
6: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
5: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
6: Oh,
5: gitu. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
6: Panyawat naon manawi?
5: Panyawat nama kawitna mah lambung.
6: Lambung.
5: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
4: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
5: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Wow. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Wow. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
6: Ah, mohon mohon. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
5: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
4: Hatur nuhun.
5: Engga sami-sami Bapak.
4: Pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: TSA?
9: Bukan.
8: TSPA?
9: Bukan.
8: TESA?
9: Bukan.
8: Ya terus apa dong?
9: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
9: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
8: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
9: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
9: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
9: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM. Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: dari Pak Muhyiddin.
1: Ibing Dewi
0: Lutirik Sumpi Sumpi Pak Haji Omon.

0: di wewengkon Panglawung. Duh, kasatriaan nyaeta Batara Bayu yege anu kareh kapanasapon ku Jonggring Salaka sawarga Maniloka.
1: Duh, yege
0: anu katelah Dewa Angin anu salami katitipan putra Hyang Otipati Jagatnata nyaeta Anoman Perbansana Suta. Dikawit alit dirorok ayeuna parantos remaja putra nanging dapuguh wangsa wanara anu sasatna dipisahkeun ti karaton Bale Mercukonda. Nampi didikan rohani jasmani kalayan katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan.
1: Tuh, iya iya.
0: Kaitung cerdas ia Anoman Perbansana Suta nampi pangarti pangabisan.
1: Oh, laras.
0: Punirahangan dikakawat daling lisan mekaten pengantikan ibu.
1: Iya.
0: Sanajan pernah na adi.
1: Wah, kumaha kulang?
0: Dapuguh tileuleutik. Dirorok tileuleutik ayeuna geus remaja putra heuh kaula teh asa ka anak.
1: Ih, tang.
0: Yap ka hareup Anoman. Kaula. Putra dalem Anoman Perbansana Suta nampi kana pembagi.
1: Duh, leres.
0: Kalayan unjuk sumbangan ngahaturkeun semasungkem kuanya panjenengan Rama Dewaji.
2: Nuhun kasih. Puja stuti hidep ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen pulungi ati pun dihimastaka.
0: Kali na perkawis malum da putra oge sok rajin maca diri mawas diri yen ieu wujud teh dibedakeun jeung anu lian bangsa oge nya kitu anu disebut wanara anu disebut monyet. Sakapeung sok nyurucurkeun si panon ati.
1: Oh, tantos.
0: Tapi di mana nampi didikan ti salira pangersa kaula jadi sadar. Sadarna teh ayeuna manusa. Sanajan kasep ngareng-pereng koneng.
1: Bares.
0: Harta kakayaanana loba bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir teu bawa duit. Tetap eta kakasepan teh bakal digenti ku karuksakan.
1: Kantenan.
0: Saya yakin manusia anu aya di alam marcapada salamina hirup di alam dunia bakal diciwitan ku wansi di ala ku mangsa dipunut ku waktu. Yen sakabeh awak-awakan atanapi manusia bakal kena kumaon sakabeh anu dipikat cintana sakabeh anu dipikar sapna yakin bakal ditinggalkan daya anu iwa atu naon ngane di ara ngane dipake ara sarang subah. Putra Anoman Perbansana Suta parantos sadar. Sadar yen diri teh monyet. Nanging tadi saur salira pangersa yen meunteuna pangeran kamanusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat.
1: Tuh, leres.
0: Tapi gumantung kana bersihna hate sanajan kaula wangsa wanara.
1: Sumohon.
0: Da puguh ari hate masarua jeung manusa. Moa bari dipange arah sareng subaha. Moa diange ngarasula pikeun anoman perpancara suta.
2: Anjeun hingkang

0: Bagja anakin.
1: Mulus tamana teh pulang teh.
0: Tina caritaan kana hate teh lempeng maneh anuman.
1: Gaya kutilan teh.
0: Eueuh satitik oge kagorengan eta dina hate katempo tina basa, kadenge tina basa.
1: Laras, katingal dina.
0: Syukur. Entong make jeung arasubaha. Sanajan wangsawanara sabab yakin anu bakal dibawa mulang ka itu teh atawa anu nyeredkeun kana alam kabagjaan teh lintang ti amal perbuatan. Teu nyaho itu si Dadap, teu nyaho itu si Waru, tetep anu bakal katarima mah amal-amal anu soleh. Anu bakal ngajamin ka anjeun pikeun cicing dina alam kanikmatan deui.
2: Sumohon.
0: Eta manawi. Heuh, syukur, syukur, syukur. Syukur.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti mana linggih teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigaru nya. Mohon. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
5: Dua katiluaina.
4: Dua katiluaina nya.
5: Mohon.
4: Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus rieut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
5: Seueur pisan. Sok seueur nu karaos nya, sok seueur leuleus.
4: Mungse gitu. Mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueur nya.
4: Sabar hiji benjolan teh teh?
5: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran janten 7.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enak nya.
5: Mohon. Alhamdulillah.
4: Tos sabaraha lami kudu panyawa teh?
5: 2012
4: ini 2020 berarti 10 usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng terandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Mohon.
5: Seueur anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
4: Aya
5: namana. Seueur we pun anu karosna
4: enak. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ya, mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomitra undang supaya sehat seperti teteh kita.
5: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
4: Cobian apa ngitanya?
5: Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu
4: ulah.

0: 0813 6806 6806.
1: Meni rajin kekosrekan wayeh.
2: Eh cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
1: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon? Iya teh ce.
2: Tetes mata, tesma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
2: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
2: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Jadi ayah husnul khotimah jeung suul khotimah. Aya nu alus katungnakeun.
8: Eta.
7: Oh eta. Tamaneh mati mimiti nepi ka akhir teh cing mulus. Sanajan awak maneh monyet. Nampi pamungkasna kasep naon ama lain nganung harti ngusir eta elmu geura amalkeun timala ngan ngamalkeun elmu di sawarga hartina maneh teh moal aya peunteun kumaha nyieun kahadean di ieu sawarga maneh moal aya peunteun naha saha piributeun di dieu mah eueuh. Saha nu nyaci di dieu mah da eueuh. Saha nu ngahina di dieu mah da eueuh. Bisa sote maneh aya nilai dina ngajalankeun kahadean lamun maneh init ka dunya. Tah ai dunya teh tempat panyeuseuh, dicaci, dimaki, dihina, dipitnah. Tah lamun anjeun geus kuat nadah serangan eta, jadi sobar, jadi tawakal, tak anjen bakal balik di kadieu, malahan bakal ditampi di sawarga anu sasatna hasil tina pagawean maneh tamat di dunya dina ngajalankeun bener. Di dieu marek sobar kumaha atuh da moal aya nu ngahina, moal aya nu ngaledek. Jadi tempat ngaledek, tempat nu ngahina teh di dunya.
8: Di dunya.
9: Aneka ragam di dunya mun permainan.
7: Sabab di dunya teh nya eta aneka ragam. Di dunya teh pinuh ku romantika kahirupan. Hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak. Tah lamun anjeun ke aya di dunya geura bakal karasa jalan ka sawarga mah bakal rumit luar biasa. Loba rurungkang kudu ngaliwatan hese cape susah payah teh. Tangke bakal aneka ragam di dunya lamun jelema ngaku beragama, ngaku pangsolehna, ngaku pangbenerna. Sabab di ditu mah hawa nafsu teh turun naik tensina teh. Ngan cing inget lamun ngeke anjeun turun ka dunya cing inget empek geura pikaresep sakur anu dipikaresep di alam dunya ngan maneh cing inget anu mikaresep jeung nu dipikaresep bakal pegat empek geura pikacinta sakur anu dipikacinta di alam dunya ngan cing inget anu mikacinta jeung nu dipikacinta bakal pegat jik lain ngusir ti sawarga ngan dina mangsa ngajalankeun atawa ngamalkeun ilmu teh kudu di dunya geura makalangan anjeun geus meujeuhna aya di dunya aya seueur anu seun anu saroleh aya ngan anjeun kudu nuturkeun jelema anu adil pelamarta aing ngaran-ngaran adil teh arif bijaksana di mana nyaritana ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina jelema eta teh landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapel wiwaha pinuh ku wiwaha sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor ahli nulung kanu butuh ahli nalang kanu susah ngajahit kanu titilum ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun ka eta pibaturan maneh ta eta jelema teh tanpa pamrih di dunyana. Ade ulah salah gaul maneh sabab aya anu wujudna jelema anu poek dina agamana salilana murka biadab hawak pedit koret boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing panggagana nepi ka dienas ku pangeran yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sakitu lain ngusir ti sawarga ngan anjeun teh tetep bakal balik deui ka dieu ngan sacana balik anjeun kudu diseuseuheula nya eta aya dina panghampura pangeran. Apal panghampura naon? Hiji maneh bakal pinuh ku rupa-rupa panyakit di dunya. Atuh moal aya sabar meureun. Kadua,
8: kaduana
7: bakal dibersihkeun harta maneh.
8: Katilu,
7: katilu maneh teh bakal pinuh ku rupa-rupa fitnah anu hampir hese diubaranana.
8: Wah iya, iya.
7: Jadi teu tiasa ditawar,
8: teu bisa.
7: Dupi carana la haula geringna paehna cageurna elingna hirupna lain nu maneh ulah aya nu diaku hiji oge lamun anjeun init ka dunya kabeh oge bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi pardotillah bi aunillah kalayan welas asih pangeran.
8: Aduh
7: ulah aya nu diaku usik malik oge lain nu maneh talamun maneh geus kainya dina harti maneh bakal mulus rahayu mulana kalam asal teh bakal lempeng molongpong jalan ka gedong abus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang.
10: Pingah ambar watas so

0: atuh burat pisan geuningnya.
1: Heuh wayahna. Ku ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan.
0: Atuh pileuleuyan. Sapunyere. Paturay patepang deui.
1: Mulus rahayu anjeun di dunya yakin bakal ngahiji deui di dieu. Lamun teu kitu wayahna bakal papisahan antara surga jeung neraka teh.
2: Eta
0: timbalan.
1: Kinten-kinten anu sae. Waktos pikeun lumampah teh iraha. Sareng di dunya teh saha anu kedah ditepangan. Maneh teh loba baraya nu sabangsa teh.
0: Di mana teh?
1: Di dunya. Di negara Guha Kiskenda. Geura di dunya mah tong boro jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge loba parasea.
0: Eta teh merebutkeun naon
1: engke ge kasaksi ku maneh keur ditu.
2: Wah, eta
1: malah pejabat-pejabat oge ngabogaan rekening genut ditu teh.
2: Boga rekening bucitreut.
1: Lalajoana neh ku maneh engke ditu. Bakal ieu caritaan Eya oge caritaan Ama teh yakin bakal katempo bakal karasa barangna ku maneh.
0: Timbalan. Baka penak jeung kanyataan. Jadi saha anu sabangsa jeung kaula?
1: Malahan mang-mang maneh, paman. Paman maneh teh sabab indung maneh teh Ibu Anjani ari paman maneh teh ngaranna Sobali jeung Sugriwa.
2: Wah,
1: tah eta di dinya tepungan ku anjeun loba geura keur baka pencakaki jeung maneh di ditu. Ngan eta dua paman maneh teh keur parasea. Moal angeus paseana oge nepi ka iraha bae oge numatak maneh ku ayana datang maneh ka itu teh cing jadi solusi, cing jadi jalan kaluar pikeun nyageurkeun anu papaseaan.
0: Timala,
1: moal aya nu baka bisa ngungkulan kana eta kajadian lintang ti manusa titi sing Wisnu anu kasebut Batara Rama tah geura penta tulung ku maneh ka inya.
2: Wah, eta
0: Batara Rama
1: tah eta.
0: Olah, hoyong geura tepang kaula sareng eta manusa.
1: Tek ini.
0: Rampung daun tutas pengantih ka hamit.
1: Brah, lumampah.

0: Wah, aya naon bulan ya?
1: Biheung sabaraha taun deui aing kahiji deui anu mah.
0: Sumuhun tangtos lami bulan.
1: Mudah-mudahan bisa kumpul ngariung deui anjeun di dieu. Lain ngusir. Tapi supaya aya peunteun eta kahadean teh ladang ngelmu.
0: Supados.
1: Urang lumampah jungkra lumaku kaseh. Sampurasun pangersa, pastina oge Anoman bakal bebeja heula ka Karaton Balemar Cukona ka Hyang Otipati Jagatnata.
0: Duh,
1: nyangakeun eta tuang putra bade makalangan ka alam marsapada bakal mantukeun jelema ti Sing Wisnu nyaeta Batara Rama.
0: Duh.

0: ngadon ajeleng-ajelengan tikai kakai tidahan kadahan.
1: Duh, yege.
0: Bari jeung dibarengan ku Surili naluturkeun hayang wawuh mun cara jelema mah. Hayang wanu atuh maklum anoman anu parantos dididik welasan jeung asihan.
1: Yege.
0: Sadayana lutung-lutung pada anut Surili oge ngiring oa makomo. Kukituna kalah beki betah cicing di alas wanawasa.
1: Yege.
0: Maklum da puguh monyet wujudna karakterna oge sakapeung mah teu leupas tina laku lampah monyet. Terus kacarios di eta tempat teh nya eta aya paningaran.

Ari sabab kaula kahirupanana tinu kitu. Sabab kula eueuh di pagawean lintang ti kitu ngajualan sasatoan. Atuh ku kituna sugan poe ieu kaula hasilmu cekil.

amargo hasta su puta.

0: ayah ku arah aneh dulu itu.
1: Aneh ku maha kurang.
0: Lang tahun-tahun aing moro ayah makhluk aneh-aneh teuing. Ayah monyet bodas bari gede. Yakin kaula bakal jadi jelema beunghar di kampung. Lamun kula bisa menangkeun eta monyet bodas

0: diincer moa angen moa beheng ku kaula rek diincer kulit beteungna.
1: Wah, sae ulah.
0: Supaya panah bisa nyecep kana pingpingna atawa kana kulit beteung supaya ulah paeh eta wanara.
1: Laras lebar.
0: Dek di alak.

0: watak wantos anuman perbansana suta duduan narasamania.
1: Tuh, iya hingi.
0: Sampun dididik kesaktian kamandragunaan.
1: Hingi.
0: Kagagahan, kawaspadaan jeung kapermana tinggalan.
1: Tuh.
0: Aya mara bahaya anu nyampuk nyerbeng. Anu disasarnya eta sukuna ieu wanara.
1: Wah, leres.
0: Anuman waspada kana bahaya datang. Ngejatkeun sukuna atuh ieu panah ngeblesat. Nyaeta keuna pisan ka lutung anu keur gugun tayangan beulah kituna.
1: Wah.
2: Aya naon cenah?
3: Bahaya tah. Aduhnya ah teuing. Meureun anu diincerna mah aing teh ku jelema.
1: Wah, rupina salira kulah.
3: Nah, aduh dikejatkeun ku aing keuna ka dunya ah teuing mah kaning keur anakan nu itu.
1: Aduh, keur nyusuan eta lutung.
3: Aduh, tobat teuing. Nah, eta jelema nepi ka di kamanakeun rasana.
1: Geus teh aya pri kamanusaan.
3: Da batur-batur aing mah hirup teh di tempatna. Mun di nagara teh mah di nagarana. Na teu hayang maranehna ngelestarikeun
1: katenan.
3: Bari naon ge geus dirijkian dangdaunan, bubuahan, bubetian jeung sajabana di leuweung.
1: Laras.
3: Asa ku kabina-bina teuing.
1: Leuweuh ras-rasan jelema.
3: Yakin anu diincar mah aing. Sia, lamun datang deui aing api-api rek kena rek api-api rek ngaragragkeun maneh aing.
1: Katenan.

0: milik tepa hiri-hiri bagja tepa ala-ala. Dasar kirupi bengharan Gusti. Yakin aing bakal pada ngadeg-deg bakal kasohor yen aing boga monyet monas. Dek dikukut sugan sager deui nepu ku yakin eta ngan ukur nyelap dina kelekna. Sakitu mah bisa diubaran keneh bagja anu taya papadaan.
1: Hei, empes-empesan keneh. Yakin ieu hirup keneh? Hudang
2: siap.
1: Ya. Teu getihan.
3: Naha bae atuh geuning
1: getihan. Naha gerakan naon-naon ye? Heh.
0: Denirah kingkang jang ngira tangi.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah landong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong. Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah tenang aja, pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
6: Tetes mata Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

Você, mal

0: Panglus lampahipun Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya iki.
0: Ngajug-juga kenali sada hiji negara anu kasebat Guha Kiskenda.
1: Beres.
0: Maksad nepangan ingkang rama paman Prabu Subali, Prabu Sugliwa.
1: Iya iki.
0: Anu ayeuna Sugriwa sareng Subali teu acan reureuh dina papaseaanana. Dikawit direbut karajaanana sareng garwana. Dugi kaparantos kagungan putra. Prabu Subali teh nyaeta kakasih Raden Anggada.
1: Itu kayaanana.
0: Anung harti geus puluhan taun.
1: Duh,
0: kanyeri kapeurih Sugriwa. Sanajan ngalawan oge da puguh teu kiat nandangan kasaktianana Subali.
1: Leres.
0: Anu dina danget ieu Prabu Subali ngahaturanan lingih Raden Anggada.
1: Duh,
0: di pagelaran Jawi.
2: Anggada. Yap, kadi kahar.
0: Ngahadep ka ama.
2: Nyuk sumang.

0: Raden Anggada tungkul hamari keludat nyembah dari bang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama.
1: Pranyata Prabu Sobali.
0: Duh, ngandika.
1: Anak King, jimat awaki. Kaharep Anggada.
0: Nun, Rama Dewaji, putra Anggada ngahaturkeun semua bukti kunyuk panjenengan.
1: Diterima. Puja stuti hidup kama.
0: Kalih nanti eta, apunten tina pihak kalapatan, ageng semonten alih.
1: Kalot naon ngarana, teu bisa ngahampura kana kasalahan jadi anak.
0: Dau. Aya pikir saeun naon?
1: Iye. Purwa ku ama. Hidup diangkir linggih. Taya kajaba lintang tidek merebeja. Kanu jadi anak anungan hiji-hijina sabab ama geus kolot. Saha anu bakal bisa neruskeun ieu karajaan lintang tina jadi anak?
0: Sae.
1: Ai jadi pamimpin teu gampang teu ngukur diukungku dina korsi. Teu bisa janji sele. Kudu dibarengan ku ilmu panemu jampe jeung pamake. Nyaeta pikeun ngajawab tantangan ayeuna jeung nu bakal datang. Sabab bakal aya nu leuwih sanggih. Jaman. Tapi pikeun ngajawab tantangan eta jaman kajaba ti hidep. Kudu terus ulah reureuh neangan ilmu. Boh pucu basa, boh tatanya. Hartina kudu alewoh. Oge, cing jadi contoh ama. Dina kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Lamun teh mah ama teu ngabogaan ilmu dina harti ama bakal loba jelema nu wahina. Bakal loba jelema nu ngaledek. Daku kituna wayahna. Sakura nu geus diwiridkeun ku ama. Ilmu heulaanan hidep kudu ngagunakeun ilmu anu geus dibikeun kalimahna nyaeta rawa rontek.
2: Wah. Rawa rontek.
1: Eta rawa rontek teh anu dipimili ku paman maneh aing apal. Wayahna maneh kudu tatapa di leuweung nyaeta ngidang. Dupi anu disebat ngidang teh. Aing ngidang teh wayahna apluk-aplukan di leuweung anu dihakan ngan ukur dangdaunan. Puasa. Leleumpangan di leuweung tapi di mana bukana teh dangdaunan. Tuluy tapa dina curug. Ngabedega kudu kuat nahan tiris. Dina hiji curug anu gede saina. Dina dahan anu muntang teh suku sirah ka handap. Sabara dinten teteh. Teu waktu. Sacapena heulana. Nyaeta mimitina keureuyeuh saminggu heula. Saminggu jagjag geus jagjag tapak deui tingkatkeun 2 minggu. Ulah mah batur. Kalayan eureun deui saminggu ngajagjagkeun awak tapak deui sabulan. Nya eta urut tatapa ama jug-jug hidep ge geus apa waktu dibabawa keur budak ku ama. Tadinya berat. Wayahna kasep sabab ieu karajaan ku saharek dituluykeunan ada amama rumasa moal ilah hirup teh.
2: Diajar ngisat diri.
1: Ieu teh di dunya mah tangtuna oge moal rek megar, tangtu aya balikna. Ku kituna wayahna kaseh. Sok.
2: Sok diajar sura.
1: Keureuyeuh nikeureuh sarajan bari pateuh oge gunung bakal disana pun memuncangan.
2: Doh.
1: Jalankeun.
2: Diajar ngisat diri
1: kitu. Ngisat diri, nyungsi diri, ngisat awak. Jalankeun. Mentares tuh lah ka indung maneh. Unyuk sumangah kaula nun ramat dewa ji rampung Daud tutas pangandika. Brak.

0: Prabu Sobali. Duh, sareng Sena ngajurung laku nu jadi putra nyata Raden Anggada. Atu Anggada sareng Sena wawartos ka ibuna Dewi Tara, langsung ngajug-jug ka hiji leuweung. Dina waktu sajam ti harita ti mimiti angkat Anggada.
1: Duh,
0: iya. Sorak hamal-hamalan yen di luar aya tamu.
2: Sorak kenal ya.
3: Duh, betul.
2: Ana dayuh hadirna.
4: Abu.
2: Saha?
4: Aya tamu.
3: Aya tamu kulan. Ketinggalan mah tuan.
0: Gusti Sugriwa.
2: Gusti Sugriwa.
3: Gusti Sugriwa. Tuan Rai.
2: Si Sugriwa. Puluhan tahun datang deui tasi gebleg.
3: Laras.
2: Nah, ayam keneh kamampu pikeun ngalawan aing apa kumaha?
4: Bukan.
0: Sampurasun Raka Prabu.
2: Rabes. Sugane babalik pikir eta si Buragajar.
3: Mudah-mudahan we atuh Tuang Rai.
2: Ya, Pak.

0: kena dikin pinasti kersahyan
1: Bagia Sugriwa.
2: Nuhun Raka Prabu.
1: Cager.
2: Hibar.
1: Nuhun. Jeung sahari.
2: Ya sarang paman kapi jemawan we.
1: Di mana nah?
2: Nah,
1: di mana ya si paman?
2: Aya we di luar ngantos di saluaran gua.
1: Atuna lain dibawa ka dieu.
2: Tuan tuneun.
1: Boga pikiran goreng meureun ka pijemawan kaing.
2: Isanes. Ajri we panginten. Katinggal tuang putra Raden Anggada keluar bade ka mana?
1: Di ditatapa kuing.
2: Lah
1: di ditatapa. Cenah ilmu ulah nepi ka polos. Anak akang anak ayi.
2: Oh.
1: Heh syukur naon datang ka dieu. Maksud jeung tujuan gerak pedar bejer bias. Ulah didingding kelir gerang siloka gerak pedar satarbasna Sugriwa.
2: Oh. Anu mawi purwarayi dongkap ka dieu teh. Bade nyusul kajadian we anu parantos ka langkung.
1: Dek nyusul kajadian anu geus kaliwat.
2: Dauh.
1: Dek narimakeun kana kakalahan. Dek narimakeun kana eleh atawa dek keukeuh ngalawan. Sugan teu pangi puluhan taun boga ilmu anu anyar. Namahan deui ilmu Sugan.
2: Teu mung sakitu-kituna we. Da teu tiasa husu neangan ilmu oge daras ku kanyerian batin.
1: Nyeri
2: dauh
1: akibat tina nyeri de kumaha.
2: Ieu mah manawi manawi kakang nampi
1: naon
2: aya wartos.
1: Wartos naon?
2: Yen urang pangnadordar pasea teh ti kapungkur nepi ka ayeuna teh acan aya angeusna.
1: Beuh. Da bohongan sia mung elehan maneh. Bohongan murunggul.
2: Isanes sakedap sakedap.
1: Jadi datang ka dieu teh kumaha?
3: Cobi.
2: Manawi salira nampi kana ieu warta.
1: Kumaha?
2: Jadi pangna urang pasea teh salarasna mah ieu teh diadukeun.
3: Bener.
1: Diadukeun.
2: Diadukeun ku pihak katilu anu ngahaja. Aya nu palayeun ka Tuang Garwa Dewi Tara nyaeta murid salira.
1: Saha
2: nyaeta Dasamuka Raja Alengka. Da kapungkur waktos kaula gaduh bojo ka Garwa salira teh kapungkur teh. Aya anu laporan pajarkeun teh kaula sok timuruan. Aya nu ngadugikeun ta eta nu ngadugikeun teh eta teh utusanana Dasamuka.
3: Tah, leres.
2: Supaya urang parasea dugi ka akang. Sumping waktos kaula jadi raja nuju ngeunah sareng pun bojo anu ayeuna jadi Garwa salira tos kaungan turunan ti salira. Pajarkeun teh kaula timuruan ta eta teh saleresna mah usung esangna Dasamuka. Supados urang diadu, supados urang parasea. Di mana urang tos parasea manehna samemena bakal maling Dewi Tara.
3: Eta anu diarahkeun.
2: Tah ieu teh aya nu ngadukeun manawi akang nampi kana ieu warta. kaula mah saksi bumi saksi langit teu timuruan kasalira kapungkur. Ieu mah yakin kajadian eta teh nyaeta diadu domakeun ku si Dasamuka murid salira keneh. Kukituna upami Akang parantos nampi kana ieu warta kalayan persanten, eta pun bojo teh sieun bade disuhunkeun deui we sareng karajaan. Takuk kituna manawi Akang luntur kolbu jemar mana uninggalih nu dipamri kaula teh lain nyeri teh kudua kutilu.
3: Wah, leres.
2: Kahiji bojo direbut kadua karajaan katiluna dipitnah. Wajar kaula timuruan kasalira.
3: Katenan.
2: Salira nuju raos-raos tatapa. Saksi bumi, saksi langit, kaula teh teu rumaos Kakang. Kukituna manawi aya sakedik we hate anu nyaah ka kaula, anu watir kana kaprihatinan kaula. Nyeri ku diadukeunana kaula teh. Pakejeung kudu campelak kalanceuk. Padahal salira teh guru ratu wong atuh karo kadang tua boga dulur panggedena. Mun lalaki wajar di aku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga induk boga lanceuk panggedena mun awewe payus di aku indung. Saolah-olah gaganti indung sedengkeun doraka ti indung ti bapa. Lir hirup sareng gamparan awak ditincak beuheung dicekek paling untung mangih kokotor. Kaula nyeri ku diri kaula. Ku kituna manawi ieu mah kagores manah. Margi upami teu aya citresna salira kaula teh bakabang blang bleng bleng kawas nu gelo.
3: Tangtos.
2: Da aing ngalawan mah kaula teh moal mampu ka salira. Ku kituna manawi parantos sadar eta manah.
3: Masihkeun deui bojo.
2: Ngamulihkeun deui bojo kaula sareng karajaan kaula. Margi masyarakat dordar wae anu pro salira bae aya anu pro ka kaula aya. Teu saeutik anu korban. Korban maranehna alatan urang duaan. Kumaha upami urang sadar we salira tukang. Pasrahkeun deui bojo kaula Dewi Tara. Ka kaula da eta maha kaula. Da ku kaula ge teu acan diserahkeun eta teh. Panuhun Akang kagores kolbu. Ieu teh kaula teh adi salira saturunan sagetih sahindung ya bapa. Sakaruhun miraku urang mere conto kudu dodar parasea. Aing ngaran-ngaran dulur jeung baraya mah jauh silih tepungan. Anggang silih teang gering silubaran paeh silih rasanan. Omo ieu kajadian diadukeun batur muga Akang cing sadar leuwih sandinya.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: Pamungkas di ai.
2: Pamungkas ya. Pamunang-munang.
1: Aya deui harepan pikeun ngalawan aing.
2: Tah kitu euy.
1: Lamun aing eleh nepi ka paepek. Tinggal kitu belegung ti baheula ge.
3: Ya rupina bade ngeureuyeuh deui we.
1: Gelut
3: timalan
1: keluar sia. Keluar.
2: Kan lalaki.
1: Alus lalaki sia.
2: Malah miuni hayang tabiring mah.
1: Sia nu budang mah. Geus eleh datang deui, geus eleh datang deui. Geus eleh mah eleh we sia teh.
2: Penasaran.
1: Mun dina seni mah sia teh geus teu payu. Geus teu rame, geus teu kapake.
2: Geus teu acara maneh.
1: Geus teu loba acara sia teh.
2: Ku
1: keukeuh we sia teh. Hayang ngalawan aing.
2: Lajeun aya acara 5000 geus dicok.
1: Bedana ge deuleuh ti tanah kalangit aing jeung sia teh. Naker pisan beleguk teh sia. Kabungan.
3: Ya eta mah teu langkung salira. Kaula oge kitu we rupina acan paeh mah moal weleh aya dina hate teh nguneuk-nguneuk.
1: Bener, ya keluar.
3: Ya diantos ku.

0: Pilih si Amang
1: tuh
0: reset tina tatangkalan boh anu pro ka Sugriwa boh apro ka Sobali itu kahayaan nama ningali kana lawang guha parantos kalaluar Sugriwa lan Sobali
1: tuh ieu ge

0: bagea kimanahong. Sampurasun. Rampes. Saha? Kaula. Saha kaula? Bulu anjin beda ti sararea. Bari anyar pangi buluna bodas. Saha sambil.
1: Bodas rambutna cenetai.
0: Upami dipercanten mah kaula teh pun anoman. Saha? Anoman. Anoman. Dau.
2: Urang mana?
3: Kaula teh saleresna mah asuhan dewa ti sawarga. Pencakaki-pencakaki turunan saha maneh indung? Bapak. Aik bapak macana kaula teh dewa. Indung? Aik Kangjeng Ibu teh kakasihna teh Dewi Anjani.
4: Abar watasho
2: wah
4: pinga amar watasho uta
2: pinga nakan

0: Anjani aing panggil jeng incu Anoman ya eta kaula teh kedah deudeuh hese ka dieungah hiji sareng kolot-kolot kaula. Heuh, bener. Deudeuh teuing ucu.
1: Laras.
0: Gaduh paman cenah kaula teh di dieu teh nya eta paman Subali, paman Sugriwa. Heuh, nya eta tu ayeuna dek gelut deui wae. Saha teh? Mang Ilaing. Mang Ilaing mah tibaheula sancageur ngan pasea we.
2: Dua kalah kurang Mang Ilaing.
1: Geus muka akur Mang Ilaing. Oh, mana?
0: Tina perkawis naon? Diadu domakeun ka Sep kuda samuka. Aida samuka teh bogoheun ka Dewi Tara. Dina keur laki Rabi jeung Sugriwa. Aya anu datang hiji man pajarkeun teh cenah. Aya nu ngadudomakeun hiji man datang ka Sobali pajarkeun teh cenah Sobali Gusti Sobali. Gusti Sugriwa ambek-ambekan wae ti muruan ka salira. Ya atuh Sobali teh. Padahal eta teh nu laporan teh geuning utusan Dasamuka bisa malih warni ngajadikeun man-man. Tah nepi ka ayeuna teh geus puluhan taun. Pamajikan direbut nepi ka boga turunan ti Sobali ngaranna Anggada. Beneng tiba heula ieu teh geus puluhan taun pasea teh. Kitu we geus sabaraha kari gelut ngan adina nyeta. Sugriwa eleh deui ari emang da puguh apa?
2: Susah.
0: Apa mana nu bener mana nu salah jadi paman maneh anu panggedena nyeta anu kakasih Sobali teh neugdreug. Mung ngaku kana kasalahanana. Tak itu, kaina teh tingali reset kitu monyet-monyet tingali aya nu pro ka Sobali, pro ka Sugriwa.
2: Parasea.
0: Loba nu parasea, loba nu korban, itu ngan kitu jeung kitu we tingali geura

0: Ki.
1: Eh, Kasep.
0: Anu mana Paman Sugiriwa, anu mana Paman Subali?
2: Tah, lamun geus ngahiji kitu gelutna mahkutana pada rag-rag teh sarupa teuing nu mana Sugriwa mang oge teu nyaho teu mana Subali. Hese milih nanti kajauhan mah da sarua monyet sarua pada sabulu.
3: Iya.

0: Prabu Sugriwa mulih na tipang perangan dipalih kensa pada maledogannya eta ti monyet-monyet anu pro kasobali bohku nog hayam kacing calang bohku kokotor itu kayaanana paman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
2: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Laras. Eta we Kakang Sobali tetek tengah rumah sakeun keneh karena kesalahanana. Kabina-bina teh jadi sifat satriana teh teu aya.
10: Daya hati nuranian.
0: Wayahna kasep. malihan hidup kungsi digenset dina kai. Cing tawaka memang sakti tuang raka teh hidup digenset ku kai ayeuna bisa salamet. Nyaeta ku ayana kai bobo. Taku kituna hidup aya kabingah sakedik.
10: Naon paman?
0: Aya tuang putra sumping
10: saha anggada?
0: Lain. Dap Anoman. Pindah kareuk. Sujud ka tuang Rama. Putra ngahaturkeun sebab bukti kuhnyuk panjenengan Rama paman.
10: Saha teh?
0: Anoman ieu teh cing. Hidup boga lanceuk teh saha?
10: Sing Kakang Sobali nu panggedena Aceuk Anjani.
0: Tah ieu teh anak Anjani.
10: Hah?
0: Anak Aceuk Anjani. Dau.
10: Tubuh.
0: Aceuk, Aceuk mah geus senang di sawarga. Aceuk mah geus jadi biasa deui jadi putri ai kaulah kieu we anger jadi monyet. Anoman anak ing nasib mang nepi ka kieu puluhan taun. Timbalan paman. Cing sugan aya pangalaman hidup beja ti sawarga naon anu matapi kabungaheun ka emang. Geuning da urang sawarga ge mang parantos uningaeun kajadian ieu teh. Tangtu, tangtu. Tangtu.
11: Setahun dua tahun.
0: Da puguh kajadian geus puluhan taun. Tak itu kasih tahu. Tak aya saurna teh. Aya jalan kaluarna. Naon? Nyaeta moal sarubah ka tiasa ngarengsekeun kana ieu pasualan lintang ti manusa ti Tising Wisnu. Dewa keadilan. Dewa kebenaran. Anu kakasihna Batara Rama. Dewa arif tur bijaksana. Adil Plamarta. Saha cenah? Kakasihna Batara Rama.
10: Batara Rama
0: Dau.
10: Di mana teteh ayana?
0: Taeta jami teh cenah tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah, ngajait kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun.
10: Cing, di mana ayana?
0: Aduh, duka alamatna ieu.
10: Binong
0: sanes.
11: Semung makin
10: semung
0: sanes
10: mana atuh cenah
0: nya urang pilarian we
10: gegeden eta teh
0: raja
10: raja
0: raja
10: cing cing atuh Anoman hayu paman
0: ye kasep
10: urang lumampah urang pilarian anu kakasih Batara Rama tapi ulah hari ini ka bangsa manusia mah bisi dieuyeuh-eueuh. Bisi digeuh-geuhkeun dirojokan urang mah urang heuh dileuweung we leuleuweungan. Urang nanyakeun sugan aya kampung. Keun bae sarieuneun heula masa keudeung lanan kadatangan urang.
0: Asawios putra we Anoman kuna lumampah.
10: Wah, kasep. Ieu leuweung teh lega.
0: Sawios putra bakal ngambah Jomantara.
10: Ha?
0: Kasep. Tuang putra teh tiasa ngapung ngamah Jomantara. Kitu ngir.
10: Dau. Cik atuh. Terahing dewa atuh Anoman.

0: Kita nyeri hati terus-terusan kia.
1: Sawios putra Hanoman perbancana suta hingkang bakal halu mampah milarian Gusti Rama. Amin. Purwios eyang.
2: Waduh.
3: Oh ya keanehan gitu.
1: Lamun tema hidup jadi raja deui aya pahlawan tadi angkatan udara.
3: Aya nu ngabantos
1: tamu. Tobat.

0: Banglus Anoman Perbancana Suta.
1: Duh,
0: iya iya. Ngawang-ngawang ngulon ngetan ngidung ngalir. Ngungkulan leluwengan. Leweng-leweng. Boh. Leweng awi, leweng kai. Tiawang-awang ketinggali rungkaring ke lewalungan. Itu keayaan Nana Anoman. Kacarios ye Batara Rama sareng Raden Laksmana kairing Semar Badranaya.
1: Duh, leres.
0: Anu milarian Dewi Sinta anu dipaling ti gubug hiji leuweung. Anu dugi kadanget ayeuna teu acankeun penakraratanana urang mana nanging Dewi Sinta waktos dipalingku dasamuka teh nyaeta ngaragrag-ragrageun perhiasan.
1: Walah,
0: boh gelang. Boh kang kalungna.
1: Cukot.
0: Sajajalan ka penak ku Astra Jingga ku Laksmana.
1: Leres.
0: Merebeja yeun. Yakin Dewi Sinta teh aya nu maling.
1: Leres.
0: Apruk-aprukan di alas. Dandaka. Di Pansawati denda.
1: Leres.
0: Alayan aya hiji denawa aing ngaranna teh Dirgabahu.
1: Teh.
0: Ai sirahna teh papak jeung taktakna.
1: Leres.
0: Nanging di mana lapar ai sirahna teh sok mecenghul saperti kuya. Lok-lokan. Yaur walad dia balad tamtama anu sok ngahaja setor boh banteng boh uncal naon bae anu benang dipake barang dahar anu dinadanget ieu para denawa lumampah milarian hakaneun nyaeta kangge rajana anu kakasih Dirgabahu.
1: Doh ieu ge
2: aing lapar ye he wala dia balad. Ayo geraneangan banting uncal jeung sajabana naon anu ngaliwat tewak.
1: Duh, leres.
2: Sanajan aya jelema oge bejana daging jelema teh ngeunah.
3: Walah, ngeunahku kareueut.
2: Cing, teangan buru-buru.
0: Sapa medalepun tindakeun dengane pun waledana.

0: ayah naon ya joga garo tiap
1: dunungan aing geus lapar deui.
0: Otos lapar deui kulang.
1: Lain si keneh poe kamari ku aing dipangmuncitkeun kadal.
0: Da kadal mah
1: geus teu seubeuh ku geuneup.
0: Neangan nu gede atuh.
1: Heeh.
0: Neangan nu bada.
1: Sugan meunang nu gede poe ieu mah sugan meunang banteng atawa uncal.
0: Ya, atawa bagong kulang.
1: Sugan meunang bagong atuh.
0: Oh, rada gede pertama.
2: Ayo dulur-dulur.
0: Iya iya.
2: Urang apluk teangan di lekah kanan.
0: Iya iya. Kulo bagong.

0: Ayo buru-buru oi, urang siangan ka hakanan.
1: Iya inggih, kula mangga. Aduh. Eta socak nepi ka mun. Iya nepi ka kitu
0: aduh. Aya nu ngorosak.
1: Sugan we atuh uncak.
0: Eh, si kasebelan teh.
1: Naon kulan?
0: Papatong. Aya nu hos-hosan.
1: Alah, sugan we atuh.
0: Sugane anak konda. Ih, si goblok teh anak tere ni.

0: Tuna lampah eta.
1: Duh, iya gih. Batara Rama menakan Garuda anu parantos ngaplek jangjangna.
2: Walah,
1: iya gih. Nya eta anu ngarana teh Garuda Jatayu.
2: Iya gih.
0: Dina mangsa Dewi Sinta teterjal di awang-awang. Nyaeta ditulunganku Garuda anu ngaran Jatayu.
1: Deres. Nanginku kasaktian nana dasamuka ieu jangjang na disabetku pedang. Atu Jatayu ragrag di awang-awang. Kapenaku Batara Rama masih keneh bisa nyarita. Yen. Anu maling Dewi Sinta teh urang negara Angleng.
2: Doh.
0: Jadi tanda tanya ka Batara Rama naha ai Angleng teh di mana ayana?
2: Walah eta.
1: Laksmana
0: kaula nun kula. Kakang Semar, iye nun. Urang ngarereukeun heula capek, Kang.
3: Mangga.
0: Yang
3: kula
2: wah
1: hawatos dunungan uha Gusti Rama ucu
2: ih kan tenan atuh wa
1: garwana aya nu maling di leujang
2: sumuhun
1: uha nanging katerangan ti manuk Jatayu cenah nu malingna teh urang Angleng.
2: Oh kitu wa
1: dewek teh can kaharti naon ai Angleng teh jeung di mana nagara Angleng
2: ih duka teuing atuh wa nguping ge karek
1: ka dieu kitu Kakang Silaing euy
2: oh sae
0: yeuh
2: naon walah
1: hawatos ulah dicaketan Gusti Rama euy
2: anggur beberah kayaknya akan
1: anggur urang beberah ku urang
2: kitu we hulang jentul
1: urang cing bisa ngarasakeun baheula tong boro dipaling ngining pamajikan teh karek dipangkaburkeun oge urang teh nepi ka euy
2: ti babaranting
1: dikantunkeun maot oge geuwat teh ngining kawin deui dek teh
2: eh nyata hunu ngaulaan itu akang
1: ya
2: kang
1: doa nawe eh Gusti Sinta garwa Gusti Rama cing enga kepenak deui
2: sing aya raratanana nawe akang ah
1: heh
2: oh sing aya raratanana nawe ulah pikeun nyusua urang
1: tong boro dipaling deuleu cacak ka Bogoh rek ka Korea oge Dewek kemeni keung.
2: Geus jadi ebut.
1: Apa ka Bogoh dewek?
2: Saha Kang?
1: Nunung Nurmala Syari.
2: Eta teh. Paingan akang ai meunang nambeuh ka sapuluh kitu.
1: Kadieu kitu ka si Onyong.
2: Oh sae.

0: Haturan wa. Haturan kulan.
1: Heeh, nuhun Ujang.
0: Kumaha wa teh damang?
1: Ari wa mah cageur wae, Ucu.
0: Ih, nuhun wae ari sehat mah wa eta lah.
1: Ngan da puguh dunungan, Ucu.
0: Dai dunungan wa teh nuju kumaha?
1: Aya paribasa di mana raja teu damang cara geuningan bale agung bangun suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis ti jempling.
0: Ih, tangtos.
1: Ilang komara.
0: Ilang wibawa
1: kulah. Mang karunyakeun, mang awatirkeun.
0: Sumuhun.
1: Ku ayana nasib dunungan garwana Gusti Sinta.
0: Naon teh wa?
1: Aya nu ngiwat ku cu.
0: Ih. Amui wa na ku harianeuna tuh.
1: Nya kitu teh atuh heueuh di dunya.
0: Harianeuna teh wa wae jeung.
1: Sagala jadi uja.
0: Nya kitu wa di dunya mah.
1: Si horeng ka jelema gede mah gede deui gogodana teh cu.
0: Ih, kantenan wa tuh.
1: Si horeng ari gogoda teh nerap ka sarerea.
0: Narap kumaha
1: di dieu nanakeun adilna pangeran teh ucu
0: sumur rekep deng-dengna teh wa di dieu
1: ngan meureunan moal aya nilai moal aya peunteun lamun urang henteu sobar jeung tawakal
0: eta
1: dibarengan ku neangan tarekah ikhtiar teh
0: ikhtiar we urang mah wa
1: ngan ieu teh lain gawe enteng-enteng urang teh ujang
0: ih atuh kang tenang
1: bakan yang harapan rupa-rupa kejadian anu ararane gara kecu
0: oh sumuhun sumutang toswa
1: tak iya gemang rupakan tanda-tanda keagungan Allah keneh ujang
0: oh katernan
1: nanging rupina satu acanda uwa neraskan lalampahan supados pardu kasamut sunat kalampah jacu
0: isai
1: lalampahan at dugi katamatna atu he ijab kabul mawa teh kedah unur hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang alhamdulillah atuh etang-etang silaturahim we wa teh dina wengi ieu nya cu
0: ih sakedahna wa urang mah
1: Kang Pilot deuleu eta
0: Kang Pilot
1: abah di Ciater
0: Abah Entis wa
1: Abah Entis Kang Toto Jabar
0: Toto Jabar
1: Ucu
0: kulan
1: dulu itu di Polres Subang deuleu Bapak Ibda Haji Omon
0: Lars.
1: ABDR ka uang intun rokok dua bos
0: ke Pak Haji Omon
1: nuhun jajakallahu herona sirona cu
0: kulan
1: bagja teuing wa atuh Kang Uteng si Oncom teh aya
0: si Oncom aya
1: api romantis nuhun ucu wilujeng tepang ujang cu
0: kulan wa
1: bilih nyangkolong kana waktos ucu
0: oh sae
1: cing kakang seling gitu Gusti Rama urang hibur-hibur gitu hawatos
0: oh sae
1: juga ne kabantu ku urang manahna
0: ya urang beberah we
1: urang anu nuju baluang
0: katernan
1: oh
0: ngemutan garwa
1: cing cenah lagu kuluk-kuluk karawang teh kumaha teh teh nyi
0: kuluk-kuluk karawangan cenah kanya cing

0: gunungan tegak belak gak kenyos.
1: Nyeri hati
0: dari lain kabina-bina cingnya jelema kai
1: lain nyeri hati jadi murang maring
2: lain nyeri hati deui na
0: lain ongkoh ongkoh aing teh dituturkeun
1: ongkoh diomongkeun
0: ongkoh diwiwirang hareupeun umum
1: ongkoh dikejeburkeun
2: sagrupnya
0: cing cing boga kaera di dieu teh lemur seniman teh temongkeun persatuan kesatuan teh sabilulungan paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan ulah rek pagirang-girang tampian gotong royong teh buktikeun aye si leung mah ngarareuna da gamelan nu dewek si leung mah kare init dahar dibere balik di ongkosan tinggal ka daek teu pira tapi datang ka dieu ngahina ka aing
1: saha nu ngahina kakang
0: saha da sarerea geus nyaksian goblok
1: sugan kakang nyebut naon
0: ai si dawala bapa dewek dikenangan ai dewek mah ngeplose terus
1: ulah ngambak
0: lawas umur
1: ulah nyarekan ayaga tuh da kuring mah kumaha semar kolot
0: semar sih mah digugu
1: kolot teteh
2: buya
1: hormat
0: sesa tsunami teteh bisita apa teteh turunan lauk hiu teteh dina teh
1: doraka kos deui ka kolot
0: turunan turunan balak butak bapa aing geus sok kulu moal teu hideung
1: bae dari ka bapa urang atuh Junet ulah kitu-kitu teh ka kolot teh Kang
0: ah sia mah mode kolot oge meureunan ka aing daek ngamajukeun ieu tugas anu jadi bapa kanu jadi anak nyakolakeun tungtungna nepi ka ngawinkeun.
1: Ngawinkeun ari Semar ka Kang.
0: Ari Semar nyakolakeun geus henteu, ngawinkeun geus ka aing henteu.
1: Boah teuing Akang lalu teu jujur. Ulah waka nyalahkeun kolot.
0: Sakal bedugul. Da aing teh lalaki atuh hayang boga pamajikan, da lain lesbi aing teh.
1: Atuh neangan. Jiga batur.
2: Ya beda dua jenis
1: sanajan. Kae geus meunang jodoh kawin.
0: Hanya tak urut naik kenwaye kain gua.
1: Tapi aku atau daya jodoh na boro-boro akang meren lalu rega ayah.
0: Kita memiti nama bahu lain kita buka mitohangan amak-amakan yang kerhuai ku aing di temok.
1: Taeta.
0: Tapi kata cakap deh Iwan.
1: Eta terang
0: ngesti. Tidinya aing teh.
1: Pabeja-beja baru.
0: Oh. Tika UA teh dilarang kawin.
1: Dilarang keturunan Semar kawin.
0: Gitu cek aing oge.
1: Oh nyata gitu kak ulah terang ngesti.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung gitu, namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren, ya we Perum Kereta Galuh, bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, kau abdi doakeun sing teras sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kabar gembira. Dalam rangka Milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado Milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sateu acan ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat, rezeki tambah lancar, Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleueun Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentege sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi, meser Alfa Propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deui, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama anta ya Muhammad, musuhku yang pertama adalah engkau wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. mereka menolak turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua, kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada suatu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau suatu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang. Tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya nih, satu-satunya ustadz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya, tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim benar enggak, geblek benar juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Gak jadi imam, gak mau ke musola. Pokoknya kalau gak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan. Sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya, biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali, dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, bang ngesol satu hari dapat berapa? 200 rupiah.
4: Sembayang enggak?
5: Enggak.
4: Islam?
5: Islam, kalau Islam.
4: Kata temannya, sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak.
5: Yang benar,
4: iya.
5: Sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah.
4: Benar lah, benar.
5: Subuh sembayang dia. Di sembayang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol.
4: Mulai bimbang hatinya.
5: Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol.
4: Ah, cobaan kali, sabar.
5: Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol.
4: Udah mau pulang hampir maghrib baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus.
5: Sudah, bayar 25 rupiah. Pulang dia, si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi.
4: Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari?
5: Apa dijawab? Gua kapok deh semuanya.
4: Kemarin gak sembayang dapat 200, sekarang begitu sembayang, jigo.
5: Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama. 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas.
4: Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, menjadi musuh setan dan beruntung.
5: Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar semir semur.
4: Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka.
5: Kenapa? Join.
4: Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
5: Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan.
4: Kalau hadiah,
5: lain hadiah.
4: Kalau sedekah, lain sedekah.
5: Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasy wal murtasy finnar.
4: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
5: Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian.
4: Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks.
5: Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial.
4: Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup?
5: Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan.
4: Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya.
5: Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi,
4: pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, mutlak diperlukan dalam kehidupan ini.
5: Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan.
4: Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah, itu tentu idealnya.
5: Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah.
4: Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran.
5: Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam.
4: Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
6: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Orang kelima yang menjadi musuh iblis, alimun musalliyata khasya, orang alim yang khusyuk di dalam sholatnya. Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru, supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita, dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, gak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi falasarokaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana, orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karamallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu tes-tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya, Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang hijau ya Rasul. Setelah menjawab yang hijau, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk, Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin, nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang hijau aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana, Li? Yang hijau saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belah sononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbir atau ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud diantara, dikala kita duduk diantara dua sujud, Rabbil Firli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembahyangnya kayak gua. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubaligh, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
7: Jamu.
4: Jamu apa sirup?
7: Jamu.
4: Sirup apa jamu? Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzakh. Ke akhirat. Sholat itu jamu. Pahit. Ngaji hadir di majelis taklim itu jamu. Pahit. Sedekah jamu.

0: kuatnya. Dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja. Ngapain minum jamu getir? Sirup nih. Manis. Dia minum. Dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum. Tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu. Manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka sudah
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Ara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabuk lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Ya orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa Fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa Fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegal belum juga mau berhenti. Monten bisa. Coba dia suruh pidato. Udah 1/4 jam masih ama badu. Apa mau dibilang ama badu?
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga.
1: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam kita teriak padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal, kepedesan, tobat makan sambal. Besok mau makan, kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah tobat. Sekarang, mana sambal? Ini tobat yang namanya tobat sambal. Istighfar, habis istighfar. Nyolong lagi. Istighfar lagi. Besok, nyolong lagi, istighfar lagi. Itu tobat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'isayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Ah, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan, mode. Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia, sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum
3: fataballahu alaikum. Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surat iya, lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8. Musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawimu alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat. Tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi, gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu. Untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin. Belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawimu alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja, itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering-sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar, dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ke-9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja. Giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi, jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kemana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke pukesmas gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atue, ke probihan nama ayah juga lewe, kue. Data nama upamitos dengan penyakit dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tadi iya nilep gitu sampean anak itu non gitu itu singkong nyuting ayah nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge
1: berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya
2: mohon
1: ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe K2 itu
1: nembe K2-nya karaos hasiatan di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karaos nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karadapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat sami sareng ibu Ocah, ye mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun bunya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Lihatlah bagaimana orang yang masuk ke dalam hutan belantara tanpa ilmu. Dia akan menjadi kikir karena takut bekalnya habis. Dia akan cemas karena takut tersesat atau dimangsa binatang buas. Tapi bandingkan dengan seorang yang dipandu oleh ahli yang sangat tahu belantara, maka dia akan selalu optimis karena tahu nikmat yang bisa didapat dan bahaya yang bisa dihindari. Berbahagialah orang yang selalu dituntun oleh yang lebih tahu. Dan amat berbahagia jikalau hidup dalam belantara hidup di dunia yang serba berbahaya. Kita dituntun oleh yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan dari Allah itulah yang membuat hidup ini nikmat, lapang, dan tentu berkah bermanfaat. Hidup dalam petunjuk Allah, itulah kebahagiaan.

0: Nubis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkasnya di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Salapan sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngewartosan.
2: Oh, ngewartosan.
3: Nanti kebian kan ya Alhamdulillah.
2: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamar teh nanti?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada haran teh panas angin tehnya. Mohon jadi nggak batu pangintennya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Rorong kujutan pangintennya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
2: Mohon sabar alami ya tanuju. Karena kita sarapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya sarapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos
2: we raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seuteu aya cenah nya
3: nya
2: leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana
2: meni eda teh ka raos teh. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nanti.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kan yang sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Amin.
1: Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih.
2: Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Ti radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan karena konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Aduh, Bang Haji, naon Ben? Nah, sahanu maut, Kang Haji, make tahlil segala.
1: Dan Ubed nanya, tapi lancek nanggis jauh. Untung didinya ayah anak Haji Gopur. Nyaku manehna diterangkeun yen Mang Dasim geus tilar dunya.
0: Mang Dasim.
1: Sumuhun, Mang Dasim tos tilar dunya.
0: Aduh, aduh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling
2: kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatargalu Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirtagalu memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirtagalu. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirtagalu.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirtagalu. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: ya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur,
6: ya.
5: Pandangan kabur,
6: iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi

0: Mang Dasim.
1: Sumuhun, Mang Dasim tos gardunya.
0: Aduh, aduh.
2: Dan Ubed manibun celik ngadenge Mang Dasim geus maot teh.
1: Terus tangah Cipanon ngemeng, bibirna kunyam-kunyem maca doa.
2: Breh kejadian di tanah Arab. Lalampahan nepi ka sedihun, matak nyeri kana ati Gan Ubed.
1: Gan Ubed beki era, beki sieun, beki keung rumasa loba kasalahan ka Mang Dasim. Meges Kang Haji, meges, menges, menges tong ngahun tadi kitu ngalangun wae atuh. Ngacentur ieu mah yeuh. Geura kacai anggur mah. Kumaha eta teh bet ngalamun bae? Sing eling atuh, pilaku rek kitu wae. Beda ayeuna mah urang teh yeuh. Urang teh beda geus jadi haji. Moal nya ari batur ya salat ke masjid, ari Kang Haji kalah ngajendul gitu.
2: Cek Bu Yaya teweleh ngajajeleh da eta Gan Ubed mah eueuh pisan kaberagan.
0: Ih, ari maneh Yaya, kakami teh kabina-bina teuing Yaya, maneh teh keur di Mekah gitu, kami teh disemprot bae dicarekan wae ku maneh. Nah, maneh teh apan sakitu sabarna, sakitu solehna memeh ke Mekah mah. Ka aing tara wani mumpang. Nah, ieu mah di Mekah ngadak-adak nyarekan wae. Aduh, jeung kami teh ieu keur nyeri, nyeri ieu panon sabeulah. Kasupan ku keusik Arab sia teh, keusik padang pasir. Batur keur nyeri awak. Batur keur era keur sieun meh kasedih. Mangih kasedih ieu teh. Kuring teh sadar yen loba kalakuan nyeun dosa keur di dieu meh init ka haji. Karasa aya waresna pasti tanah suci. Tapi maneh bet bangun nu puas ka kami teh. Meuni jiga nu puas ieu teh. Heuh, geulah yeuh gede kacai atuh. Ngan moal wae ka masjid tarape.
2: Kitu temal Nagan Ubed terus nangtung bangun laliat. Katampian dek abdas geus kitu ngalakonan salat di kamar, ketol wiridan masrahkeun diri ka numaha kawasa, rumasa jadi jalma geus dosa. Bada Isa Haji Gopur lanceuk Nagan Ubed geus datang deui. Terus diuk ngariung di tengah imah. Dadatangna jeung Pak RT palebe katut aki apuy nu hayang ngabagiakeun ka anu anyar datang. Gan Ubed harita mah geus disalin, make kampret bodas, kopeah bodas, kopeah haji alias ketu bodas, ngan sorban henteu dipake, kawas nu embung ridu sigana teh. Diuk ngarendeng jeung pamajikanana nyaeta Bu Yaya, Bu Hajah Yayah teh. Meus-meus Gan Ubed nangusap panon, meus-meus ngusap panon nu karasa beuki panasna nyangutan.
0: Bed. Kumaha Kang?
3: Akang teh lain ngorobokan ieu teh. Lain teu sabar deui. Tapi estuning akang teh loba kapanasaran ieu teh. Loba kapanasaran atuh.
2: Kaiji panasaran akang teh dumeh ku datangna Ubed teh asa beda jeung nu sejen.
3: Beda pisan. Nu sejen mah yeuh kasup akang balik ti tanah suci teh gumbira, sumanget, ceria. Sora-sora seuri. Loba seuri, loba mere, loba kumaha.
2: Kamu mau dibandingkan jeung akang mah bareto. Ban jauh pisan akang mah baheula balik ti Mekah teh.
3: Ih, asa senang hirup teh, asa bagja hirup teh. Kitu. Nah, hari anjeun duaan balik ti Mekah teh, nu hiji panona bareuh sabeulah. Nu hiji kertas kertus wae. Si Yayah kunaon ieu teh, aya naon ieu teh? Hah? Kunaon ieu teh?
0: Kang.
3: Kumaha, Bed?
0: Dumaos, Kang. Nya kuring teh teu mau bakal gembiraan, Kang.
3: Heueuh. Akang ge apal naha pangna teu gumira. Sedih wae, amek-amekan wae, jengkel wae. Kunaon atuh sababna? Nah, kunaon atuh ieu teh? Cing jeung jeung. Cing pokpek caritakeun ka Akang. Sok, caritakeun ka Akang.
0: Urang caritakeun. Kuring wa kagok ayeuna mah. Moal asa-asa ayeuna mah. Moal ngarasa era ayeuna mah. Moal ngarasa ringsem ayeuna mah. Malah marek ngahaja dibeja-bejakeun ka kabehanana. Sangkan jadi enteng kabararea. Moal disumut-sumut halinungkeun, moal jempe kuring mah. Pangalaman kuring di Mekah teh tah kitu. Tah pangna kuring balik sedih teh Kang. Lalakonan teh panjang, panjang lalakonna. Anu kabeh oge pijengkeun wungkul. Penyerieun kana hate. Aduh bagegel yang genok keneh. Barulah bisa seuri Kang. Malah pangna balik bari jeung panon di perban teh. Aya lalakon deui. Kieu ye Kang ye. Cicing yayah, maneh tong nempas yayah.
1: Hari panon mah yeuh dibejakeun mah di kota Mekah geura dek init ka dieu keur kalang hotelan hotelan rana atuh da haneut keneh deui sarua nu angkat ka Mekah dek kumaha teu kesel atuh kami dek init baturang dina beus dek asup kana pesawat ger kakang ngahareuyan jemaah haji atuh teuing urang mana eta teh rana cenah mah dah sadakina maut di ditu di Mekah teteh kitu tekesel kumaha tuh kami
0: ngeus minta dihampura apaan yeuh
1: lega kami wungkul ka Allah ta kalakuan teh mentak benerkeun ayeuna mah geus balik deh jadi haji di dinya teh
3: Kalah si cicih kental kitu ieu teh. Teruskan kumaha tuh teh sok caritakeun anu sajalan rahna yeuh Bed sok dengekeun aya atuh cicing jempe biasana makan maneh teh sok cicing cicing sumuhun sumuhun sumuhun kitu eungeuk wungkul na meuni cerewet kitu aing maneh da yeuh teh yayah ngadak-ngadak ieu mah yeuh
1: ngadakeuh atuh Kang
3: geus tong nempas ih nah ieu mah yeuh asa-asa Barabat dan Ubed nyaritakeun lalampahanana salila ngajalankeun ibadah haji di tanah suci tapi kabubuk leutikna ditetek taya nu kaliwat atuh pugu Haji Gopur mani colohok bengong asa percaya asa henteu da manehna mah baheula teu kitu-kitu teuing aya memang kajadian aheng nu nimpa ka manehanana tapi teu kawas adina nyatakeun Ubed Pak RT jeung palebe meni colohok bengong. Kitu deui aki apuy make jeung meruling ka kulupunuk sagala. Ari ras ka diri pribadi nu sarua ngarumasakeun loba kasalahan jeung dosa ka sasama hirupna.
0: Da kitu pengalaman kuring teh Kang. Numadak kuring mah sedih datang ka imah teh sedih Kang datang ka imah teh jeung deui banget ku era datang ka lembur sorangan teh era ku datangga era ku jalma rea utamana mah era ku Mang Dasim almarhum era kuring teh hampura rumasa jeung datangga oge kuring teh kurang akur loba nu kabutuh dek nu nginjeum duit kumaha ku kuring teu dibere alasanana ngumpul-ngumpul duit keur ka Mekah nah aya di Mekah bawa alasan teh kumaha ka kuring kuring sok minah-minah cai
3: cila sorokan batur ke sawah kuring. Di ditu di Mekah dibales ku Allah. Kuring teu bisa abdas da cai alaleuweuh keur kuring mah bagianana cenah. Nah, ari keur Mang Dasim paribasa ieu keur si Dasim, Pan Dasim teh di dieu keneh can kungsi ka Mekah. Tah, dulur-dulur, kade ulah rek ngurutan kuring. Sing inget kapi kahareupeun. Yen geuning wawales cinarak kulampah teh teu jaga-jaga teuing, teu di akhirat tapi di dunya oge. Bakal kapanggih buktina kuring. Karasa di tanah suci mah. Omat, ulah rek nurutan laku lampah kuring anu salah. Sing ari inget ka alam nu bakal kaalaman, nyatana alam akhirat. Anu baris diayakeun balitungan amal. Anggur ayeuna mah sing loba nyeun amal soleh baraya. Pibekeun jaga di akhirat. Lantaran di akhirat mah di ditu mah moal aya di kasempetan. Eueuh waktu keur babahanan. Iwati rasa kaduhung anu bakal nyiksa ka diri urang. Nyiksa ka diri urang. Tak kitu palawargi sarerek sadayana. Keun sakuringeun we eta mah jeung kabajikan kuring. Cek kan Ubed mamagahan kanu aya di dinya sangkan teu kawas manehanna.
4: Waduh. Nyaan eta teh Nyi Yayah. Hah, cing. Nyaan eta teh.
2: Haji Gopur nanya ka pamajikan kan Ubed da eta teu pati percaya ka jenisna mah atuh. Maklum Ubed mah kalakuanana keur dieu oge kitu mah angkat ka Mekah ge sok loba ngabohong ngawadul. Sombong, ngabustam, kadang nipu aja teh. Matak Haji Gopur kurang percaya ka dina mah.
1: Leres Kang Haji, leres Kang Haji, leres leres leres pisan Kang Haji.
4: Ah, kitu ngomongna tuh. Leles meuyeu lemah lembut. Sesuai pan jeung Yayah, Yayah Mardiah pan kitu jadi ngomong. Tecerat tadi menikah nafsu pisan nyurang-nyurung wek kasalaki.
1: Sumuhun atu dakil Kang Haji. Batur mah rek balik teh mani rusuh. Hayang buru-buru tepi kalembur. Ari iya gerasi Kang Ubed kalang ngaherawan ranah haneut keneh. Mata na teh dipake calacuru. Dipake neuleu eta nyirana. Dipake nempuan anu herang moher. Pramugari we pramugari di toelan teh dipelong pramugari tuan kareulis pramugari mah. Digigireun teh aya kami jeung Nyi Wardiah. Da meni poho ka kami mah atuh tah. Pan kami oge geulis atuh baheula mah ieu teh. Aya nang sakolot meureunan ieu teh kitu.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha karena salira tuh Bu.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta meuli disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak ieu teh.
2: Majeng kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: pake calaculu, dipake neuleu eta nyirana, dipake nempuan anu herang moher. Pramugari we pramugari di toelan teh dipelong pramugari tuan kareulis pramugari mah. Digigireun teh aya kami jeung Nyi Wardiah. Da meni poho ka kami mah atuh tah. Pan kami oge geulis atuh baheula mah ieu teh. Aya nang sakolot meureunan ieu teh kitu. Poho eta teh. Pramugari unggal nu herang teh aduh ampun ieu mah yeuh. Sugan mah. Nu ngadongeng namanya kitu tah. Komo operator mah.
1: Ih, nah anu naon teh.
0: Da Kang Haji oge kitu pan ka bugur mah nya, Haji Gopur.
1: Ih, nah. Terus saruakeun atuh. Akang ge nya resep anu herang-herang mah. Da normal atuh. Ngan teu juga kitu cing atuh keur di Mekah mah atuh urang teh, Ubed.
0: Nya jadi we kitu tah tah keningan barasana teh ti Allah. Hah, gue kapilepeunan ku kesik Arab.
2: Cek Bu Yaya, cikan hoyang puas. Adikan Ubed dan Emal ngeluk tungkul rumah sapisan manehna kana dosa.
1: Oh, jadi kitunya, hanya syukur ari geus kaharti mah. Sugan we ieu teh jadi sabab, dari sabab biah karena babalik pikir. Ayeuna mah geuragan dipilih umpangan atuh Ubed Yaya. Tah geuning kitu ari lampah salah mah di dunya keneh oge geus karasa. Da kitu.
3: Aduh nya kitu Kang, komo kuring teh beki sedih. Beki sedih pisan Kang, kuring teh diajam-ajam. Barik teh ditu dek minta dihampura. Ceuk ka sana mah ah dek nyusruk nyuuh tah. Karena tuurna si Dasim. Kuring teh dek minta dihampura ka Mang Dasim. Barang adenge yen Mang Dasim geus maot. Aduh. Dosa kuring teh dosa pisan. Dosa pisan. Leuheung mun Mang Dasim ngahampura. Kumaha lamun teu dangus maot? Cilaka. Cilaka ieu mah ieu.
2: Dan Ubed teu kawawa, curucut deui lagdag cimata nu aya di dinya milu kagagas, pok aki apuy milu nyarita harita teh.
4: Kang Haji.
3: Kumaha Ki?
1: Nya kumaha Ki?
4: Memang bener eta teh. Ku aki oge karasa. Pasti. Pasti bakal nyeri hate ari kitu mah atuh. Bakal nyeri hateun eta teh. Tapi ulah goreng hate urang teh. Ulah goreng hate komo bari nyalahkeun ka Allah. Kieu Gan Ubed ceuk aki mah. Da Allah mah maha lautan hampura. Pokona mah urang sakumaha mun teh mah dosa salaput hulu. Sagede gunung ceuk paribasa teh mah. Asal sing nya nyawaina nedak ka anjeunna ngunut dihampura dosa. Bari urang janji kana diri ulah sakali-kali deui nyeun lampah anu goreng patut. Hah? Insyaallah bakal meunang pangampura ti anu maha kuasa. Atuh kaduana yeuh. Ceuk aki mah aya keneh waktu keur ngumah diri nembus dosa. Tak kitu. Aya keneh waktu keur ngumah diri nembus dosa urang ka si Dasim, si Mang Dasim. Tuh, aya keneh ditinggal Mang Dasim. Imah jeung tanahna eta teh barang amanah ti Mang Dasim memeh ninggalkeun alam dunya. Dan nu boga hakna eta kana imah jeung tanahna teh Jang Rusli. Hak eta teh. Piara kadinya jejehkeun. Sarta engke lamun Jang Rusli datang pasrahkeun ka manehanna da Jang Rusli teh boga hak kana pakaya Mang Dasim.
2: Cek aki apuy.
3: Kumaha ge?
2: Dan Ubed kerung.
4: Heeh. Jaga amanat Mang Dasim. Mun bisa mah golangkeun supaya ngalobaan gitu.
3: Aduh. Mangagi. Gun. Kukuring rek dipiara ki. Malah kieu. Niat kuring ayeuna yeuh. Keun bae seriusli sanajan beulang geus jahat. Maling duit ti kuring da geus aya hukumanana, kudu dihukum di panjara. Keun bae nu geus. Duit kuring pake ke Mekah ti heula dirawat ku si Rusli baheula teu nanaon da geus kagantian deui. Ceung manehna oge geus dihukum, ding di mana eta budak. Kuring teh aya teh kieu yeuh. Kuring dipiara eta tanah jeung imah malah sawah nu salawe bata anu Mang Dasim urut gagantian duit kuring nu dipaling ku si Rusli rek dipulangkeun ayeuna mah. Ta eta meureun anu mawa sial ka kuring teh. Eta nu mawa sial ka kuring teh. Sabab kuring ge rumasa eta teh banda teu halal. Teu halal eta teh banda Mang Dasim. Mangkaring dicokot jeung pare-pareuna. Aduh, kabayangkeun Mang Dasim keur mah ribuh kitu.

Nyaitaduh, aki diapui kuring sarua loba dosa kasih dasim teh ngantepkeun manehna geregering. Aduh ya Allah, jadi kaingat kuring kasih dasim teh loba amal hadena kasih dasim teh kadieun jelema sangsara oge ngabantu ka urang kabehanana di dieu urang lemur ieu. Malah lamun cai saat kulantaran sungapanana mangpetan solokana dobrol saha anu migawe iwal ti si dasim bari tanpa diburuhan. Sedengkeun kuring teh ngalakeun cai ti dinya, komo kuring si Ubed nedep panglagana sawah tapi tara inget ka si dasim. Manehna nepi ka maot teh gering kulantaran eueuh nu ngurus. Ya Allah ya Robi, ya Allah, jadi haji oge sarua ieu teh.

Aduh, nyagi dewe lah. Pokoknya mah gieu ya. Kuring mah ngucap syukur alhamdulillah. Gede dosa ge bisa balik deui kalayan salamet. Syukur alhamdulillah kuring deui teh. Kuduna mah jalma model kuring mah kudu karem di laut jadi caduk laut hiu kuring mah. Lamun Allah murka mah, lamun Allah teu adil mah. Aduh. Aduh, jadi ingat kalem dosa luhur weh. Cekan ubed teureun eureun ngajejeleh dari pribadi tina awahing ku kaduhung ka bina-bina. Geus wae ayeuna mah Jang Haji. Geus wae ayeuna mah Haji. Bed. Da aya keneh waktu keur ngomean aku dampah. Nu geus mah geus wae. Pasrahkeun ka Allah nu Maha Uninga. Coba ayeuna mah ka urang sarerea ieu teh, ka Subha Adi ieu teh. Cok ka rumasa kadang-kadang dina hate teh Haji oge ieu kuring. Cok aya rasa somong. Ngarendahkeun batur, nyacaha batur, ngarendahkeun batur, asa urang nu pangpinterna ngarasa kuring oge. Padahal dibandingkeun jeung amal-amalan si Dasim jauh melamelu. Geuning ibadah teh lain ukur salat sambayang wungkul, pinter ngaji Quran wungkul, pinter ngadalil wungkul. Tapi aya ibadah-ibadah nu teu kaciri. Kadang kurang sok dimamorekeun paingan aya dalilna geuningan. Sanajan urang miceun cangkang cau di tengah jalan, eta ge ibadah anu paling gede mangpaatna. Miceun cangkang cau di tengah jalan teh bisi katinca ku batur terus labuh. Mun urang ngantepkeun jadi dosa ka sarerea, pan gede eta teh harkat darajatna teh, pahalana teh miceun cangkang cau teh. Nu leutik bilang teu sapi dah. Nah ari urang kadang-kadang ningali tatangga ripuh urang keur ceuyah, sugan daek ngepretkeun hare-hare hirup we. Jadi ayeuna mah geura buka lamaran anyar, mun kertas teh mah tulisan ku mangsi emas dibake nyatetkeun kalakuan-kalakuan anu harade. Tah kitu we ayeuna mah Jang Haji. Geus ulahan temu wae ngagoreng diri sorangan. Da batur oge sarua meureunan. Sarua batur oge ari dosa mah pada boga. Ceuk Haji Gopur nyarita ka hareupkeun anu ngariu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan datang ngawa naon wae, Bu?
2: Asal segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Ain.
5: 102,4 FM.
6: Radio
5: Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ari urang kadang-kadang. Ningali tatangga ripuh urang keur ceuyah. Sugan daek ngepretkeun hare-hare hirup we. Jadi ayeuna mah geura buka lamaran anyar. Mun kertas teh mah tulisan kumangsi emas dipake nyatetkeun kalakuan-kalakuan. Nu harade. Tah kitu we ayeuna mah Jang Haji. Geus ulah hanteum wae ngagoreng diri sorangan. Da batur oge sarua meureunan. Sarua batur oge ari dosa mah pada boga. Ceuk Haji Gopur nyarita kahareupkeun anu ngariung harita.
1: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

wala pake tene ngasi ya demi ngasi e ya

yang turkang tinuturkan terkang sinarita liskang kapiwarati enggal nukacari was ngawiasak.

0: Ari ieu Sang Hyang Jaya Lengkara teh wujudna dieu awak buta diri teraking reseksi.
1: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Kunira tangan dika alis manis melas melis pangan dika panita. Wah ati kemang soca mustika amat di pawenangan yap kadir kaharif kasip diuk naju. Tepino dama pangeresa amar putra nampi kana pembagi kelayan ngahaturkeun sembah sungkem ku hinyuk panjenengan pangeresa amar
0: ditarima kasih ujas tuti hidup ditampi dening tangan lorok kiwa tengen simpun pulungi ati pun dehing wastaka.
1: Kali nanti kita atu tina naun rupi hal kalapatan muka agung sewa cukup umur jemar hapun dena anu kata da
2: alah beres sama
0: dimaklum ku ama
1: kaping tigana urwa kangjeng rama kresani malan putra dina waktu ayeuna aya pikir saeuna kajadi ajeng-ajeng bujeng hinga kapunut margani tanaga larapati kasangakeun
0: eug syukur kasih
1: tansah diajeng-ajeng
0: pangna dicalukan ku ama kahareupeun ama disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina ayeuna pisan memang saperkara amatirik negerakeun rasa kasono kanu jadi anak
1: uluh nuhun nuhun sawang suna putra atuh nyakitu we ai sono mah moal tiasa luntur ka ibunan laas ku kahuyanan belel ku kapoe sama
0: kadua na ama negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan urang sadaya sabab dumasar kana hal eta yen manusa di alam dunya teh wajib syukuran ka Gustina cing ama dek nanyakeun kanu jadi anak naon pangna urang manusa kudu syukuran ka Gustina
2: kitu mah man
1: ari pangna manusia kada syukuran ka Gustina bungan manusia keneh mikabutuh kana kagung

0: Anak-anak, ya. Anu mawi di nalarisan dia, piraku orang make jeung teu syukuran sabab karasa kanikmatan pangeran teh ku urang. Karasa kumaha? Karasa. Uwah kicup nu kapiceun, uwah rengap nu kaliwat, ular gilerina panon tanpa make oli. Di dieu make jeung teu karasa kumaha jelema? Malihan aya katerangan pangeran parantos nyeceleh. Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku araranjeun teh kabeh ge nu kami teteh. Pan kitu aya nguping kitu cenah.
1: Nekolak juga cenahna ge nyawan nya.
0: Heuh, syukur. Piraku atuh make jeung teu rumasa urang salaku manusa anu salilana mika butuh kana kagunganna. Sabab ku jeung hinga anu pikabutuh ku urang, kasep dalah urangna oge lain anu urang, diri sasampiran awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kabeh kagungan Gusti.
2: Leureuh, leureuh.
0: Tadina lebah di. Sajabana atawa eusina tina syukuran kana Maha Agung teh geraprak geura jalankeun naon paha parintah Gusti. Da teu kurang jeung teu leuwih nyarek goreng nitah hade ngan manusa kari milih sabab naon manusa teh makhluk anu pang dimulyakeunana ku Gustina. Ai mulyana manusa diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan.
2: Leuleuh.
0: Tah eta teh geura pake budina, pamilihna, rasana, perasaanana geura pake. Gera amalkeun kumaneh kana jalan anu pikarido ku Nu Maha Kawasa. Ulah nyieun alesan wae manusa teh. Sabab sakabeh atawa didengekeun teh manusa-manusa rupa-rupa nyieun alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Nu Maha Kawasa. Itu teh ieu teh itu teh ieu teh tek-tek bengek teu ku hanteu. Rupa-rupa alasan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka Nu Maha Kawasa.
2: Leres.
0: Tidak kumaha ayeuna we ngupingkeun abdi di rumah tangga. Kumaha? Ina da. Ditaroskeun teh cekeng ibu. Geuning subuh keneh parantos ngumah wadah. Sumuhun cenah ieu kumaheun seueur para rusing we cenah hirup teh. Ceuk si ibu eta. Tapi naha eta pusing subuh-subuh ngumah wadah naha eta jo tukang kiridit meuli deui piringna teh. Ongko pusing ngumah wadah. Datang tukang kiridit bongoh ti salaki nganyuk deui. Dek kumaha gara? Dek kumaha leungitna ka pusing nyain. Duh, ceuk ngiin oge. Baruk teh. Kitu. Murukana kumaha ngiridit teh eukeur maah
1: pagawe teh pikiran
0: rupa-rupa teh geuning aiho biasa ai nyokot barangna mah jiga nu heueuh muni atoh tempo ditagih ku tukang kiridit nyumput di kamar ah nyeta rupa-rupa nyen alesan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka Nu Maha Kawasa pusing subuh ngumah wadah diguguneuh. Ari ngadengekeun sora adan tetak mata kalah ngaringkuk we tibra
3: ngagojo deh
0: mangin contoh soal we ama tah di lemur kaula Mang Ardasim boga balong
1: itu
0: tengah puting jumplang jempling geretek hujan eta Mang Ardasim daek eta dionang ku balong ceuk tamakan balong teh hei Ardasim ieu kuring dek bedah aya hujan gede. Nepi ka cul dog-dog tanggal iga kapan cul pamajikan cul anak malahan panto ge teu dikonci. Ngalelentuk dina tamakan balong sieun bedah teh bari mawa cotom ujung pacul. Bari jeung eta tamakan teu bedah-bedah ti sore nepi ka isu. Eta diondang ku tamakan balong daek eta. Naha ari meunang onang Allah? Celengkung adan haya ala sholah haya ala palah Ye nada kalah tibra we. Kalah tibra. Ayeuna contoh soal deui nyata na Mang Ardasim teh boga mobil. Ay mobil teh kempes bana. Katatang koteteng dibelaan kumaha unyam inyum eta keur naon ngeusian ban teh ngeusian angin kana ban.
3: Ukul akal dia
0: tuh. Ukul akal jeung sajabana dibelaan murukeun tek-tek bengek teh ku hanteu.
3: Lajeng kumaha?
0: Eta kempes ban mobil. Laras. Nah, ari kempes ilmu na, ari kempes pangabisana, ari kempes imana, kempes takwana, ngadegekeun kiai teh pajarkeun teh ngadu manuk cenah.
3: Allah teu kira-kira tamang
0: ieu. Ieu rupa-rupa nyeun alasan manusia pikeun mundur tina pengabdian kana Maha Kawasa.
3: Dibahayakeun bungkul eta mah.
0: Dibahayakeun bungkul numawi dina waktos ayeuna teh seueur kabobodo teh nyo kasamaran tingali ku masalah dunya.
3: Allah.
0: Lain ulah dudunya ngan tingali kumaha carana.
3: Karas kitu.
0: Cenah cekolo teh mah kurang teh kudu pardu ka samu sunat kalampa. Kumaha we carana?
3: Karas. Karas hirup we.
0: Geus bisa maneh nyarita nepi ka pahdinya. Samuhun, samuhun diajar. Diajar manawi, manawi. Cenging ku guru ieu teh ti Ustad Engkus. Iya. Yes, sajabana ti Ustad teteh. Iya. Ayeuna weh rupa-rupa banar motor ongko. Sagala dicoba ku manehna mah.
1: Jadi Ustad ongko nya.
0: Jaba jadi Ustad ongko. Nya
3: di tongko ah
0: ari langana teh Mang In-In nya biasa kasep suk tadina lebah dieu prakat cucuk geura jalankeun naon nu pahal parentah-parentah Gusti tapi anu saluyu anu nya anu nyata nu lohika jeung sajabana anu matak kaharti anu matak nguntungkeun boh dunyana boh akhiratna anu matak nyalametkeun dunyana jeung akhiratna
3: tah eta
0: sabab lamun teu kitu de kumaha atuh hirup urang di alam dunya eueuh nu jago jaman ayeuna eueuh sanajan manusia cenah eta jago manusia teh tukang silat tukang usik sagala rupa jurus geus kateuleuman kumanehna neuh ari seuk datang kolera jurus naon anu bakal bisa nakis kana eta kolera nu matak di dieu di mana atuh kajagoan manusia teh letakna da urang mah henteu jago
2: leres leres
0: ya eta we abdi ninggal eta jiger baharna gede tato-tatona loba dina dada capala jengking dina tongong cap tangkorak dina cungcurungan tapak budug eta jiger eta wah hut-het we ari panggih teh neu atuh sakali mangsa nincek cangkang cau gedebut labuh si horeng ku cangkang cau elehna mah apesna mah di dieu anu mawi karaos karaos dek di mana atuh kajagoan manusia dek nyeu naon deui alesan pikeun mundur tina pangabdian ka Maha Kawasa nu mawi teh oge alus alus pek jalan kita jeung deui kasep sajabana ti eta pangna dicalukan ku amaten mah urang balik deui kana poko nu tadi
2: leres
0: ama teh kahidep teh melang eukeur mah hidep teh wujud diu awak buta diri terahing reseksi laku lampah luar tina katangtuan hirupna atuh goreng patu malahan disebut naoge ngurus tunjung ku batur ngurusna ge make tunjung ulah lalawara lamun maneh laku lampah salah komo bari jeung buta wujudna atuh goreng patutna teh kalah namahan eukeur mah wujud goreng patut kata mah laku lampah teu eucreuk apan notorogan disebutna
2: leuleut
0: ta ayeuna mah geura prak babalik pikir kira beungbeuratan ti samet ayeuna kahareupku kahadean. Leres. Takwa ieu jadi pangalicaukan ku amat teh melang teh lain sini ti ditenggelan batur. Lain sin diroga halak deungeun ngan sok sieun labuh kula kuruntag ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna.
3: Melang geunalah.
0: Komo bari jeung nempo anak ayeuna minangalamun. Peuting sok kadenge ku amaha hariringan. Beurang sok kadenge ku amaha haleuangan. Ieu teh naon anjeun pasoalan dadaek teu daek. Moal pati-pati wujud maneh kitu lamun eueuh kahayang ti jero. Cing, caritakeun geura pedar bejer beas ulah didingding kelir genang siloka naon pangna hidep ngalamun unggal poe sok mungpeung kasaksian ku sora guludug
3: terus terangkeun
0: hujan jeung sajabana sok caritakeun ka ama ulah era-era sadaya-daya pangresa para lumalum kasuhu nu ninggalih nu dipamrihap punten anu ditedah rupina dina leresan di kaulah teh moal blak-blakan kasalira margi kahalangan ku isin kejeng era-era
3: blak-blakan ya,
0: blak-blakan kolot maneh bapa maneh ieu teh sok
3: wajibna
0: kawajiban bapa kalau jadi anak melaan asa anu saluyu
3: hartaos
0: anu kaharti jeung matak nyalametkeun boh di dunya boh di akhirat
3: apa eta mah
0: kinten-kintennya moa benuh salira upami disangemkin ku kaula moa prak anu mawi purwa putra dugi kaki teh sasat ngahurun balung ku tulang jadi lamunan siang kalayan wengi kaya sanes kaula teh istuning katarik birahi kapentang asmara gama ku hiji wanoja. Jadi kaula teh hayang kawin amah.
3: Yakin.
0: Panita barang midanget ka sauran putrana wireh palai garwaan. Pingah. Wa marwata suta.

0: panita binga sakalangkung wireh ieu putrana Palaigarwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
2: Bapak Solehudin.
1: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung manya.
2: Mun RT 4, RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyotos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak muntah reaksina gitu.
1: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
1: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
2: Alhamdulillah nume sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya.
2: Kaki ya tos rada aya gitu, tos rada tuh tip bayu nopan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludur dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
1: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
2: Munda. Sami darah sami tiba yeuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
1: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
2: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling magrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
2: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebianlah ku Alpha da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes
4: mahitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sadaya-daya. Ina waktu ayeuna putra teh nyatana hoyong bojoan teh ka hiji istri anu parantos masket dina hate. Sasat kaimpikeun beurang jeung puting ku kaula. Anu mawi teu ge dina lesan dieu kaula purwa. Puting tega ninggalkeun kaula sare. Beurang tega ninggalkeun barang daang. Istuning katarik birahi ka pentang asmara gamah ku hiji wanoja. Anu eta wanoja teh sok ngajeplok we dina jilid mangle. Dina jilid majalah.
9: Dimuat na majalahnya.
0: Dimuat bari jeung panon dibalur ku bulao. Meunang ngatur teh. Ya, kajang ayeuna. Biwirna ku galinggem. Meureun. Wahai kaula teh eta awewe teh nimulkeun. Panyakit ka kaula seung upama eta awewe tanpa aya disagigirin kaula. Anu digugulung ku kaula ngan ukur potretna ama. Tah di dinya mimiti aya lagu potret manehna teh.
9: Laguna teh

0: Itu ama. Haluangan atik itu ama. Iya. Petas. Wajar hidup teh lalaki. Dek menangkeun kumaha asa anu kadada nu kauga. Ngan kade bisi salah milih neangan pipa majikan ente.
1: Bapak jawa sepuh mata lah.
0: Cina gening cekolot bahula teama. Cing asak-asaknya ngejo. Bisi tutung tamagana. Cing asak-asaknya nempo. Bisi kaduhung jagana. Numatak gini. Milih-milih rabi. Mindah-mindah rasa. Pek. Saha ngarana urang mana anak saha? Hayu urang tanyaan.
1: Rangkeun ka
0: sepuh. Ama. Ari anu jadi emutan kangge kaputra teh teu aya sanes eta Wanoja teh urang nagara Cempalareja. Putra Prabu Drupada ari kakasihna teh Dewi Drupadi. Ayeuna teh eta Dewi Drupadi teh naon kagungan caroge.
1: Loh,
0: parantos bogaeun salaki ka Raja Amarta ngaranna Prabu Yudhistira. Tak wae eta kaula teh jigana wae lamun teu laksana kapiduriat ka manehna. Kajin paeh ngabale bangke ngajampana bugang kaula teh kitu aman. Ijar meneng Gusti Petengati Mira. Ijar meneng Gusti Petengati Mira.

0: Langsung margane pun peteng penggalih sang panita. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Karate, leres aman.
0: Hayang boga pamajikan teh kadrupadi sasat ka awewe nu boga salaki.
1: Timbalan.
0: Duduh kasep.
2: Loh.
0: Dek dikamanakeun dibawa jeung komara kolot.
2: Harkat darajat.
0: Harkat jeung darajat anu jadi kolot dek dikamanakeun lamun maneh wani-wani ngaheureuyan nu boga salaki. Lalawora teteh.
1: Ah henteu ama. Anu lalawora mah kalong sare ngagantung.
0: Hish. Ulah lalawan ka kolot. Ari lalawora teh kieu. Misieuna anjeun ayeuna ngaheureuyan nu boga salaki, ayeuna rasakeun kumaneh lamun maneh boga pamajikan tuluy diheureuyan batur kumaha rasana?
1: Nya ceungeuna.
0: Eta geuning. Jadi tadi dieu atuh prak-prakanana atawa ngalaksanakeunana katerangan-katerangan tina agama teh
2: pelaturanana teh kitu.
0: Jadi ceuk agama samemeh neungeul batur teh teu neungeul heula diri sorangan, samemeh nyiwit batur teh ciwit heula diri sorangan. Sabab di dinya aya katerangan cenah geuning antal mautu qobla mautu. Urang teh kudu bisa maot saacana mati anu hartina mah kudu nganyang ka poe pageto. Jadi eusi napisan mah nya eta urang teh saacana nganyeri batur teh nyeri heula diri songarangan. Nah ngeunah nah henteu.
2: Ragap heula nya kurang.
1: Ama rupina wae. Putra dina laresan dieu moal tiasa dihalang-halang sanajan digentian ku widadari anu geulisna kawanti-wanti anu endahna kabina-bina lucu taya nunuruban moal moal kaubaran hate tanpa Drupadi aya di sagigirin kaula.
0: Aduh bahaya
1: kitu ama.
0: Lajeng di deui panita dina manahna dordar antara kanyaah sareng hukum adil. Nanging lami-lami ieu panita nyatana kanyaah parantos ngalinih kana dirina. Parantos ngarimunan kana wujudna. Yakin ieu panita abong kena manusia teu cicing dina hiji martabat. Lami-lami kanyaah nerkab kana dirina.
1: Atuh kasep.
0: Lamun nya teh ama maneh nepi ka kitu jeung tibatan maneh korban mah nya ama teh dik jeung saha hirup lamun eueuh maneh. Naha bakal tega lamun maneh paeh alatan teka sorang ka eta awewe nepi ka ama jang-jang jeung jeung kaedanan kunu jadi anak. Nya atuh ayeuna mah prak bae ngan kade cing ati-ati. Cing ati-ati.
1: Leres-leres jadi ama teh ngawidian.
0: Pek.
1: Wah leres ama.
0: Pek bae ngan kade cing ati-ati.
2: Atokep.
0: Bingah kamar wata suuta bingah kamar wata suuta bingah nah kagini

0: bisa ngening maneh nyanyi. Oh, jeung nyano romansa teh sobat dalit. Itu pula.
1: Syukur-syukur.
0: Jadi amat tinggal widian.
1: Pek.
0: Ngan kade cing hati-hati.
2: Wir,
0: pek.
2: Inggih.
0: Barang nuju raos gunem catur di ieu lebeting padepokan. Wireh ieu putrana panita teh kakasihna Sang Hyang Jaya Lengkara. Sedengkeun di alam dunia ieu numutkeun pelaturan dewa teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang tanpa idin dewa. Itu kayaanana.
2: Atuh, kayaan di sawarga Maniloka. Wida dari pating jerit para dewa pating karoset. Kawah sandra dibuka cing beledug anu taya paparana.
0: Anak ditinggali dina panca tiga kuhiang oti pati jagat nata batra guru. Yakin yete di dunia nyatana ayah kiji makhluk anu waku Sang Hyang. Nyata Sang Hyang Jaya Lengkara. Atuh batra guru ieu ngutus Resi Narada. Pikeun nyampur para dewata sadaya pikeun ngayakeun tindakan kaeta jama anu ngaku Sang Hyang.
2: Kiwari parantos hangungkule padepokan Buan Raksa. Kumelayang digeganawi ati para juwata marasanga juwata promanten bayaro baya di sesepuhan Resi Narada.
3: Oh, ladala.
0: Hai, panita. Ulah kaget ieu kaulah ti sawarga Maniloka.
1: Ulah.
0: Naon eta ribut di luar?
3: Wala.
0: Tukang kiri dit kitu. Wah, nu nagih buah ieu.
4: Masalah tanjob.
0: Saha kasep?
2: Wis, ulah kaget panita.
0: Alah, gening itu teh seueur. Bawa ite dewa teh ya ama.
1: Bisa jadi.
2: Ulah kaget Sang Panita.
0: Bangalingi. Cing pindah. Wah. Alah ayah dewa ama.
1: Wah.
0: Alatan anjeun dek ngahina ka panawa bua. Duka. Sedengkeun ka panawa teh kakasihing dewa.
3: Wah. Ya kumaha.

0: Ulah kaget wanita
1: mangalingi pangarsa haturan
0: nuhun haturan rawuh nuhun
2: saprotane pun Batara Indra saking Tenyo Maya.

0: aja kaget pandita. Aula Batara Bayu.
1: Aturan.
2: Calik yuk.
3: Sapra telepon Batara Brahma.

0: haturan, haturan.
1: Iye jelema na teh wae.
0: Ke Brahma kira.
1: Banting wae indra. Tumon teu hayang.
0: Mangga ke antos-antos. Maha panita. Ulah kaget ye kaula Batara Wisnu saking utara segara. Ulah kaget.
1: Haturan.
0: Iye wa bisa jadi iye Wisnu

0: Panita dina waktu eta kaget ningali para dewa anu sami rawuh disesepuhkan ku Resindrata. Umira Kang Andika. Ngahaturkeun Rebu nuhun laksa ketika bingahan jun. Simkuring kasumpingan kasepuhan ti sawarga maniloka yete gening para dewa sadaya. Haturan kakasepuhan ti sawarga.
1: Haturan dawuh kalayan ngahaturkeun Sembrah Baktis ku hiyup panjenengan pangresa para dewa.
2: Hei, Panita.
0: Nun kula.
2: Aya tate
0: un anak ite nun.
2: Saha ngaranna?
0: Sang Hyang Jaya Lengkara.
2: Ulululul.
0: Ari anjeun? Kaula teh nyaeta Panita anu kasebat Panitan Tagi Dewa. Indra.
3: Ulang.
0: Brahma.
3: Wa.
0: Bayu.
3: Nun wa.
0: Wisnu wa. Nya we gede. Geus yakin, geus tetela. Kasepuhan Panita nun. Pembage Andika diterima ku kaula.
3: Diterima pembage apamu? Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Nuhun Panita. Ngan dinalebah dieu. Kaula dongkap ka dieu mangul utusan Ratu Ngeman Timalan anu jadi raja nyatana ti Hyang Otipati Jagatnata ti sawarga. Leres, leres. Saheulaanan kaula bakal tumanya nah ieu teh bener padepokan anu disebut padepokan Buan Raksa. Sumuhun. Ari ieu bener ngaku Sang Hyangna teh. Leres ieu teh pun anak Sang Hyang Jaya Lengkara. Dina lebah dieu pangna kaula datang ka dieu kairing para dewa sadaya.

0: boga anak dinggaranan Sang Hyang Jaya Lengkara panita. Kaula teh mah sakadar pancen dina waktu ayeuna pikeun ngayakeun pertanyaan ka Andika wayahna. Sabenerna eta budak teh ulah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara sabab nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ka sawarga Maniloka. Kitu isi Andika teu apal panita.
1: Tah kitu. Pangna kalu ka panita wayahna eta budak teh urah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara.
2: Ngarti.
3: Lamun ditemu beujit tetep dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara aing berapa saking duk sulai bakal yakin tindakan kali gak ngerti deh.
0: Lamun tema Andika nyatanan tenyopotkin ingaran kasanghiangan nganung harti Andika bakal ditindaku kaula batra bayu saking banglau ngerti. Lamun tema Andika yina tenurunkeun ka Sang Hyang atawa henteu nyoret ka Sang Hyang ieu bebenyit anu ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nganung harti anjeun teh bakal ngunghak samplakat para dewa kabeh.
2: Ngerti?
3: Ngerti teu.
1: Dek kumaha ayeuna Andika pangres?
4: Uluh, uluh. Cing parorongos ama mun balolotot. Bomo batara Brahma mah teu jeung beureum beungeutna teh keur mah Gusti tatadina beureum. Kata mah teh mah molotot keur mah bolotot teh tadina. Nyawon bolotot. Heeh.
5: Ide anak ama
4: ulah.
5: Keun ulah wae ka nyarita ama nu rek leuwih ti heula.
4: Wangga.
5: Pangeresa para dewa.
2: Dek kumaha Andika?
3: Dek kumaha? Dek kumaha Andika?
5: Nampi nuhun kananaon pihak ku kasumpinganna salira. Sasat kaula teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Awis-awis saha jelemana nu kadatangan dewa tapi ayeuna mah dikersakeun sumping ka dieu. Iya. Takuhal eta nuhun pisan agungna ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya jemarna kana kersana. Dikersakeun tepang sareng para dewa sadaya nanging da puguh teu aya ibarat ti tadina. Nya eta bade kasumpingan dewa.
4: Upami aya ibarat ti tadina mah atuh mencit-mencit marmot kaula. Atuh dina waktu ieu kumaha bade naheureuhlah cai bade kopi susu bade kopi atawa napi susuna bade susu murni atawa napi susu murtad bade susu muncrut nya
5: tong make jeung ngariweuhkeun sagala panita dina lebah dieu Andika menta supaya jawaban anu leuwih tepat. Tetep ieu budak teh bakal dingaranan Sang Hyang atawa moal?
4: Jelas.
5: Saleresna mah kieu nuh. Upami pun anak ayeuna dicoret.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Salam.
7: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
8: Abah Juli.
7: Abah Juli teh linggih di palih mana?
8: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
7: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
8: 73.
7: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
8: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh keras, gula. Gula teh bukan kagenep 150, abah teh. Atau 5 tahun, damina. Keras, lamung, tukur, abah teh. Panangan oge, abah teh. Janten mararengkel.
7: Abah ayeuna konsumsi naon?
8: Tak ayeuna abah teh ngisumsi alfa propolis ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
7: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
8: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenaramo-ramo sampean teh. Da abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol. Da panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui.
7: Alhamdulillah.
8: Muka deui ah ye. Tadi mam uge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di semut ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
7: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
8: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
7: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah?
8: Di radio.
7: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah. Mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
8: Mun ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di abah di dieu teh di RT hiji teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
7: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
9: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
12: Bapak Sakum.
11: Bapak Sakum dari
12: NPEN
11: Kecamatan Mundu ya.
12: Kabupaten Cirebon.
11: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
12: Iya, betul.
11: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
12: Sudah. Dua kali ini
11: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
12: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
11: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.

0: ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
1: Tes Mahaini.
0: Iya, ya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya,
1: semoga
0: iya.
1: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Dah itu sung. Para luhun sakali deui maklum anu kasuhun hampunten anu kateda jisim abdi dina leresan dieu sanes teu hoyong ngecakeun ieu pun anak tinangaran Sang Hyang. Tinangaran Sang Hyang Jaya Lengkara mung ieu teh kieu riwayatna.
6: Ceuk kumaha? Bae riwayatna. Kumaha riwayatna? Cing, nyarita.
5: Ieu kapungkur simkuring teh dibelaan mujasmedi hayang boga anak nya diparengkeun gaduh anak lalaki mu ieu katingali kusalira rupa naoge nyatana buta diri terahing reseksi wujud nadiu nanging kadeudeuh kacinta kawelas kamumet kaasih kapun anak simkuring teh upami dibandingkeun gula mah jeung amisna istuning rapet pisan kanyaah kaula kapun anak teh takuhal ieu da kapungkur mah sanes Sang Hyang Jaya Lengkara da keur budakna teh tiririwit riwitna
6: kitu ning geureut teh nya
5: cageur beurang sore ngaleh-leh
6: hey.
5: Sore cageur puting jadi, panas tiris
6: tik-tik beurek geureuh nya
5: tik-tik beurek geus sareng tik-tik beurek dimuhun waktos putra kapungkur teh muncrut
6: ah
5: basa nyeri boceng teh kapungkur ama geuningan jebelaan heuheujeun kumaha jadi boceng mejen teh aning ayeuna mah disebutna teh dah teu gede teh aya kaluarna mah diheujeun-heujeun oge celek paling-paling sagede teko iya gede bobo
6: lain celek atuh itu mah
7: jat ali cek itu teh cenah wan
5: ali tah kitu sih nya ieu kaula teh mujasmedi deui nya kudu make ngaran Sang Hyang. Jadi ieu teh ilapatina gaib. Jadi kedah make ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nanging paralun ieu teh sanes Sang Hyang gelar tapi ieu mah Sang Hyang ngaran.
6: Hei! Panita.
5: Dina lebah dieu kaula. Kengeng pancen Sang Hyang Otipati jagatna tas sakaligus ulah nyieun rupa-rupa alesan Andika.
6: Loh.
5: Anu penting ieu budak wayahna ka Sang Hyanganna atawa Sang Hyangna kudu digenti. Atawa dek ngaran Jaya Lengkara unggul teu naon. Ngan eta ulah wani-wani Andika nyebut-nyebut Sang Hyang.
6: Heh. Sareng jeung ngalindih ieu mah ye.
5: Sumuhun nanging yakin upami ayeuna pun anak panginten digenti ngaranna atawa Sang Hyangna teu dipake nganung harti meureun ieu teh pun anak teh bakal korban. Jadi lamun make Sang Hyang teh bakal salamet, bakal untung anjeun.
6: Leres.
5: Naha anjeun tega, anjeun untung bari jeung ngarugikeun batur?
6: Duh. Ieu tah.
8: Lamun teu dicopotkeun si Sang Hyang Jaya Lengkara, kaula batabrah mah bakal aya geuntinakan ka dikangerti.
6: Uluh, uluh.

0: Alah, nak menicu poporong secara amat tengah nak putra.
1: Sabar.
0: Sakali deh isim kuring muadek ngegenti ingaran budak. Lamun kitu macarana Andika teh yakin nentang-nentang ka para dewa. Lamun kitu mah yakin Andika teh ngajak pasajeng para dewa sakabeh dina waktu ayeuh. Yakin anjeun bakal ngalunturkeun wibawa jeung kemara para dewa. Tingali ieu para dewa anu sakireg-regna, yakin anjeun bakal dicangkalak, bakal dibawa ka sawarga maniloka, bakal digebruskeun ka kawasan Dranimuka. Lamun teh mah Andika ayeuna teu ngagenti ngaran ieu budak, nganung harti anjeun bakal dicangkalak, bakal diborogod, dibawa ka sawarga maniloka, digebruskeun ka kawasan Dranimuka.
2: Ngerti itu?
0: Jawab Dik Dip Posot kena apa? Mual itu mudah keadaan sayang. Hah? Dik Dip Posot kena apa? Lama Tri Posot kena kalau batra bayu bakal ngayakin kenakan kandi gak ngerti?
3: Loh, ama daun kasih
0: Syawiyos eh cukup putra wai.
3: Kecu iya makiwe pangeresa dewa upami anjin kekeh kudu ngegenti ngaran ieu pun anak kaula salaku bapana anu geus nyerep abus ngabaju miraga sukma kanyah kaula kanu jadi anak wajar kaula salaku bapana korban di medan danalaga pati di medan jurit ansur di medan tempur pikeun mela anu jadi anak.
0: Allah kurang ngajar parida dipaehon weh. Ay. Punten.
4: Dewa, aja sewiji-wiji kabeh aing gerah huruf dina waktu ini. Aula Sang Hyang Jaya Lengkara, muarek munur sasiku, mua ngejat sater biar coba-coba.
0: Keluar, kula hajar.
4: Hai, tersangka. Dina.
0: Keluar.
4: Bayu.
0: Keluar.
4: Berapa?
0: Wah,
4: Wisnu.
0: Wah, ayo mentas semua di sangkalak iman musuh mereka itu. Ayo keluar.
4: Keluar.
0: Ayo.

0: Nasib putra anu bakal ngayonan Yuda sareng para dewa ngahina-ngahina teuing eta dewa sae dina waktu ayeuna bade dilawan ku kaula.
1: Eh Kasep,
0: samad ama tilu kali.
2: Entah pakai jinjing ke kendo ya kayo si sang yang jahil angkara kapung wakul buaya banget.
3: Ya,
2: hege. Ayo.

0: para dewa. Para dewa. Aja sewiji-wiji. Dewa naon ieu?
1: Aing Batara Brahma saking Duk Suli.
0: Oh iya, tidut si mana geni ini. Si horeng, si mana horeng, amoeng, rajana amoeng.
2: Mugi kak genek gitu, aduh.
0: Muni genek itu Brahma teburum. Kurang ajar ngahina kaing, pesat. Modar ini lagi.
3: Tak.
0: Wani kaing. Ora wani deni ngapah lu lanang, gue lanang. Ajak kaken bacot, amu depuntang, amu depanting dene ngaku ora dene mobrol binatang.
2: Sira,
0: Laden, tobat, sok hanya wul, sok wul, sok wul, ya, ya. Tusangka si Sang Hyang Jaya Lengkara kai ngabantingkeun aing nepi ka blak leuwih.
4: Hai Brahma,
0: wa.
1: Nah, teu teh make jeung labuh sagala.
0: Wati solenat, wati solenat, wati solenat, wa. Tenang we, tenang.
1: Aduh, aing lumayan teu ngeulanana ilungeun aing nepi ka paragel ge. Ieu nu katuh anu kencan ka sileum aya. Aduh.
2: Adeh.
1: Luh meuni ngebeletak lu.
2: Mata ngemplong.
1: Iya, nuka tuhu, nuka sidang ayo.
2: Edan.
1: Wih. Disuku nu belah katuhu.
2: Gerak, gerak, gerak, gerak. Aloh. Aduh.
1: Belah kensal nih. Nah,
2: kita, eh. Dah. Ya, kene. Duh.
1: Duh. Cangkeng cibar robot gitu.
2: Kan darok-dok gitu.
1: Loh. Iya, tarang, nuka sidang ayo.
2: Lagi.
1: Jangur, jangur. Plong we.
2: Aduh. Kok babunyi?
1: Iya.
2: Hei, naon?
1: Jempe tong cek cok.
2: Naon?
1: Janela tukang muka.

0: Raden Roman. Celangnya diem aduh.
1: Ini binasa teman aker. Aduhnya.
2: Kurang ajar siku di badu ko angen di badu ku siku.
1: Matah.
2: Tersang kamu ni syukul kabinabila.
1: Malapat, malapat.
2: Pusing kabinabila.
1: Ya.
2: Ayo syukul tuh. Mau nyulusuk kena angin siku rata semula. Mau tergerakan siku tanpa dipakai.

0: teh Jaya Lengkara.
1: Yeah. Sure. Mua pati-pati aing aku sang hiang lamun tiburangan ku rasa tanggung jawab.
2: Ha? Ya, modar sia. Hoi, ya.
3: Eta aduh. Ah, kadet ya.

0: after.
1: Hold still.
0: Kurang ajar si yang meninjari dulu aing ditunggulan ku dewa.
2: Yuh, tangtos atuh.
0: Brahma ninggang kana punuk meninuk.
2: Kana on deh ninggang na.
0: Tului kana angen meningen.
2: Kana angen kana on.
0: Cukang irung ditinggang menirung.
2: Tului kini ninggang naon.
0: Ninggang kana bujur menioa.
2: Ah nah, oh. Teteh menik.
0: Kurang ajar teh. Aduh, huk. Ya, rasakan ya pembalasan ti kaula Batra Brahma. Coba, wih, wih, ya.
2: Tumah. Abang. Ya.
1: Ampun, wah.
0: Ay, itu Brahma.
1: Bayu.
0: Ulu nunggu ninggi, wah.
1: Hayo maju ke arep Bayu.
0: Hayang nyaho dewa.
2: Tinggal bah mana yang nyaho?
0: Datangkeun aja suwiji-wiji kabeh.
2: Teng-tengkeun.
0: Sok. Sahanu teu mampu ngalawan aing balik deui kecuali pake helm.
2: Wah, nama kena pake helm. Alah,
0: kuna pake helm. Aing teh acu cibubudak neangan pangabisa. Batara Bayu.
2: Aman. Kang.
0: Kurang ajar awak maneh. Sang Hyang Jailenggara.
3: Ula.
0: Orang naik kang bangkamu tersakam suara kadina kecewa yang sumpah Bayu saking panglawan dekamu kawamu.
3: Loh? Alah, menikulah di ngomongnya dulu. Lagam mana? Lagam Indra Mayu.
2: Masalah, tak.
0: Wesap!
1: Iya, mat! Iya,
2: kadek. Kira-kira,
3: nah, iya janela tukang muka wahe, iya.
2: Patrinya gerak, tuh.
3: Mundi patri heula mah memeh gelut ye bujur.
2: Nya padahal
3: kasebelan ngerakeun pisan koek-koek.
1: Ayeuna stiker sayang tumang para Batara Bayu sakalengat jamak namrung di satra ieu.
0: Saya ditonyok angena ku aing.
2: Balik ke Bayu balik.
0: Aduh.
1: Tembi tonyok angen.
0: Ditonyok angena ku aing muni ngalagu. Ahli seni jelema dengan senina seniwan mun. Aduh.
1: Masalah.
0: Geus sia dibekem ku aing.
2: Pasti akeh yang seni anjeunna
1: mah. Gara-gara
2: tunggu. Mbah. Teka tunggu
0: kan. Mah di mana geura samat ku sia?
1: Mamam.
0: Dia cikeneh dipincuk sia wewelek. Kurang ajar. Udang sebayu. Aduh. Ampun. Ampun tobat. Si kasebelan teh ai cengkat ai beureng-beung we dulu itu. Panuju sia pulpen na murakeun sia.

0: nuwun inggih Wah. Ae kalah nalaram ruh kitu kumaha ieu teh?
1: Wah. Yu angen nyeri Wah.
0: Wah. Tuurik kasua.
2: Ah itu. Da Wisnu mah tuh da jelema bangor. Mana? Tuur nu beunang naon teh itu. Aduh.
0: Bayu.
3: Wah.
0: Kunaon Bayu?
3: Ulah wah. Wah. Ujit nolol wah.
0: Wah iya mah jeung nolol. Ayo balik.
2: Ajarkeun teh cenah Pujit nolol Batara Bayu aya di pencet hipu meureun.
4: Heeh. Pujitna.
2: Ah Pujit kajaja dene teh mah meureun.
0: Mana Pujit utama
2: ka bading.
5: Gaya Pujit kitu nya.
2: Heeh. Tuk eta mah Pujit nu kitu mah meureun kabuki iin nu kitu mah. Alah.
0: Bisi tengena panasaran gera udang kaula mau nyingkah di dia. Duh, ama
5: kasih kadir.
0: Wah.

strip that. Kiri-kiri lah biar jendera jendera kingkau sambil ada meninggal bingah amar watas sutapi.

0: Ama bagja, ama nempo nu jadi anak aya dina kaunggulan, heug syukur cuk. Eta
1: da teh sieuneun. Putra ditagen tong boro hiji kabeh dewa datang weh diketrekan ku kaula.
0: Macem-macem ka putra gua bunuh.
2: Waduh ayah hawana mindang.
0: Kitu ama. Kasep. Nanging kumaha ieu teh cita-cita kaula dina waktos ayeuna ama?
1: Ya eta kaula teh hayang bojoan teh ka Dewi Drupadi.
2: Geuningnya.
0: Kalayan hayu atuh urang jeung ama we bareng ka Amarta. Ngan api-api mah urang neangan gawe we.
1: Ulah
0: urang neangan gawe sugan ditarima sanggeusna ditarima jonghok jeung rajana tah di dinya. Urang rebut pamajikanana
1: ama cita-cita putra teh kieu.
0: Kumaha? Jadi putra teh pati-pati bojoan ka Drupadi oge putra teh hayang maehan heula Yudhistira
1: Raja Amarta.
0: Sabab dan nya kitu da si eta salakina lamun si eta hirup keneh moal weleh jadi saingan ka putra.
2: Pokana eta geuning.
0: Saingan burit ai beurat. Kangge kaula dina waktos ayeuna upami Yudhistira teu acan aja. Nya atuh hayu ayeuna mah urang lumampah ka nagara Amarta cu.
1: Mar ayeuna mah
0: ayeuna
1: kumaha itu panto di konsian heula mah
0: hayu urang konsian heula urang lumampah ka nagara Amarta kasep.

banglus lampahipun para dewa sadaya anu disesepuhkan ku Resi Narada istining budak katawuran langsung menuju ka sawarga maksad kuningakeun kajadian wilih para dewa teu aya nu mangapulia. Atuh ieu Sang Hyang Jayalengkara kalih panita lumampah sareng sena beberes di padepokan sasat bade menuju ka nagara Amarta nyaeta palai ngalaksanakeun kana nu bakal maksad sareng tujuanna ieu Sang Hyang Jayalengkara palai garwaan ka Dewi Drupadi garwana Yudhistira. Lumampah nyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapailoang anu jungkrang nalungtik pasirin lungkawi ngete akar ngemijangkara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapakna damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih. saya khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Saring sena nyata noko begalan pati serang para dewa teras lumampah ke negara Amarta. Barang dugi ke Amarta ia dua insan nyata na panita sarang putrana nyata sang hiang Jaya Lenggara. Dedehus ke Prabu Yudhistira kalaresan di karaton Amarta teh Yudhistira nakula Sadewa Gatot Kaca miwah Antriya Jakatawang Abimanyu Gatot Kaca kasumpingan dua insan anu maksadna langsung nyuhunkeun garwana Prabu Yudhistira atuh kuhal eta didinya Yudhistira nugas ka Gatot Kaca pikeun yang kalak eta dua jalma. Akeur mah di negara Amarta nuju ka serang wabah rahayat negara gering sore paeh isuk.
11: Allah.
10: Katuruk-turuk datang dua jamaah nyuhunkeun garwa Prabu Yudhistira. Atuh kopi galan pati di satengahing alun-alun ananging sadayana teu aya anu kiat nandangan ieu Sang Hyang Jaya Lenggara. Paburi satu taya papadana Yudhistira istuning diudag-udag kukuliwakan di alun-alun kueta Sang Hyang Jaya Lenggara. Margi ya Yudhistira teh sasat diancam patipisan ku Sang Hyang Jaya Lenggara. Gatot Kaca teras mabur ari maksad bade nguningakeun kajadian ka Bratasena karamana dimungul paunang langsung ka Madukara ka Arjuna. Atuh tidinya langsung Gatot Kaca maksad nepangan Semar Badranaya katumaritis anu kiwari Raden Gatot Kaca haun teuning marga sopana
11: marga
10: jalan
11: mana?
10: Sopana alas pinggan di ngasala episode merakiping sosoderan inakkan dengane pun masan-masan nanal dia.

0: aya anak hati anu sedih wirih pangarti na teu matih pangabisana teu mempan ilmu na teu mampu ka eta Sang Hyang anu wedalan pasantren kalih panitana. Walah. Dina waktu siratin Gatut Kaca ngakulang di satengahing marga gunira kangandika. Naon anu ku kaulah ku ditibankeun ka eta mangsuluk?
1: Kumacarana nya teu jatah.
0: Kuhal ieu kaula amanat ka Arandika sareng anu aya di nagara saha-saha anu bisa ngelehkeun eta manusa anu ngaran Sang Hyang Jailengkara di nagara. Jeung ngaleungitkeun ieu panyakit anu nerekap karahaya. Andika bakal meunang panghargaan anu sagede-gedena ti kaula. Wah, Semar Badranaya, ulah kaget ieu kaula.
2: Racun, Gatut Kaca maksud menuju ka Tumaritis, maksud menuju ka Geganawiyati.
0: Ananging Raden Gatut Kaca saderenge pun lumampah menuju Geganawiyati lajeng melirik busana.
1: Apa busanane Gatut Kaca?
2: Busana Gatut Kaca jamang masrum sumsum tiga sumping masrineka.
1: Inggih.
2: Kolor-kolor ngangkem dras mar aja jamang susun tiga.
1: Allah.
2: Lung cupit sing prahasta haun sakan sana.
1: Awas awas.
2: Alas-alasan kancing garuda mungkur.
1: Inggih.
2: Si mawe raksukan kreanta kusuma.
1: Suasane.
2: Penguasane orang nakang beraja ingkang tumawe.
1: Inggih.
2: Simbawe Sinjang Wasunona.
1: Suasane.
2: Penguasane bisa mabur tanpa helar.
1: Inggih.
2: Lan. Wonten hujan tan kehujanan, wonten panas tan kepanasan.
1: Inggih.
2: Simawe terumpas serama.
1: Penguasane.
2: Penguasane bisa mabur tanpa helar sangcut keliwana.
1: Sangcut.
2: Sangcut penguasane mungkur cingsim.
1: Ibadakan.
2: Ayu berakam mesat wahu dateng gegana.
1: Inggih.
2: Raden Gatut Kaca mencat katiha melong tuminak terbiasa.

Yeah.

山，我呀一步都没了，都没了。

0: Wae
1: gagabah
0: kapan aya tempatna tong
1: kapan aya tempatna atawa nyieun tempatna lomangkeun duruk matak naon
0: ieu
1: da nya kitu teh atuh runtah-runtah teh cu teh disutak saeutik teh meneut dina sulukan solokana leutik meneut di mana datang hujan banjir jadi
0: komo balas
1: atuh cai jadi naneum disayangan reungit panyakit teh moal teu nerekam atuh da tuh anu matak bantukeun hayu kitu jah
0: rawe-rawe rantasnya wagen
1: gawe nurancage urang gotong royong kitu cu itu mersihan solokan-solokan ujang ulah nepi kararujit kitu emuing era pisan cu
0: kanggo urang-urang keneh nyawa
1: teh nah keur saha atuh da keur urang-urang keneh
0: ikut ngawangun nyawa
1: nah cu
0: ulan
1: nya kitu teh panyakit nerka ayeuna teh jang
0: mohon
1: sagala rupa beas naek persib keok kudu rupa
0: kejadiannya
1: heeh weh asak teu ku hanteu teu insaja teu meunang dianeukeun amuing amuing
0: katuruka tutuh mah jadi loba dedengean
1: loba dedengean Robi Darwis ngacir cenah
2: Wawan Kurniawan
1: cenah teu mempan Robi Darwis teu mati Ajat Sudrajat teu mempan. Hei, aiku kitu teh mah heueuh da dunya teh muter atuh da cu.
0: Pada kabagea.
1: Ua ge kamari meunang tilu roneu jeung indung silaing gelut teh. Tinyu, heueuh. Ayeuna mah da kulantaran awak geus genut kieu teu bisa lepas tangan ua teh cu.
0: Bisa kedatangan Kang In.
1: Ya eta teh kudu we make sabuk.
0: Sabuk alat sangke.
1: Lamun ceuk dina motor mah kudu make helm wae kitu da anjuran ti pamarentah teh cu. Sanajan di kamar oge ayeuna teh di lawang kamar teh pek ku silaing ayeuna aksaraan kecuali pake helm gitu cu.
2: Kamar teh
1: nya. Hei, kapan kabe? Ulah warga berencana. Dan ya kitu teh akibatna loba anak teh teu kaurus entong boro loba dewek teh tilu siki na da. Akang silaing anu hese pisan dididikna da nya eta atuh datang anjuran wajar teh wajar wajib belajar ayeuna da keur akang silaing ngaleutik keneh macan aya sakola baheula teh cu hi ngangon munding we ngangon doma anu matak belegu we nepi ka kiwari tarokeun aing
2: ada teh gede nya
1: baku geus ngomongkeun aing teh piraku kudu diteluhna ku aing sa teh teu ngomong teh
2: biasa
1: tadi gurunyam-gurunyam tepuk kone antep antep di baturan jadi makin cuma ada kone jeng
2: gapur itu jeng gapur
1: aduh al-adim al-adim
0: kalah kasuri mangin gatuh sekali
1: halahumma ahdini piman hadai duh dulu itu hingga subuh iyo nu penting mah orang mah hirup senang weh di alam dunia naon deui sanajan urang jadi insinyur sanajan urang jadi dokter Rames
0: Andes
1: ari hate naon
2: dokter Andes
1: bae ka harti mah pek bae cukup maneh we
2: ieu mah mendekeun ieu mah
1: oh
2: poporotot
1: mendekeun nya ho aing belegug
2: jadi galakan akang nya
1: awas gora kaci dewek maragrag tina sepeda gitu. Aduh ampun Gusti Nu Maha Agung kabita nempo barudak ayeuna.
2: Ai kitu.
1: Ha?
2: Ai kitu kabitana?
1: Kabitana anu insinyur anu dokter Anes jadi artis teh batur mah pada ngajen.
2: Maraju nya.
1: Mararaju. Eta we basa aya FFI di Bandung teh geuning harita.
2: Mah kitu kulah.
1: Dek datang artis teh jelema teh nu ti sacuklakna saciklukna ngeburu due. Hayang nyaho artis, hayang nyaho Rano Karno, hayang nyaho Herman Pelani, hayang nyaho Mauwo.
2: Artis teh.
1: Artis kicu-kicu ge Mauwo teh ulah lalawara. Oh. Artis anu bade ngalangkung yeuh ka jalan kopo. Jelema teh breng ka jalan kopo.
2: Ngaleut ka ngamreng nya.
1: Ngabreng nu rek kumah wadah cul kumaheun. Nurek nyeuseuh cul seuseuheun nurek mani geus buligir eta geus buligir bereng-bereng ka sisi jalan
2: aduh
1: mik dibawa oh ampun neng datang teh artis pan peureup teh diacung-acung hidup Rano Karno hidup Roma Irama.

0: Kama hidup Lydia Kanau, kumaha datang artis aing na truk dumagarut cenah kitu matak sedih aing mah dumagarut aing disebut Jumat Sibulu. Aduh naon sababna akibat sakola teulana numawi ka ade-ade nu aya di lemur ieu nu aya di mana wae omat bageur sakola mah teruskeun ulah cara akang kieu belegug kamalangkem akang muncara dina ngulub hui mah sumogol. Heeh.
1: Panyakit
0: pengin. Ucap ciri panya da dewe ka pipanyakiteun teh tina sagala rupa oge aing mah.
1: Untung ape tutun jadi jelema atuh mah.
0: Da jeung iyana atuh. Kira-kira nak kieu mah aing hirup di alam dunya bareto kaduhung make jeung biji sagala. Waktu dilahirkeun bae lamun ngalalep deui mah nya.
1: Kamalangkem atuh Kang.
0: Naon cing sababna budak pangna ngoceak barang gubrak ti jero wewetengan.
1: Naon coba?
0: Heh?
1: Naon margina?
0: Sabab reuwaseun aya nu neang ka jero mah eueuh buukan bapana teh aya barang nempo ka luar jabrik. Aduh ampun aing. Heeh. Aduh. Nah, kabina-bina teuing hirup aing. Heeh dek amana teh ka barudak sakola aing ah. Pupujuh. Ka akang mah kieu geuning teu budak teu kolot teu cacah teu menak nyebut geus si Cepot we kabeh sugan aya nu nyebut Aden Cepot insinyur Cepot dokteranes Cepot eueuh nyebut teh si Cepot teh ka dewek mah si Bagong
2: matir
0: si Begu
1: paling untung
0: paling untung teh teh heeh eueuh nyebut Raden
1: kenana tuh Kang sekolah jadi dalang atuh juga dalang Asep.
0: Mode dalang oh sekolah jadi dalang
1: nya
0: hayang aing jadi dalang mah da eta ge geus ku guru ka Acecep Acecep Supriyadi oh fungsi ku guru ha
1: ade ku guruna
0: ku guru ka Acecep Supriyadi ah ngan beunang eta na we wungku bari jeung saeutak saeutik
1: naon
0: eta teh geuning sirupan janing Irahwana teh kumaha iya
1: gula pati sanakatnya
0: sabab pangna tisalukan ku kaula dina waktu ayeuna kaula teh aya perlu lain.

0: bener itu cara nak hula dina waktu ayeuna pangarangkiran nikah. Kuhaya kaula.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Oca.
2: Mohon ibu Oca, linggihan palih mana?
3: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
2: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat iya, gaduh lambung.
2: Mohon.
3: Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
2: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos apa panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
2: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
2: Aya perobihan teh?
3: Atuh we ka perobihan mah aya nu juga leueuh we. Data damang upami tos tengah leueuh teh nya kitu deui we.
2: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
3: 58.
2: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
2: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
3: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
2: Kanu lambung kumaha sae teh?
3: Muka kana patuangan gitu tos raos itu kana sampean eta ge raos gitu. Tok sadai ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkor nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu kana masaka oge.
2: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
3: Mohon.
2: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
3: Nembe ieu, nembe kadua teh.
2: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
3: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
2: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
3: 3 kali sehari.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
3: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca. Ieu mangga meser Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua.
7: Iya,
6: Pak, ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, 68. 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak, ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Hehehe, gitu udah. Alah. Bunda nih, gitu ya, ke pengerasa Pak Cecep.
12: Oh, dah. Ya, punten ku mama.
11: Oh, dah mau pati-pati dewek bisa, lamun teu Minang gak dengekeun, berarti lamun Minang gak dengekeun, atau berarti res?
12: Res.
11: Oh, gitu.
12: Kataji akan mata.
11: Kataji dek mah. Oh, dek ku jamar media dah dek mah. Kataji dek.
12: Kumasa kan?
11: Hah?
12: Kumasa?
11: Ngan gak dongeng nak, dah mau.
12: Resa, cobi-cobi kan.
11: Hah?
12: Cobian atuh.
11: Ya dongeng jamar ya.
12: Mohon.
11: Yanti. Akan gestir bulan. Kadi. Ayeuna hampura akan. Kunaon Yanti pego wae? Hmm?
12: Ah.
11: Hah? Karek bisa salah lah nawe aing demi Allah. Ampun, aing geus sawerang aing ngomong awewe teh aing demi Allah.
12: Pemontor atuh ah.
11: Eleh ku si taruna mah. Si taruna teh anu jebak deh nih. Oh. Aduh, ampun teuing lainnya euy zaman geus rupa-rupa aya mah.
12: Kumaha Kang?
11: Heh?
12: Kumaha rupa-rupa?
11: Baheula mah pan oh, dina zaman dewek keur ngora mah euy. Heh?
12: Kumaha?
11: Naon?
12: Ka pungkur keur ngora Kang.
11: Jaman dewek keur ngora mah lagu nu kasohor teh harita teh sepasang rusa.
12: Apalah Kang laguna Kang?
11: Sepasang rusa dilanda asmara. Dan kitu teh ya, nih.
12: Dilanda asmara.
11: Hari ayeuna mah beda deui barudak ayeuna mah heuh singgar cewisna teh madu dan racunnya nih.
12: Bisa lagamna Kang?
11: Heuh, hiji mangsa dewek datang ka ieu.
12: Nya.
11: Anu sok milem teh naon ngaranna teh?
12: Operator.
11: Heuh. Lain operator, operator mah pergi tukang ngompak ban mobil atuh belegung.
12: Lain eta lain.
11: Eta hiji mangsa dewek datang ka sutradara.
12: Ya, leuy.
11: Nawarkeun madu jeung racun dek teh da madu boga 3 kaleng ditu di imah teh.
12: Aya racun.
11: Aya racun boga 2 drum.
12: Kumaha nawarkeunna Kang?
11: Da cenah eta teh sutradara teh rek nyieun madu dan racun nya film nanti kitu. Bisi eueuh maduna aya di dewek. Meunang ngala.
12: Naon
11: ya Kang? Nu kitu teh madu kucing.
12: Sok.
11: Nu kitu teh ning laguna teh kumaha ning? Engko yang manis. Engko yang maja. Engko yang goreng patut. Pelangi-pelangi di langit yang biru amat banyak. Kulihat angkasa. Aku ingin nah jika dinya ari aing. Aduh ampun.
12: Hah? Lagu
11: langit cedum memang. Bukan lagu langit cedum.
12: Bikin jauh weh Kang.
11: Oh, bukan jauh, bukan jauh. Pek, aing pikiran teh jauh kan aku siap kabe. Oh.
12: Kang,
11: ah.
12: Rek menangis 100 teh jadi
11: weh. Duh, ampun. In, Jakarta teh ini kalah lotor kieu aing mah. Wah. Hah? Udah mere contoh atuh ka Balarea.
12: Ari kitu?
11: Ari banjir teh mun kieu geuning. Aya hujan teh banjir loba. Cing teu kumaha manang gulangi nya.
12: Naonana Kang?
11: Hah?
12: Naonana?
11: Manang gulangi. Oh deui ge kritik, imah kritik of Bowen teh of Brown. Heeh. Oh.
12: Bangun
11: mah. Aduh, ampun.
12: Bapak Kang
11: kabita aing jadi dalang hirup.
12: Aing kitu?
11: Hah?
12: Aing kitu kabita kumaha?
11: Duit, kira menang duit teh dipajeg.
12: Waduh.
11: Oh.
12: Ah benernya.
11: Ngan dipuna teteh we geus payu jadi dalangnya. Aduh, ampun. Aing keur payu mah jiga nu heueuh ka aing teh nu meuni loba nu mikanya ah. Engke mah geus teu payu wah nanya ge boy beungteung di sepak aing mah. Aduh.
12: Jadi dalangnya
11: kan? Mau
12: jadi dalang nah?
11: Oh, ingat.
12: Ganti
11: deh
12: kan?
11: Ini jadi naon?
12: Cita-cita akang we naon atuh?
11: Bola, entain.
12: Eh,
11: dewek bola bisa kerja di dalang harita. Dah tadi benar dek mau jadi dalang.
12: Kenapa atuh?
11: Hah?
12: Bukui.
11: Lalakona oge Sang Hyang Roro Kidul. Ngamuk di unga negara Sang Hyang Roro Kidul. Datang Batara Kresna ditembakku senjata cakra leungit ilang tanpa kerana eta Sang Hyang Roro Kidul da dia beno dalang. Beno nu geus lalakon teh euy. Aduh ampun heuh. Aya tina ancak boong aya nu geus lalakon teh. Sang Hyang Jibrut nya mah leuh. Ampun.
12: Bapak moneh ya
11: Kang. Heeh. Lain teh ngomong-ngomong soal ieu euy. Penyakit menerka beti di negara dulu.
12: Ya Kang.
11: Oh, kumaha cara menanggulanginya?
12: Laporan,
11: oh.
12: Laporan.
11: Dek laporan ke dunungan dek teh di tumoritis geus opat urang nu jengker.
12: Loh,
11: kemari tumor.
12: Tumor di naon, Kang?
11: Hah?
12: Tumor di naon?
11: Dina sameleh baju.
12: Wah. Di mana we saupna
11: atuhnya? Nah, nah, nah, aya penyakit dina naon rapna kitu?
12: Mamanya
11: tumor
12: di
11: dalam
12: baju atuh.
11: Oh, di nu kumaha tuh?
12: Paling
11: dina
12: kelek
11: meureun. Dina kelek. Oh, sebelum dina kelek mah tumila.
12: Oh. Anu dina ceuli.
11: Naon?
12: Tumila bari dina ceuli.
11: Ari dina ceuli?
12: Nya.
11: Lain tumila belegung kitu mah.
12: Naon?
11: Oli kardan. Aduh.
12: Sok ke jauh keun nya.
11: Heeh. Nah, lain ieu kuda ngajedog ge teh tadi ini dia.
12: Ah, kuda sana teh atuh. Hah? Kuda sana.
11: Teuing nebi Kang kuda teh.
12: Lain sarerek-rerek wae atuh.
11: Ampun Gusti. Alah.
12: Nungguan Akang meureun teh tadi di Kang teh Kang.
11: Hah?
12: Di Kangna nungguan Akang meureun.
11: Deka tahan iman.
12: Aduh.
13: Dekom nempo Akang mah.
11: Teuing deka lamun aya nu ngajual kuda bi Kang deka taluk we.
12: Ha?
11: Imanna can kuat euy.
12: Heeh.
11: Aduh.
13: Ampun. Geubah Kang geubah.
11: Hah?
13: Geubah kitu.
11: Hiji mangsa dewek leungit dompet harita. Heeh. Dompet leungit diteteangan teung ka itu teung ka dieu. Sakareretan aya keretek ngaliwat ka har.
13: Anu sawah mateng
11: teh. Jiga dompet dewek ditukangeun kuda diudag deui ka keretek harita. Efek teh barayana kuda teh meuning. Era we aing kukusir harita.
13: Mangarupa rata sawah mateng harita teh.
11: Naon?
13: Sawah mateng rupana nya Kang.
11: Naonana? Ah mentong jorang sia. Ah
13: teh jorang teh mah.
11: Dek ngaanti kana kitu teh dileu.
13: Padahal bako.
11: Heeh.
12: Teu kantos dicomot ku Akang.
11: Heh.
12: Teu kantos dicomot.
11: Teu udah geus sidik dek oge boga pikiran dan norma aing teh hirup teh. Aduh ampun. Mana si Dawala euy?
13: Mari nya beta.
11: Heh.
13: Eta dinya beta aya tah.
11: Tadi ieu kitu.
13: Sia Kang Neul.
11: Heh.
13: Eh itu di sahur cenah teh teh.
11: Wilujeng tepal
13: sami-sami Akang.
11: Dalang Mang sadayana.
13: Aya pangesto.
11: Aduh nuhun pisan won.
13: Sawalerna Akang Damang Kang.
11: Lan
13: Akang Damang
11: sae.
13: Alah nuhun. Teu katara panyakit Akang.
11: Nyeta dek mah ieu teh ya kitu dea dek kana baheula oge digebrag ku paraji barang lahir teh cing pahit daging pahang tulang matak panyakit teh kadeka mungeun.
13: Pahit teur urangnya.
11: Iya, ai ewon Damang.
13: Aya pangesto.
11: Nuhun entong sok akuanan sia.
13: Naon kitu?
11: Cileung teh jelema keur gering teh.
13: Heeh. Jag-jag belejag
11: Kang. Jag-jag sote syariat mah lamun dibuka mah bajuna ripuh.
13: Ah, tong sok tutulinganan kitu.
11: Aya naon Raka Prabu?
13: Ya abi
11: Raka Prabu urang teh sia teh kumaha teh.
13: Tunggu lah, tunggu lah.
11: Ngahaturkeun semah pangabaktos ka nyuk Raka Prabu.
13: Iya, iya.
11: Waduh. Kieu. Purwa, dihaturanna lengih ku akan teh sanes. Nyata aya hal-hal anu bari didugikeun perkawis panyakit yeuh.
13: Waduh.
11: Eta ngomong. Ini untungnya teu biji lagi mun bari ngahojeun. Nah, cuma kajing nyumbut Raka Prabu sia teh yeuh orea. Heuh. Lain kumaha ieu carana ieu? Urang teh salaku warga nagara anu wajib partisipasi pikeun hungkulan ieu kajadian di nagara panyakit hayu urang ihtiaran. Sabab Gusti ngayakeun 1000 panyakit 1000 ubarna. Ngan manusia sok salah. Sok salah nerapkeun obat seperti nawae prokol tete dipake obat mata. Tete eta teh salah berarti ulah wae kanyebutkeun teu mati kana ubar bisi salah ngagunakeunana urang ai prokol mah obat emplu. Heuh emplu. Emplu nu medetea dina cucungit ini. Hese ngarenghap oge ni ngagilir ka kenca nu katuhu meded
13: saleba
11: ngagilir ka katuhu nu kenca meded salesba nu geu teh emplu prokol obatna teh
13: aya ubar banyak Kang
11: bisi siling batuk mun teh panas tiris
13: prokol teh
11: heeh
13: mati
11: geus lawar isna ewon siling teh kaos teu apa wae ni ngajereblag dina
13: bener Kang
11: plang
13: naning obatna leutik Kang.
11: Obatna leutik? Iya, dan gede mah kulub hui belagu ka tu.
13: Jangan akang ih.
11: Heuh, nah kabina-bina cing aing ah. Cing ning geus moncong banyolan ae ka aing geus lah si aing naik darah ge. Nyaho aing darah tinggi.
13: Lah kumaha karasana Kang?
11: Hah?
13: Darah tinggi kumaha karasana?
11: Karasana darah tinggi? Cukup nempok kejo yore hayang dahar aing ah. Dieu.
13: Kumaha barang tua nya
11: mah. Panyakit rewok beleguk nu kitu mah.
13: Kang
11: dahar wae akeh ya Kang. Beuki leleb. Anangin barang nuju sempa ka piguyun Yastra jingga dawala Semar Badranaya. Sapraptane pun Raden Gatotkaca tuminak dateng asa. Tah. Helikopter dulu. Heeh. Deuk mikeunan obat kitu.
13: Jadi Kang tetawur, tawur.
11: Sastra jingga. Ulah kaget ikaula. Wih, juragan anong itu.
13: Mana itu?
11: Tuling.
13: Gun, agan.
11: Ulah kaget. Wah. Pak, ayah juragan anong.
13: Oh iya, nak. Mana, jang?
11: Yeah.

tangga cuman ini pakulingan dana layarnya gerak.

0: nostra gingandola.
1: Aduh ayana.
2: Amui.
1: Tepilah nama Yisim Abi.
2: Ngahaturkan semah katuran dawuh ka kunyuk juragan Anom Tiwanu.
0: Nuhun weh.
1: Kalehna tieta tina pihak kalepatan mugagung secukup lumur jimarah kapuntena anu katedagan.
0: Salimar.
1: Kalayan atu unyuk sumanga ieu teu rewas dicampuran bingah anu taya papadana ku kasumpingan juragan Anom. Mangga gera saurkeun aya pikeresaeuna anu waruas anu taya papadana kawula.
0: Eh heula uah.
3: Aing ngomong aduh aya anak we. Dina kumaha wae teh. Can digenti ti baheula eta kata-kata. Bos tim dulu. Heuh. Eta we panggih jeung tukang bajigur aduh aya anak tilu gelas eta tara mayar
4: tukang bajigur teh panggih deui teh
3: cukup we ku aduh aya anak panggih jeung nu ngaspal aduh aya anak disebrok pipi ka jadi hideung ah kuy sia suka teh cekak dengeun tidak ngomong dina hate mah nya dina hate make panghalowan nya teu pinunda mah abdi ge ngahaturkeun semah baktos ka hunyuk juragan Anom sih.
0: Diterima sih bos.
3: Lihat?
0: Diterima.
3: Siap. Nuhun. Kalihna perkawis tina paha kalep lepet lepet
1: kalepatan gitu.
3: Eta tina naon piha cek si monyong bieu muga-muga we ulah kirang maklum.
0: Di maklum sih bos.
3: Aya naon itu sih?
0: Naon?
3: Aya naon?
0: Aya hal-hal nu bakal ditepikeun.
1: Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah katuran dawuh ka hunyuk juragan Anom.
0: Diterima ulah.
1: Aya pikir saya naon itu pangrasa meni rewas sisim abdi teh sun rewas ongkoh bingah ongkoh ai rewasna sun kutara-tara ti sasari we teu aya ibarat tadina ai bingahna ieu saku abdi nuju kosong
3: si mana kena barang pencak
1: alah si gelo si itu teungeul teh kalepasan juri ke deui ah
0: jing jing tunggu deui
2: aya pikir saya naon pangrasa
0: ieu saperkara hayang panggih jeung gua.
2: Leres?
3: Semuh. Nuhun.
0: Kadua perkara. Dek najakin kumaha kaayaan di iye. Soal panyakit.
2: Anu mawi agan tingali sin katangi palih tikidul masin. Parantos opatan anu kaserang tesin.
3: Kemari mangkukna ongkoh abit yang ruang mayit sin. Kawatus pisan eta meni dadakan pisan eta kolera.
1: Itu kula nusa urang turuwisen
3: turuwisenna gede cuy ngacudang muni segede ancak boong we oh untung bisa lumpang oge
1: lainnya ini cilaka sok untung we
4: nya dina kang
1: samo de mang aman cilaka tina sepeda untung teteh tarik nya aya nepi ka paeh untung cenah paeh lamun hirup tanpa daksa.
3: Allah. Heeh. Unya euy jengker ku jengkerna untung. Oh, alus euy, alus bener. Ulah rugi wae hirup mah deuleuh.
4: Jadi narimakeun
0: terus. Cebot.
3: Abdi.
0: Denge.
3: Sae. Mendem.
0: Cabok sia.
1: Naon atuh teh?
3: Suka teh teu kadengeun euy.
1: Eta sakitu make eho atuh da nyarita teh.
4: Nyam geura nyemeh.
1: Menit teu daek jempe bibir teh
4: ketiga ketigan
3: ih nu bodo mah kudu alewoh kapan jeuk eta ge
0: yakin ye panyakit moal bisa dileungitkeun mah lamun urang tanpa ikhtiar anu sabenerna
2: leres leres leres nun cing acuk dah ka mana ieu teh nun
0: ke we kaula dek ngabijakeun kajadian di puseur dayeuh
2: di puseur dayeuh nun
0: ye
2: sumuh ayah kajadian naon nun
3: kumaha sun situasi and condition jeung bisa basa kitu nun teh kumaha sun
0: kajadian di puseur dayeuh eukeur mah kajadian ki katruk-truk dina waktu ieu teh kadatangan dua urang jelema hiji aki-aki ngaranna teh Panita Antagi Dewa di padepokan naon poho deui mah.
2: Sahanun
0: panitan tagi dewa.
3: Mun cara jelema mah kaget teteh meureun.
4: Kumaha kagetna?
3: Geus tilu teteh jeung kamari ngendogna teh. Syah, duh Gusti. Si Duhan dewek. Meni pengar kieu. Nah, Syah. Ulah kitu ka bapa mah dulu.
4: Kamari.
0: Kadua anakna nyatana anu ngaran Sang Hyang Jailengkara.
2: Amuy. Sang Hyang nun?
0: Ya.
2: Uluh. Ari kitu maksudna?
0: Ari maksud jeung tujuanna. Yakin eta jelema teh katarik birahi ka pentang asmara agama ku hiji wanoja. Aya nu kapicangcam Darwa Wa Prabu. Wa Ratu Drupadi anu dina waktu ayeuna sasat meunang ansaman eta Sang Hyang Jailengkara. Kuala eta wae aula meunang pansin ti uah Prabu pikeun yang kak eta jelema atunah. Sakti mandraguna pun julia bapa. Manggulang mangguling kasaktian eta jelema aula pansa brajat teu mati wae.
3: Kumaha agan Braja Musti?
0: Teu mati.
3: Braja Kapa?
0: Teu mempan.
3: Braja Lemapan?
0: Teu mempan.
3: Braja Wisesa?
0: Teu mempan.
3: Braja Romeheun?
0: Cabuh.
3: Nah, teteh ngomong teh.
4: Luasnya.
3: Luasnya ngomong kitu. Kumaha Braja Musna?
4: Ya.
0: Kuhal ieu mah. Para putra sadaya. Kakang Antrija. Akang Jakatawang Abimanyu Pansawala Papurisan Daya Nembang Apulia Pamana pula paman sadewanya kitu Wa Prabu Yudhistira Duka kamana ayina teh hua Balihan rupina jadi udag-udag ku etas Jama rumahku Sang Hyang Tetap Wa Prabu Yudhistira bakam Naon sasat berdi alan jawa Dipetik patina ku etas jema Walie Aula name wangsul ti munggul pawenang ti Kangjeng Rama Arya. Sareng ti Paman Arjuna parantos angkat ayeuna ka pusir daya. Tak kuali ieu menta bantuan ti uah kumaha sarana ieu pikeun ngumpulan kajadian uah.

0: cik payun bapak.
1: Hayu duit itu turun ke jati dulu ya.
0: Mahal si gareng bawa wae.
1: Ayo si gareng mah keur ngajaga di dieu kapan saha meureun pan urang teh jadi RT. Ulah cul eta meureun aya laporan ti rakyat pan ieu teh keur usum panyakit ongkoh.
0: Singgoy kecuk mawa eta heula. Anti mabok. Di jalan ieu teh urang teh bakal ngebut. Sebab menuju ka kota teh.
2: Pel naon mabok teh?
0: Heh?
2: Naon pel anti mabok teh?
0: Wi atah di dieu mah.
1: Demi Allah in.
0: Demi Allah Rasulullah aing mah. Lamun sok minang mabok dina kendaraan mau di mana wae gitu hui atah ngepek cetrokeun lamun mah ini teh.
2: Lain pais genjer.
0: He?
2: Lain pais genjer.
0: Pais genjer mah cuma ubar bisul atuh cuma.
1: Cing atuh nam buru-buru ka itu urang init.

0: Dua keuneun dewek rek berjuang euy.
1: Restu atuh Kang.
0: Ulah poho eta helm pake. Nyingareupan kota teh gawat.
1: Tah eta.
0: Euy eta mah peraturan kudu ditaati. Sebab ramu-ramu lalu lintas itu bukan papaes.
1: Bukan papaes kota aja Kang.
0: Bukan papaes, tapi itu mere beja ka urang sarea supaya taat kana peraturan lalu lintas.
1: Ngelingan.
0: Tuh, Kang. Itu. Nikmat. Jang.
1: Kang.
0: Doakeun ku sarerea dek-dek berjuang euy. Nah,
1: restuna wae Kang ah. Selamat.
0: Bari eta kadatangan dek mihape carita.
1: Kumaha Kang?
0: Bisi datang mah inung barudak kitu pamajikan dewek.
1: Leres.
0: Jeung si Neneng anak dewek.
1: Kitu.
0: Eta wae kitu dek menang pancen kitu ayeuna.
1: Tugas.
0: Bisi butuh keur balanja dina pamidangan kitu aya duit.
1: Aya Kang sabaraha?
0: Heeh, meunang ngencit peuting.
2: Eta kacarios di nagara Amarta. Atuh ieu Sang Hyang Jaya Lengkara miwah panita antagi dewa parantos ngalingihkan kursi kerajaan. Istuningan negleng dina kursi kerajaan barina dikepetan ku para man sadaya sasat menang maksa.
3: Atuh ieu Dewi Drupadi oge teu meunang henteu sasat de kabur-kabur ka mana?
2: Digendeng ku ieu Sang Hyang Jaya Lengkara.
3: Anu harita Prabu Yudhistira lulumpatan penak sareng Bima di satengahing marga oge Arjuna.
2: Lajeng mulih deui ka Amarta kairing Bima Arjuna sasat Bima sareng Arjuna anu bakang ngayunan Yuda.
3: Anu kiwari sumar-sumar kemanikan prataka sia-sia.
4: Sang Hyang Jaya Lengkara hajeuk kaget hamuteuk puntang tebanting pirang.
2: Sang Hyang Jaya Lengkara ulah nyingkah Andika Pinasti baka pralayar dina waktu ieu.
4: Saha itu? Kaget eta

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi eta sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieun teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM. Tah pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu, nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alfa propolis, ayah nubadah disawurkan, kan usanesna, pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alpapil kolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Mas, sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya?
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini.
5: Iya,
6: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: datang jangkul gede jeung eta aya lalaki kasep ngaring pering koneng ha.
1: Oh saha ieu teh nun?
0: Wong eta lawam.
1: Saha?
0: Saha ieu? Aku Bima.
1: Kaula Arjuna Denawa.
0: Naon pancakakina maneh jeung Yudhistira?
1: Alah.
0: Si Kakang Yudhistira memang kakang putri.
1: Eta lanceuk kaula.
0: Hay kitu dek naon datang ka dieu? Aku si Bakang Gowo si Kakang Mukdrupadi. Kakang Mukdrupadi.
2: Tobat. Nah, sakabina-bina teuing Bima dina waktu ayeuna aceuk nepi ka kieu.
0: Atuh lain lompat.
2: Dek lompat-lompat kumaha da pugu aceuk mah pangawakanna wewe. Aduh, tulungan Bima geus kieu kumaha ka aceuk.
0: Urahanna ingkang Bakang mutusaken jiwa raga nira kecobaing jeung Bima hamuteu buntang pati.
1: Halo.
0: Wah. Bima,
3: iki.
0: Tega lara.
3: Aku si Tega.
0: Pati,
3: aku si Tega.
0: Maju Bima keluar.
1: Hey. Coba minta supaya keluar kurang ajar.
0: Ayo keluar binatang.
1: Wes.

0: ditewakku Bima hingga dibuntang banting di satengah hingga lalu-lalu.
1: Wait.

0: Bima, dipun buntang, dipun banting, Prasese mencil.
1: Jang, kan? Aduh, gening itu tekor Prasese.
2: Oh, nunjuk gelut, kan? Ya. Aduh, kan? Gerungan atuh.
1: Kadangnya kukuring bencel-bencel gitu, naon bencel teh?
2: Nata, apalah, kan?
1: Nata.
2: Pais jagong.
1: Pais jagong. Ya. Sugan teh kolom tutut.
2: Lain, atuh. Cukup 4 tahun,
1: waktu mah.
3: Ayalah,
0: ya. Aduh, agan.
2: Ayalah,
0: di mana wae sia?
4: Abi teh sing kenging wartos ti juragan anom.
0: Mana si Gatot?
4: Itu sing nuju ningalikeun sing.
0: Nyaan ieu buta teh geuning sakti mandraguna.
4: Mun sagede kitu eta buta.
2: Jaya Lengkara
4: teh ieu.
0: Inggih. Wah. Kurang ajar sia dileuat aya belentuk cicing di tukang.
2: Beret pengin.
0: Si Gelo jeung ngajebian di kaing.
2: Yang ngejebian.
4: Dan ngejebian jebi ti tadi na ing mah coba jakeun.
2: Jebi bangkal dong we.
0: Pranyata hamu dibuntang dibanting rasa sebenja. Tapi aku nganggem pusaka gelang Candra Kirana hamu tebanting pina. Bima. Bisi aya kapanasaran teungeulan ai. Woi. Modar sia.
1: Acan.
0: Waduh. Woi. Modar.
1: Acan.
0: Ternyata. Tapi aku nganggem pusaka pansanakan matamu teu tusuk.
1: Pek. Jang.
2: Kan?
1: Teu mati dulu.
2: Itu nya Kang.
1: Juragan Arya Bemo nepi ka pusingeun.
4: Ya, Bang Arya Bajai kitu belegung.
2: Oh.
0: Amu tertusuk mata.
1: Sok sia.
0: Woi. Siap. Mudar.
1: Acaran.
2: Acaran begini.

0: Gusti kesayang tumem para Arjuna dipun balang kumelayang di gegar wiati.
1: Wah!

urang tumiba kana lemah jang iratangi rikat nyanak gonewa lan pusaka. Lampigang

0: Banjar Denawa Sang Hyang Jaya Lengkara. Muasa nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga Andi Kalintang ti pusaka Sarotama ditemak kurang ajar. Agan. Sastra jingga dawala
1: abdi
0: ka mana bapa maneh?
1: Itu we sing pun bapa mangahod-hod sing tak tukang bajigur.
2: Tirisun,
1: Kang. Tirisun menginten bari nanya kitu ari teh sepuh mah soak sing.
2: Teh, ya.
1: Soak sing eta oge mit tilu kolor oge digentos bae teh.
2: Na kunaon, Kang?
1: Ai soak teh kitu pun bapa mah jo jibruk geus sing jancingan anu teh.
2: Ah,
1: iya. Iya. Iya. Eta teh hujan lulubukan anu kitu.
2: Hujan lokal, Kang.
1: Bari di kumaha sih?
0: Dek di tema ku kaula.
1: Bari di tema ku.
0: Bener.
1: Saya sing lempeng weh bilih kirang tanaga samat abdi tilu kali.
2: Ubah nyamatna?
1: Heh?
2: Nyamatna kumaha?
1: Iya aku teu apa?
2: Eta teu apa?
1: Ye, nyanu romansah, nyanu romansah
2: kitu. Heh, romansah.
0: Amin. Halin cepot bejakeun. Kasat jumlah warga negara wala dia bala tentara pihak ti urang ulah cicing dihareupeun kaula bisi kasabet.
1: Saya sih pengumuman, pengumuman.
2: Aya naon?
1: Ditujukeun ka dulur-dulur Batur Salemur.
2: Aya naon?
1: Baraya Batur Saerka, saderek Batur Saert, pamili Batur Sakompi. Dina waktu ayeuna omat sarerea ulah cicing dihareupeun cocongo senjata.
2: Aya dek aya naon, Kang?
1: Sabab bahaya aya temakan pihak ti urang.
2: Pihak ti urang.
1: Pihak ti urang.
2: Senjata naon?
1: Senjata berat.
2: Dina naon?
1: Senjatana
2: nya
1: dorlok.
2: Ah, nah dek kabeh dari ading.
1: Di mana prung senjata ditemakeun kabeh ngegel karet.
2: Meunawa karet.
1: Meunawa karet ceuli gegel.
2: Kumaha ngegelna?
1: Ngegelna
2: nya
1: pake gegege we jeung batur.
2: Eh,
1: kumaha ceulina gering oge.

lain bangsa. Kurang ajar temenan, muasir maka bisa mutuskan jiwa raga Andika. Laden.

0: si Adipati merjun. Kurang ajar sok gerak gunakeun eta senjata si Adipati Aryaun.
1: Arjuna gitu.
0: Hayu Arjuna. Waduh, lamun teu ditewak ku aing. Moal teu nobros. Ama tinggal si Arjuna ngabongohan marukana murid moal katewak teh si wewelek. Pasti eraun teh si kurang ajar. Wah, saha maneh? Si Bukuring. Daun bade eta ngabantun gagaduhan. Daun eta nu dicepeng. Oh iya panah. Sumuh. Bejakeun ka Arjuna cing leuwih ti kieu ka jijik. Sing mangga. Tapi salira teh saha? Aing Sang Hyang Jailangkara. Ai kitu naon sia tatanya? Sing hoyong terang ai sing. Anu jahat teh kumaha? Haling siap. Ye, jalok pisan siap. Ulu. Zelo sia jeung maledog di sia. Ulu dulu ieu terang aing bencenur. Ulu tobat teuing.

0: Jaya sanes ieu Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sumping ti nagri Dwarawati.
1: Yai Panengah Pandawa.
0: Sada suanten Raka Batara.
1: Ya Akang Rai.
0: Da mangaturkeun semasukeun ka puyuk panjenengan
2: ditampin humpah kareu.
1: Teu pina da maju sima mangaturkeun semasung ka puyuk panjenengan.
0: Kakang Semar ditampin nuhun ku kaula. Akang teh nampi laporan tina kula sadewa leres kaula nun.
1: Yeuna teh lakeun cenah di aya kajadian.
0: Teu pina.
2: Oh itu jalmana?
0: Itu pisan jalmina.
2: Cepot
3: abdi.
2: Benar itu?
3: Sumuhun sun itu buta itu nu itu tuh nu gede irungna sun. Untung gadona beulah. Nu porenges tuh. Nya jeung jebak jeung naon sun.
1: Eta teh urang mana sun?
0: Teu pinoda maraka Batara. Eta teh urang padepokan Puana Raksa Siswana Panita Antagidewa.
1: Oh kitu,
0: malihan panita nage aya di lebet ka putren, oh di lebet ka raton.
1: Gusti. Ari eta Sang Hyang Jailan kana naon maksudna?
0: Pan parantos kuninga rupina ti sadewa nakula.
2: Oh ti malang.
0: Leres baka maling Nyi Drupadi. Teu pina.
4: Bisa.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah.
1: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya.
1: Punya.
2: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiata teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lengkuan tina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawonan wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio P.

Ciamis FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tainangan. Lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma asap finish ngewodo kita itu, dada di punggung kita itu pas dia, gitu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap Omingnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok, leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus sabaraha botol di Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
1: deui nya. 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitunya Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wilujeng tepang, sarang simkuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we ka perobihan mah aya nu juga leueuh we. Data dama upami tos ngaleut mah nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge kitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu, terus raos gitu, karena sampean itu ge raos gitu, terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkornyut ting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol kaseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sa didinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat sami sareng ibu Ocah, ye mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin, hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanes nama lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kapungkur pami di lebetan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
0: kita. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakur ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalanan lancar gitu, aa.
1: Mohon, ma teh tos seep seberapa botol?
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, gitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, emangnya semangat si hidup teh lah bangkit deui weh, gitu. Tiga-tiga hari teh sudah ayak karaosna, gitu tak. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, gitu. Badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, enjing-enjing, genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nyati radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana, mudah-mudahan
2: kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, si kabadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Z
6: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos seueup sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mah intan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak. Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu. Ya,
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngadot alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang leueut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dintenna teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh teh asa dicocogan gitu
2: terus teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: teh
3: ieu teh teh ayeuna mah tos meningan
2: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleuteun kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sakali ngaleueut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sekian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kadupa nyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina
3: kumaha? Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Oh, ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna teh meuli sebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan
5: Kabupaten?
6: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48
5: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua?
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taa. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun teh
2: sampean
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin teh deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
2: Naon berada nuju nyeri?
1: Muh dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa sakit. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram kahanapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending malah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Oh, ya pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari
5: ya. Iya,
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan etat. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan teu tiasanya leuleus kitu. Teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem kitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngelupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi. Sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Kanu ngadapengin Allah, tapi kena kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
2: bunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya mau pesan apa, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Iya, pengobatan mah nyatos lah, sering kali itu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Iya tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Munda, sami darah sami ti payuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS.
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh jantan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, jantan sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat. Supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos. Nanaon tamatak meser deui tah kadua. Ih geun ngaya, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal dia pun
2: tentang
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendai ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah aduh nyeri tak ayana tak nuju damang hoyong yendai gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dui tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
2: Nah berada nuju
1: nyeri. Muhu dada ieu jantan ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya,
5: pandangan,
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur
6: iya.
5: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin, amin. Gitu.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tingletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tingletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep pulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung celetot tos aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis di Amis. Uh-huh. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Uh-huh. Abis saya kata aji mi barang mesir kepon lancet.
1: Ibu aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga malesen Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Peace.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

إلههم في العالمين إنك حميد مجيد.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

keluargaku. Disitulah kita paham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, setiap kali Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan hidup yang baru, bisa jadi Allah sedang memberikan isyarat kepada kita bahwa selalu ada harapan baru yang bisa kita jemput. Kegagalan atau lelahnya kita di hari kemarin itu sudah berlalu sahabat MK. Maka hari ini kita mulai kembali dari awal dengan semangat juga yang baru. Tentu agar langkah kita sepanjang hari ini nanti tetap terjaga dan tidak salah arah, maka kita tentunya butuh pengingat yang bisa menuntun hati kita agar tetap tenang dan fokus pada kebaikan. Pengingat-pengingat inilah yang akan menjadi bekal berharga untuk kita semuanya sahabat MK, yang mana salah satunya dapat kita simak dan juga manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi, yang alhamdulillah kembali hadir dan juga mengudara di kesempatan pagi hari ini, di hari Senin tanggal 29 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang insyaallah akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita nantinya bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita sahabat MK, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. Anda pun tentunya dapat ikut bergabung sahabat MK, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh juga disampaikan baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami senantiasa menginformasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami melalui web yang bisa Anda ketikkan www.mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat Anda simak juga melalui media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari serta ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook yang juga bisa Anda cari sahabat MK dengan mengetikkan Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Lalu juga Anda dapat mengunduh ataupun juga menginstal aplikasi MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan di App Store dengan mengetikkan MKFM. Terusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak di beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi, yang dapat Anda simak sahabat MK di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda
melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi MPD. Namun sebelum kita terhubung, sahabat MK, di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi MPD. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini.

wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Tidak hentinya Allah karuniakan kepada kita kenikmatan, nikmat berupa sehat, ya, sehat lahir dan batin kita. Pagi hari kita bisa membukakan mata, bisa menghirup udara segar, dan beraktivitas hari ini sungguh ini adalah nikmat yang berharga, nikmat yang tiada terkira, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat ini senantiasa kita isi dengan dan kita jadikan sebagai jalan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimanapun berada, insyaallah seperti biasa kajian Senin kita membahas fikih, dan hari ini judul kita adalah tentang bagaimana sholat dalam keadaan safar. Mungkin akan beberapa kali pertemuan karena akan banyak pembahasan, ya, termasuk juga nanti kita buka banyak tanya jawab terkait fikih sholat safar ini, karena boleh jadi sangat memungkinkan kita menghadapi perjalanan dan seperti apa sholatnya. Jangan sampai karena alasan perjalanan, situasi dan kondisinya berbeda dengan kita tinggal, lalu sholat ditinggalkan, lalu kita tidak melaksanakan sholat. Nah itu. Nah yang kedua adalah juga selain bagaimana caranya, di pertemuan awal ini kita akan membahas tentang jarak dulu. Jadi berapa sih jarak yang disebut orang itu safar, sehingga boleh bagi seseorang yang melakukan perjalanan itu dia melakukan sholat dengan jamaah qasar. Nah, nanti bagaimana cara menjamaknya, bagaimana cara mengqasarnya, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena kayak lagi kita akan membahas beberapa kali sesi mengenai sholat safar atau sholat orang yang dalam bepergian ini. Nah kita juga tahu boleh jadi Bapak Ibu yang memiliki putra putri, mungkin anak SD, SMP, SMA, bahkan dari TK ya sampai SMK, kecuali perguruan tinggi juga sudah ada yang mulai libur atau belum, tapi sekolah sudah musim libur sekarang, ya. Artinya libur itu kan saat juga kesempatan untuk bisa mudik, kesempatan untuk bepergian, juga rekreasi ke tempat yang jauh. Nah seperti apa kita sholatnya? Ya jangan sampai sekali lagi karena alasan kondisi, karena alasan perjalanan, karena alasan tidak di masjid, tidak di tempat tinggal, lalu tidak menjalankan sholat. Nah tentu ini yang kurang tepat, karena kita fahami bahwa sholat ini adalah amal utama, amal yang pertama akan dihisab, amal utama yang akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau dalam kondisi apapun tidak boleh kita tinggalkan. Demikian juga dalam keadaan safar, maka kita boleh menjama dan mengqasar salat kita. Nah, pertanyaannya adalah berapa jaraknya? Nah, sebelum kita membahas jarak ini, kita pahami dulu apa sih itu safar, gitu ya. Safar adalah keluar dari tempat tinggal yang jelas dan nyata bentuknya untuk menempuh suatu jarak tertentu. Sekali lagi yang akan kita bahas, kita permasalahkan di sini terkait dengan jarak. Karena ketika kita bahasanya keluar dari tempat tinggal, ya dari rumah ke warung juga kita keluar, ya. Dari rumah ke masjid kita keluar, dari rumah ke tetangga kita juga keluar. Tapi apa yang dimaksud safar ini? Ya, sebagian juga menyebutkan
Istilah safar ini adalah untuk perjalanan jauh. Nah, kata jauh ini juga relatif tentu saja, karena ya disebut jauh itu juga tergantung gitu ya. Jauh itu berapa meter? Apakah 10 meter itu jauh? Jauh kalau bagi mungkin seekor kucing gitu ya, atau apalagi seekor kutu gitu. Bagi kita 10 meter biasa saja. Berapa kilo batasnya? Ini yang akan kita bahas di kesempatan ini ya. Nah, terkait dalil untuk melaksanakan sholat qasar itu, ini menjadi panduannya di mana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 101. Faida darabtum fil ar falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Ya, ini kalimat safar tadi. Safar itu apa? Bepergian. Kalimat dalam ayat ini faida darabtum fil ar. Darabtum fil ar di sini diartikan bepergian. Tentu ini menjadi makna secara istilah ya, sebab kata doroba secara bahasa tekstual itu artinya memukul. Ila dorob tumfil ar, apabila kalian memukul di bumi ya, maksudnya bukan doroba di sini diartikan memukul, tapi melakukan perjalanan, itulah safar. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salatnya. In khiftum an taftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayatnya sekali lagi terkait dengan kita boleh mengqasar salat ketika kita melakukan perjalanan. Wa idza darabtum fil ard, engkau melakukan bepergian di muka bumi, kecuali perginya ke langit, mungkin ke akhirat ya, itu sudah meninggal. Jadi pergian kemana saja di sini masih umum sifatnya. Lalu ada pertanyaan, sebagaimana juga sahabat Abu Ya'la mengatakan, kan ini ada kalimat in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang kafir. Loh, perjalanan saya tidak ada peperangan, tidak melawan orang kafir. Perjalanan saya tidak sedang bertempur. Santai, bahkan ya piknik lah, berwisata begitu ya, liburan karena sekarang musim liburan sekolah. Bagaimana? Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Ya'la bin Umayyah ya. Dari Abu Ya'la bin Umayyah, dia menanyakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Inhitum ayyaftinakumul ladina kafaru, ya, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, tadi ayatnya, padahal sudah keadaan aman, padahal tidak dalam keadaan perang, padahal tidak ada orang kafir yang menyerang. Ya, Umar kemudian berkata, dulu aku juga bingung dengan ini. Jadi Abu Ya'la bertanya kepada Ya'la bin Umayyah, bertanya kepada Umar, dan ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu tentang surat An-Nisa ayat 101, maka Umar pun mengatakan, aku pun bingung dengan masalah ini, sebagaimana engkau bertanya kepadaku dulu. Dulu aku pun bingung, sampai kemudian kata Umar, aku pun tanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lantas beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu bi alaikum faqbalu shadaqah, bahwa engkau mengambil, ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari ya. Jadi mengqasar salat itu adalah sedekah. Ya, adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum, merupakan sedekah dari Allah untuk kalian. Faqbalu sedekah, maka terimalah sedekah itu. Ya. Kita senang sekali kalau dikasih, betul? Ada yang orang bersedekah, ini sedekah, sedekah mau. Orang kaya dia punya uang dikasih sedekah mah senang aja ya. Kemarin waktu haji, hajinya haji khusus gitu ya, haji plus, orang-orang kaya ada yang bagi makanan, ada yang bagi roti, ya senang aja kita dikasih ya. Bahkan bapak-bapak yang plus juga ya senang ya sedekah. Apalagi ini yang sedekahnya adalah Allah.
Allah memberikan sedekah. Sedekah itu artinya kebaikan, kemudahan, keringanan, gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Faqbalu sedekah." Maka ambillah sedekah itu. Itu adalah sedekah dari Allah. Jadi, tidak dalam keadaan perang pun, sebagaimana dalam ayat ini kita bepergian, lalu khawatir juga oleh orang kafir, tidak dalam keadaan perang, tidak ada gangguan dari orang kafir, tidak ada perasaan takut, maka tetap kita dibolehkan melaksanakan sholat secara jamak ataupun qasar. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang termasuk safar ini? Ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan jarak safar. Sebagian ulama mengatakan sekedar jarak antara Mekah dan Mina. Mekah dan Mina itu kalau Bapak Ibu pernah haji atau umroh juga pernah perjalanan, ya hanya sekitar 6-7 kilo saja. Rasulullah menganggap penduduk Mekah itu sebagai musafir, mereka berjalan atau berangkat menuju ke Mina. Dan beliau mengqasar salat bersama mereka dan tidak memerintahkan untuk menyempurnakan rakaat salat. Ya kalau 30 kilo itu udah jarak Mekah, Mina sampai ke Arafah tuh. Ya beda jarak sekitar 30 kilo. Ini 30 kilo tuh dekat gitu ya. Apalagi kalau jarak sekedar Mekah ke Mina begitu. Sebagian ulama mengatakan sejauh satu hari perjalanan. Ada pendapat lain. Abu Umar bin Abdul Bar berkata jarak safar adalah jarak perjalanan sehari semalam dengan perjalanan yang cepat, yaitu sekitar 4 barid. Ya, 4 barid. Dan 1 barid itu sama dengan 4 farsah, maka jarak adalah sekitar 16 farsah. 4 barid berarti 4 kali 4 gitu ya. Karena 4 barid 1 barid 4 farsah berarti 4 kali 4 16. 4 barid sama dengan 16 farsah. 1 farsah sama dengan 3 mil. Sehingga jaraknya menjadi 3 kali 16, 48 mil atau sama dengan 77,232 km. Ini pendapat, nanti saya akan simpulkan tiga pendapat besarnya untuk nanti kita bisa pahami gitu ya terkait dengan jarak ini. Ini perbedaan-perbedaan pendapatnya ya. Nah, dalam sebuah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kana yaqsuru shalah fi misli ma baina Makkah wa Thaif. Abdullah bin Abbas pernah mengqasar satu perjalanan yang semisal antara Mekah dan Thaif. Ya, Thaif itu dari Mekah ke Thaif itu kurang lebih sekitar 80 atau sampai 82 kilo gitu ya. Wa fi misli ma baina Makkah wal Usfan, juga antara Mekah dan Usfan. Wafi misli mabaina Makkah wa Jeddah, atau antara Mekah dan Jeddah. Ya. Ini dia tersebut disebutnya adalah kota, tidak menyebut jarak. Ya, Mekah kemudian Thaif, Mekah kemudian Usfan, Mekah kemudian Jeddah, begitu. Sebagian ulama mengatakan batasannya kembali kepada urf. Ya, disebut dengan urf. Urf itu adalah kebiasaan penduduk setempat. Jarak yang dianggap oleh penduduk setempat sebagai safar, maka itu adalah batasan safar. Sebagaimana misalnya perjalanan ya Bandung Garut gitu ya. Karena dianggap luar kota sebagaimana Mekah ke Madinah gitu. Merasa jauh, uraf kebiasaannya itu jauh luar kota karena tidak biasa pulang pergi ke sana. Dianggap jauh bagi seseorang yang jarang ke sana, maka itu masuk safar. Tapi tentu saja tidak dianggap luar kota orang Cimahi ke Bandung Barat. Karena antara Bandung Barat dan Cimahi dekat bagi penduduk sana. Apalagi Bandung Baratnya seperti saya. Ini contoh, mohon maaf ya. Perbatasan tinggal di Cimahi dan Bandung Barat. Dari rumah ke masjid antar kota dalam provinsi ya. Karena dari rumah ke masjid jarak 100-200 meter tetapi sudah berbeda kota. Nah, ini tidak termasuk safar karena sa'uraf kebiasaan itu beda. Beda dengan ya mungkin Bandung Baratnya di pelosok. Ya di pelosok sana di Gunung Hau atau jauh di pelosok ujung Bandung Barat perbatasan Subang ke Cimahi. Bisa jadi secara uraf bisa safar. Nah ini ya
Ini pembahasan tentang bagaimana nanti bahwa sebagian ulama menyebutkan batasan itu kepada urf atau kebiasaan setempat. Ini yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang dipegang oleh jumhur ulama dan lebih akbat atau dianggap lebih baik kaidahnya karena tidak menentukan jarak dan tidak disebutkan jarak tapi disebutkan adalah urf atau kebiasaan. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, Ibnu Abbas juga menjelaskan jarak minimal dibolehkannya qasar salat atau qasar tadi 4 burd atau 16 farsa. Ya tadi saya sampaikan satu farsa itu kurang lebih 5.541 meter sehingga 16 farsa itu 88,656. Lalu tadi ada 77, sekian juga ya. Nah, begitu yang dilaksanakan seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, batasan jarak ini yang kemudian nanti kita akan menemukan pendapat bahwa rata-rata di angka 80 sampai 85 km. Nah, nanti akan saya rinci menjadi tiga kesimpulan ya. Batasan jarak qasar ulama memiliki banyak pendapat yang berbeda dalam menentukan batasan jarak yang diperbolehkan mengqasar salat. Sampai-sampai Ibnul Munzir itu menyebutkan lebih dari 20 pendapat. Nah, ini menunjukkan memang banyak pendapat ya, dan jangan heran tentu saja karena masalah fikih sangat memungkinkan berkembang ya, bahwasanya pendapat-pendapat itu sangat memungkinkan terjadi, boleh jadi dengan dalil yang sama tetapi istinbatul ahkam, kesimpulan hukumnya berbeda, apalagi dengan dalil-dalil yang berbeda yang mengakibatkan banyaknya pendapat. Dan pada dasarnya ya, menurut Ibnu Abbas diantara juga apa berdasarkan kepada pendapat Ibnu Abbas, tidak ada batasan jarak yang pasti gitu ya. Berapa jarak pasti itu tidak disebutkan secara tekstual ya, tidak disebutkan nih, zaman Rasulullah menyebutkan sekian kilometer, sekian jarak, tapi pernah kejadian sahabat berangkat dengan Rasulullah seperti disebutkan di sini ada jarak 4 burd atau 16 farsah begitu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya mungkin jadi berapa jarak yang disebut safar dan boleh kita mengqasar salat. Karena perbedaan pendapat tadi, para ulama berselisih mengenai batasan jarak sehingga seseorang itu boleh mengqasar salat. Ada tiga pendapat. Kalau kita simpulkan dari beberapa riwayat tadi gitu ya, dari beberapa kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat, kita menyimpulkan ada tiga pendapat dalam hal ini. Ya, pendapat pertama, jarak disebut safar jika mencapai 48 mil atau kurang lebih kalau dikilometerkan 85 km. Nah, ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i misalkan, yang mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, demikian juga Imam Hambali dan Imam Maliki ya, menyebutkan jarak disebut mengambil jarak 85 km ini berdasarkan dari hadis diterima dari Umar dan Ibnu Abbas ya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Umar dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Jadi ya, pernah muncul istilah dengan empat burud itu 16 farsa ya, tadi dikali dikilometerkan sehingga jumlahnya kurang lebih itu ya kisaran antara 80 sampai 85 km. Ya, minimalnya ada tadi 77, ada yang begitu, ada menyebut juga di angka 88, sekian. Nah, sehingga 4 burud ini diartikan sebagai jarak kurang lebihnya termasuk kategori safar kalau menempuh jarak 80 sampai 85 km. Ini pun tidak ditentukan angka pasti gitu ya, karena perkiraan tadi menempuh jarak 40 sitata asyrata farsakhan ya, arba'at

Riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, disebut safar jika telah melakukan perjalanan dengan berjalan selama 3 hari 3 malam. Nah, jadi disebut 3 hari 3 malam ini pendapatnya Imam Hanafi ya, atau pendapatnya ulama Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi. Dalil mereka adalah hadis dari Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaffirul mar'atu salasata ayyam ila ma'adi mahramin. Ini kalimat tentang safar 3 hari. Ya la tusaffirul mar'ah, janganlah seorang itu bersafar 3 hari. Mar'ah bersafar salasata ayyamin, selama 3 hari, ila ma'adi mahramin, kecuali dengan mahramnya. Artinya tidak boleh seorang perempuan dia berangkat sendiri kecuali dengan mahramnya. Siapa mahramnya? Ya bisa suaminya atau sesama perempuan yang lain, begitu. Ya, dia tidak boleh berangkat sendiri. Ini disebutkan jelas di sini ada kalimat atusafiru salasata ayyam. Bersafar itu selama 3 hari, gitu. Begitu pula dengan hadis Ali ketika terkait dengan orang-orang yang safar ya, yang hadis ini sebenarnya terkait dengan khuffain ya, orang yang membasuh atau maaf mengusap punggung kakinya ketika berwudu. Rasul menyebutkan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, salah sa'ayyamin walayalihin walaya diyahun, 3 hari dan malamnya, bahasa kitanya 3 hari 3 malam ya, lil musafir, bagi orang musafir, berarti disebutkan nih musafir itu 3 hari 3 malam begitu, wa yawman wa lailatan lil muqim, dan satu malam bagi yang mukim. Ini terkait sekali lagi mengusap khuf. Misalkan dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan tidak perjalanan, boleh sangat dingin sehingga tidak bisa kaki kena air, boleh mengusap. Tapi bagi yang mukim, tidak perjalanan satu hari satu malam, yang mukim 3 hari 3 malam. Kan spesifik disebutkan di sini salah satu ayam walaya liyahun, 3 hari 3 malam, maka inilah yang disebut dengan safar, baru termasuk safar selama 3 hari 3 malam. Kalau perjalanannya minimalnya 3 hari 3 malam, itu dalam pendapat Imam Hanafiyah. Nah, pendapat ketiga, tidak ada batasan jarak safar. Ya, sebagaimana juga tadi di awal saya sampaikan pada pendapat para ulamanya ya. Selama sudah disebut safar, maka sudah boleh mengqasar salat. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah menempuh jarak kurang dari yang disebutkan tadi. Jadi kurang dari 4 burda atau 4 burud atau 16 farsah ya. Nah, namun kurang dari itu Rasulullah pernah mengqasar salatnya. An Yahya bin Yazid Al-Muhani qala sa'altu Anas bin Malik an qasri salat. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masira salasata amyal au salasata farasih sab'atu syab salar qatain asyu'batu syab salar qatain. Dari Yahya bin Yazid Al-Hunain, dia berkata, sa'altu Anas bin Malik, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik an qasrit salat, tentang mengqasar salat. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyal. Maka Anas menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menempuh jarak 3 mil. Masiratu salasati amyal aw salasati farasih, atau 3 farsa. Jadi syubhatu syak, syubah itu yang menemani Rasulullah ikut waktu itu, yang meriwayatkan di sini dia lupa. Apakah 3 mil apa 3 mil atau 3 farsah begitu. Dalam hal ini salat rakaatain, tapi dia kemudian salat 2 rakaat.

0: artinya tetap mengqasar sholatnya. Nah, 3 mil tentu hanya berapa ya? Kemudian kalau dikali tadi 1 mil itu 12 kilo, ya 3 kali 12 ya 30 kiloan gitu. Nah, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ini menjelaskan yang ketiga tadi ya, tidak ada batasan jarak yang disebut safar itu. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa huwa ashahu hadis warada bayani dzalika wa asraha. Ya, ini hadis yang paling sahih yang menerangkan masalah jarak safar untuk bisa mengqasar. Itulah hadis yang paling tegas. Ini dalam kitabnya Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis terkait dengan jarak yang tidak menentukan jarak tetapi merasa sudah safar sebagaimana Syu'bah tadi, atau hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya'la ya. Kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama yang menyelisih pendapat di atas, mereka menyanggah bahwa jarak yang dimaksud dalam hadis adalah jarak saat Nabi mulai qasar, bukan jarak tujuan yang ingin dicapai. Jadi saat sedang dalam perjalanan Bandung Jakarta misalkan, tapi sudah masuk duhur padahal masih di daerah sebutlah misalkan Purwakarta. Nah, sudah menjamah di Purwakarta. Nah, itu dibantah menurut para ulama tadi. Itu mah bukan tujuan tapi masih dalam perjalanan. Itu terkait dengan jarak tadi ya. Dalil yang mendukung pendapat ketiga ini bahwa tidak menentukan jarak adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bi'dil Khulaifah rak'atain. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Madinah 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Karena memang Rasulullah tinggal di Madinah. Rasul penduduk Madinah. Salat di tempat tinggalnya mukim yang 4 rakaat. Wazil Khulaifah dan Zul Khulaifah. Ya, sekarang ini disebut dengan istilah Bir Ali ya. Kata Zul Khulaifahnya tidak terlalu masyhur, sekarang lebih masyhur, lebih dikenal dengan Bir Ali. Itu rakaataini, 2 rakaat. Ya, padahal kalau lihat jarak antara Mekah dan Zul Khulaifah itu ya hanya sekitar 5 sampai 6 kilo saja. Ya, sudah keluar dari Tanah Haram 6 kilo, sudah masuk Bir Ali, Rasul pernah melakukan salatnya di Qasar di Bir Ali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan 3 mil. Ya, sekitar tidak sampai kepada 10 kilo gitu ya. Jadi itu jarak yang pernah dilakukan salat di dekat Rasulullah. Ibnu Taimiyah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak safar. Ini diperkuat untuk pendapat ketiga tadi, Rasul tidak memberikan batasan untuk jarak safar. Tidak juga memberikan batasan waktu atau tempat. Mesti di mana berapa harinya ya. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiksi, artinya ada beberapa pendapat yang berbeda. Sekali lagi, dalam menyebutkan dari batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi. Artinya, ya ada pendapat yang kita bisa mengambil pendapat yang bisa kita yakini begitu, tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Mungkin begitu maksudnya di sini ya. Sehingga kesimpulan ya, insya Allah masih banyak waktu nanti kita bisa dialog juga, dan terkait dengan batas ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, terkait batas waktu, batas tempat dulu. Jadi sholat qasarnya tanya batas tempat, jangan yang lain. Untuk menentukan batasan disebut safar amatlah sulit, karena bumi sendiri sulit diukur dengan ukuran jarak tertentu. Dalam mayoritas safar, pergerakan musafir juga beda-beda. Kadang-kadang jalan kula kelok itu juga menentukan jaraknya jadi berbeda. Atau misalkan jalan yang berputar atau yang naik atau turun, itu menunjukkan bahwa terjadi perbedaan menentukan jarak tersebut gitu ya. Intinya setiap musafir boleh mengqasar sholat setiap keadaan yang disebut safar. Ini yang paling penting kata kuncinya gitu ya. Disebut safar dalam artian tadi dia merasa melakukan perjalanan jauh, merasa ke tempat yang tidak biasa dia ke sana, gitu ya. Begitu pula tetap berlaku berbagai hukum safar, seperti mengqasar sholat, sholat di dalam kendaraan, atau mengusaf khauf, itu berlaku terkait dengan safar. Termasuk juga puasa, ya, berbuka puasa misalkan, yang tidak terkait dengan sholatnya, itu juga terkait dengan safarnya. Kalau sulit untuk menentukan safar atau tidak, maka pendapat jumhur yang tadi Imam Syafi'i, Imam Maliki juga mengambil pendapat, jarak kurang lebih 85 kilo. Jarak minimal disebut safar 85 kilo dan telah keluar dari batas kota. Jadi kalau udah 85 kilo, keluar dari batas kota itu udah pasti paling yakin. Tapi gak bagaimana kurang dari 85, tapi sudah keluar dari batas kota, nah itu juga boleh. Gitu ya, karena tadi tergantung dari kebiasaan untuk safar. Nah begitu Bapak Ibu, kita bersambung nanti ke fikih sholat safar, bagaimana cara sholatnya, bagaimana kalau sholatnya di dalam kendaraan gitu ya, seperti apa, nanti kita bahas selanjutnya. Hari ini kita baru membahas tentang bagaimana jarak atau ketentuan jarak untuk melakukan sholat dalam keadaan safar tersebut. Baik, silakan kita bisa dialog, Bapak Ibu silakan dimanfaatkan, masih banyak waktu ya, ada 11 menit lagi. Yang di Zoom boleh resen, yang di YouTube, di IG, di Facebook boleh chat ya, juga yang streaming di MKFM, MKTP, yang di Facebook ya silakan kita bisa dialog. Yang tema kita adalah tentang sholat safar dan pembahasan kali ini adalah tentang jarak untuk melaksanakan sholat safar. Masya Allah sudah ada yang resen, ada 4 nih. Kita beri kesempatan satu persatu ya. Baik, mulai dari Ibu Dewina, silakan Bu. Ada Ibu Dewina, ada Pak Hafid, ada Ibu Paramita. Iya. Silakan Ibu.
1: Iya, jazakallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz mau tanya, yang saya pernah dapat apa ya, masukan atau maksudnya apa sih, kalau kita safar kita hanya boleh menjamak pas 3 hari aja jamak kosornya, tapi setelah itu kita sholat seperti biasa, itu benar atau enggak? Dan apa maksudnya, apa memang seperti itu? Terus misalkan kita udah ditentukan nih, maksudnya kita mau perjalanan dinas gitu kan selama 10 hari gitu kan. Nah di situ kan juga ada training, terus kadang misalkan tinjauan kemana kayak gitu kan Ustaz. Nah itu emang apakah benar kita hanya boleh menjamak pas 3 hari di itu, 3 hari awal di kota itu, setelah itu kita harus sholat seperti penduduk, maksudnya masyarakat sekitar itu menyesuaikan atau bagaimana? Gitu aja Ustaz. Jazakallah. Iya.
0: Baik, terima kasih Ibu Dewina. Iya. Pendapat maksimal 3 hari ini juga adalah pendapatnya Syafi'iyah ya. Pendapatnya pengikut Imam Syafi'i, dan juga dalilnya kembali kepada tadi dalil yang pendapat kedua tentang disebut safar itu 3 hari. Jadi ada yang berpendapat seperti Imam Hanafiyah mengatakan disebut safar itu kalau sudah melakukan perjalanan 3 hari atau lebih. Jadi kalau kurang dari 3 hari tidak termasuk safar. Tapi justru pendapat Syafi'iyah disebut safar itu maksimal 3 hari. Artinya kalau lewat 3 hari maka bukan safar lagi, dia harus ikut kebiasaan setempat. Begitu ya. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Namun demikian, kalau kita merujuk kepada dalil, Rasulullah pernah karena melakukan safarnya itu panjang, pernah sampai satu riwayat 12 hari, pernah 18 hari, pernah 21 hari. Karena berpindah. Misalkan 3 hari di sini, nanti 4 hari di mana, 7 hari di mana, sampai 21 hari pernah, dan itu melakukan secara kosong. Nah artinya, boleh mengambil pendapat 3 hari, dalam kok nggak kemana-mana, contoh misalkan kita melakukan pelatihan di sebuah kota, pelatihannya 10 hari, 3 harinya jamak kosor, tapi 7 harinya karena toh pelatihan juga gak kemana-mana. Biasanya kan kalau pelatihan, saya pernah pelatihan pembimbing haji misalkan kemarin itu di luar kota, dan 8 hari ya. Berarti enggak kemana-mana, memang di situ sholat diberi kesempatan istirahat sholat dan sebagainya. Di atas 3 hari dilanjutkan dengan tam sempurna, tidak jama kosor boleh. Itu ya berarti mengapa dapat safinya. Tapi kalau ya tetap aja mau di kosor, pendapat Hanafiya membolehkan selama merasa bahwa sedang safar. Ah, ini kan bukan tempat tinggal saya. Saya tinggal di Bandung. Saya 10 hari pelatihan nih di Sumedang. Ya, Sumedang bukan tempat tinggal saya. Bukan kota saya. Selama 10 hari saya menjamah kosor, itu juga dibolehkan. Gitu, Bu, ya.
1: Oh, jadi ada pendapatnya, silakan. Boleh lanjut, boleh itu. Oh, gitu. Baik, Ustaz. Ya. Soalnya kalau misalkan enggak diketahui pun misalkan di situ sampai urusan selesai gitu juga boleh ya.

0: untuk mengenai jarak 85 km itu ketentuan untuk mengkosor atau untuk menjamak juga, apakah jamak bisa dilakukan kalau perjalanan dikurang dari 85 km? Kemudian yang kedua, kalau jarak 85 km tapi tidak keluar dari batas kota, itu apakah boleh mengkosor sholat, Pak Ustaz? Baik. Demikian Ustaz, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama adalah jama atau kosor. Keduanya, Bu. Jadi kosor itu berlaku ketika ada jama. Ya. Beda nih, jama itu ada yang dibolehkan tanpa kosor. Adik, artinya boleh jama tapi tidak boleh kosor. Contoh misalkan pada kondisi tertentu yang kita tidak memungkinkan ya dengan waktu sehingga harus menjama tapi tidak kosor. Siapa yang mungkin? Ya, ini peristiwanya seumur hidup sekali, misalkan pernikahan jam 11 sampai jam 3 duhurnya kelewat, maka duhurnya dijama dengan asar, itu boleh kondisi seperti itu. Kan nikah tidak tiap tahun ya, seumur hidup sekali mungkin. Nah, itu dibolehkan tetapi itu tidak dikosor. Empat-empat saja. Nah, dalam perjalanan tadi yang kita bahas jarak ini, itu keduanya, kita menjama dan mengkosor sholat. Begitu, Bu, ya. Jadi jama boleh tanpa kosor, tapi kosor itu sudah pasti adanya pada jama. Kecuali ada kosor yang khusus, yaitu di Mina. Itu beda syariatnya ya. Bagi jamaah haji tanggal 8 berada di Mina, termasuk 11, 12, 13 ya, sampai hari tasyrik, itu Rasulullah mencontohkan di kosor tanpa di jama. Jadi sholat di pada waktunya, lalu duhurnya 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat, isya maghrib 3, isya 2 rakaat. Itu karena kehususan kalau itu. Tapi di luar itu, yang namanya kosor itu adalah terkait dengan jama. Begitu, jadi tidak ada kosor mandiri kecuali di Mina. Tapi kalau jama tidak mesti atau tidak tidak mesti memang semua jamaah itu dikosor, gitu. Contoh lagi misalkan ya karena kondisi macet, situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita sholat di perjalanan lalu sampai ke rumah sudah lewat nih maghribnya, misalkan ya kita sore wah macet crowded atau misalkan hujan besar sehingga tidak memungkinkan sholat di luar, lalu sampai ke rumah itu sudah isya, maka kita menjama maghrib dan isya, itu tidak dikosor. Itu, Bu, ya, pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, Bu, saya lupa, Bu, Paramita, maaf.
0: Ini untuk jarak 85 km tapi tidak keluar dari batas kota.
1: Jarak 85 tapi di luar batas kota. Nah, kembali.
0: Tidak di luar
1: batas kota. Tidak sampai batas luar kota. Ya, misalkan satu kota luas ya, bisa jadi satu kota jaraknya misalkan di atas 100 kilo. Iya. Nah, kita udah lewat 85 tapi di kota yang sama. Kembali kepada yang disebut dengan orf tadi, Bu. Orf itu kebiasaan setempat atau kebiasaan kita melakukan perjalanan. Misalkan Bandung Barat ini luas ya. Luas ada sampai 100 kilo. Nah, masih di Bandung Barat, tidak keluar dari batas kota Bandung Barat atau kota Bandung atau Kabupaten Bandung misalkan, tapi masih sama-sama di Bandung, hanya sudah lewat 85 boleh. Berarti patokannya kepada jarak atau kurang dari 85, masih dalam kota tapi kita merasa safar. Waduh, ini daerah terpencil Gunung Halu, jauh gitu ya. Ke Gunung Halu tuh jauh banget. Tapi sama-sama Kabupaten Bandung Barat dan jauhnya, walaupun jauh belum 80 kilo, boleh kalau merasa safar. Itulah disebut dengan orf tadi, ya, kebiasaan seseorang. Kalau ke situ belum tidak biasa, ya enggak. Ada misalkan bapak-bapak yang udah biasa Bandung Jakarta itu, apalagi sekarang pakai bus, gitu ya. Tinggal di Bandung, kerja di Jakarta, pulang pergi tiap hari pakai bus. Nah, itu sudah tidak sapa lagi buat dirinya karena secara uruf, kalau dia ngambil uruf ya kebiasaan, sudah tidak sapa lagi karena bagi dirinya itu sudah melipat jarak dan waktu, gitu ya. Sudah seperti pulang pergi ke kantor.

0: rumah gitu. Nah, itu seperti itu yang kalau kita mengambil pendapat ketiga terkait dengan urf, tidak mengambil kepada jarak.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi, M.Pd. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dikaruniakan kesehatan, oleh Allah dijaga dan juga dikuatkan langkah dakwah beliau, serta diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa berkah dan juga dapat senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang merupakan sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Selain itu juga, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Tuhanku. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Juita dari Cimindiraya, Ibu Is dari Banjaran, Abah Akbar dari Ciranjang, Eyang Alin dari Cimareme, selanjutnya ada sahabat Ican Amin dari Gendrung Mangu Cilacap, dan terakhir sahabat MK, ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Kami juga mengucapkan mohon maaf bagi Anda sahabat MK yang belum tersapa karena keterbatasan waktu di pagi hari ini. Namun mudah-mudahan Anda yang sudah menyampaikan doa-doa terbaiknya Allah kabulkan dan juga tetap dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang senantiasa menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap hari dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya mengawali hari ini di hari Senin sahabat MK, mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga senantiasa Allah jaga Radio di setiap langkah yang kita lakukan.
3: Radio Peace Ciamis 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tamak. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tak tergalur hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7, Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan
1: lupina. Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca, anak tes pentas deui, tuur nyeri ti aya, gitu anak tes kanan sekedik deui lah. Aduh dina ya, dina padaharan tok siul, tok mules ti aya, ayo nama.
1: Pak Uding, tos saya sabaraha botol ya, Pak?
2: Aduh mah, tos meserma, sadaya nama lima, sarang pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayo na?
2: Pun bojo, alhamdulillah. Pun bojo mah, tos orang kelak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
2: Nyeri kumaha ayo na? Ayo alhamdulillah, tos saya, maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit diri gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibu na iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu sahai teh namina bu.
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tedah mengnaun kawit na bu.
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaus na bu.
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada-adaan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijali ke nyari tuu, kawit-kawit nama sangkeng ke ayah, nama terus kata.
1: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inek tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang, sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah, tos taunan geuning abdi jajad deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat 7 sarang Umi Engkas. Umi Engkasnya di

0: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
0: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
0: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya. Mohon. Berarti Cibulakan panginten ya?
0: Ya.
1: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
0: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
0: Nabi jambian ka dieu alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
0: Lambung.
1: Lambung sareng
0: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
0: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
1: ya. Padahal antara panas angin tehnya. Mohon. Jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Laras-laras. Oh pami rematik mah?
0: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
1: Rorong kujutan pangin tehnya.
0: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
1: Mohon. Sabar alami ya tan menuju. Karena kita salapan sasi.
0: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon benar. Tak ayah nak kamari kan ngalut alpa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panjawat teki itu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
0: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setelah ayah cenanya
0: nya
1: leungit cenanya ke babu cenanya nya
0: kemana
1: kemeni edat ke raos teh. Oh alhamdulillah banyawat anu karandapan teh kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tengugan teh
0: tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh rayap kalau iya teh singkarenyun
1: mohon
0: asa digerihan iya teh asa cocogan gitu
1: teras. Tak sarang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat teteh.
0: Tilu kali kemari mah.
1: Mohon.
0: Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat teteh kemari.
0: Tilu genap tetes kan yang sedintennya.
1: Oh.
0: Sekali ngeliat.
1: Genap tetes.
0: Genap tetes.
1: Tilu kali pangintennya.
0: Iya.
1: Tilu kali.
0: Tilu kali.
1: Oh berarti mohon.
0: Mohon sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.